0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dek? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: dua gig
1: pitok
0: ya, kipas nak tepi apa kipas
1: kecocok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan.
1: Sidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita semua untuk sebelum membeli, pastikan kita membaca label untuk memastikan makanan yang dibeli adalah bersih dan selamat. Pastikan semak dulu nama ataupun label makanan, senarai ramuan, arahan penyimpanan, penandaan tarikh dan maklumat pengeluaran. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Okey, memasuki jam yang ketiga untuk pagi tu. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda guys.
4: Sekarang salam kawan kita.
3: Mic ni pakai je tu.
4: Saya dah tukar mic.
5: Tiga. Mana kan kita lepas tu ada interview. Jadi kita dah mengatur-ngatur posisi masing-masing.
3: Diatur. Bisa diatur tu.
5: Kan.
3: Mama papa larang.
5: Manangkan aksi kita tidak dapat dilihat di radio. Awak saja yang tahu, okey?
3: Okey, baik.
5: Apapun, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Sekali lagi.
3: Jadi pagi tu kita ada apa nama? Perkongsian untuk pagi tu di mana kita akan dapatkan peserta-peserta bagi kita penambli kita.
5: Betul.
3: Jadi mungkin tahu nak dengar, nak langgar macam ni kah rupa peserta-peserta bagi kemuncak bintang piramli kita untuk pagi tu. Nah, ada seorang ya, saya boleh meri hin lah. Ada seorang ya, nang kedai upah piramli.
5: Nasi.
3: Oh.
5: Nah, mana bintang piramli nak
3: Nak seorang tu tadi nya nang kedai upah piramli dalam cerita.
5: Cerita apa?
3: Apa nama cerita tu? Bujang Lapuk.
5: Oh.
3: Nang gelak-gelak.
5: Oh.
3: Ya, aku madah kau. Nang gelak-gelak kedai piramli. Nang punya orang tua dah.
5: Oh, lah. Siapa? Lepas tu kita akan kongsikan sebenarnya. Jadi kita orang stay dah dengan kami dua abab. Kita orang boleh juga melayari ataupun dengar kami dua menusi Facebook Strive M. Dan juga kita pun ada live dekat TikTok sebenarnya.
3: Ya, kita pun tengah live di TikTok untuk pagi tu. InsyaAllah kami orang akan melayani anda, menyantuni anda menerusi TikTok untuk pagi tu. So boleh pergi ke TikTok Sarawak FM untuk pagi tu. Okey, sebelumnya kita nak kongsikan macam ni kah tentang bacaan indeks pencemar udara untuk setakat pagi tu. Mun hari-hari kita nanggar di bahagian Serian agak tinggi juga lah dengan bacaan tidak sihat. Kali tu kita nanggar empat kawasan yang selalu kita war-warkan, antaranya Sri Aman, Serian, Semarahan dan Kuching. Okey, keempat-empat kawasan tu masih mencatatkan bacaan sederhana setakat pagi tu. Di mana Kuching dengan 93, Semarahan 92, Serian 96 dan Sri Aman 91. Dan kepada kita orang yang nak baca ataupun nak semak sendiri, kita orang boleh pergi ke eqms.doe.gov.my. Dan satu lagi perkongsian kita berkenaan dengan harga RON 97 dan 95 tanpa subsidi naik mulai 7 Oktober. Okey, pada semalam. Yang mana diesel kekal lah. Jadi harga runcit RON 97 dan 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat sebanyak 15 sen seliter, iaitu RM5.15 dan RM4.67 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi kekal pada paras RM5.27 seliter. Dan Kementerian Kewangan MOF memaklumkan bahawa harga baru tu yang berkuat kuasa bagi tempoh 8 Oktober sehingga 14 Oktober tu kelak.
5: Betul.
3: Okay guys, untuk pagi tu kita akan bersantai bersama dengan peserta kemuncak bintang piramli kita.
5: Betul.
3: So jangan ke sini. Lagi sekali kita war-warkan untuk anda yang nak menonton melalui FB, boleh pergi ke sini Aida.
5: FB Suara FM.
3: Aha.
5: Jadi kita orang pun boleh mendengarkan kami. Tak orang yang lupa untuk apa tu?
3: TikTok.
5: TikTok juga. Untuk RTM klik. Ya. Jadi kita orang boleh mendengarkan kami di mana saja anda berada.
3: Alright. Jadi guys, kita akan kembali lagi selepas ini.
5: Yeah.
3: So, jangan ke sini bersama dengan kami untuk jam yang ketiga dalam
5: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag
5: Geng Pagi Kita.

0: Hello. All right, everybody. Welcome to... Kembali bersama
1: Aida dan Bab Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Gang Pagi Kita.
4: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyaranjakim.
1: Berhati-hati dengan scam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Ya, yeah, kita orang sedang dengar kami menerusi TikTok live gitu.
4: Yeah. Hanya awak sahaja yang muncul, yeah, ya.
3: Betul.
4: Saya suara sahaja.
3: Betul sekali. Jadi untuk pagi tu, saya seorang kan. Saya dah, bukan saya seorang aja di konti Sok FM untuk pagi tu. Mungkin orang ada naga di FB Sarawak FM dan juga di TikTok. Kita akan bersama dengan ada 3 orang peserta bagi kemuncak Bintang P. Ramli yang akan berlangsung pada hujung minggu tu. Tapi sebelumnya kita nak ucapkan assalamualaikum, selamat pagi guys untuk pagi ini.
5: Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Ya, jadi itulah peserta-peserta kita. Ya, ada 6 orang peserta sebenarnya.
4: Betul,
3: no?
4: Betul.
3: 6 orang peserta, tapi hari ini kita nak bersama dengan 3 orang dahulu. Jadi mungkin orang naga di apa nama? Di TikTok dengan FB Facebook, Live juga kita tok. Yang paling depan sekali nang macam ni kita pada tak dalam masa Sarawak ni tak
4: apa
3: nang gelak-gelak
4: tiba-tiba jatik nangga kami.
3: Okey, jadi kita dah berkenalan bersama dengan peserta Bintang P. Ramli kita untuk hari tu. Kita ada saudara Rul Azhar. Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam.
3: Ataupun nama panjangnya, nama sebenarnya Muhammad Fakrul Azhar bin Muhammad Zabandi.
6: Ya, betul.
3: Betul. Okey. Dan seterusnya, sekejap. Sebelum tu, Rul Azhar mewakili Zon Utara.
6: Zon Utara.
3: Okey. Dan seterusnya kita nak ini biasa saya ni pak. Zon Sabah apa ini? Kita ada bersama dengan Ijan Ramli ataupun Jeff Rizan bin Jamil. Ya. Betul. Ijan tu mewakili
4: Zon Sabah.
3: Zon Sabah. Dan seterusnya Zon Selatan iaitu P. Arwan.
7: Ya, betul, saya P. Arwan.
3: Ya, ataupun Muhammad Rizwan bin Mat Taib. Mewakili Zon Selatan.
7: Betul.
3: Jangan marah.
7: Jangan salah.
4: Jangan salah. Tiba-tiba confused lah.
3: Binatang apa dia tunggang gitu?
4: Iya. Yeah.
7: Sini banyak Ramli dah.
4: Banyak Ramli, pilih saja.
3: Multiverse-nya banyak.
4: Betul.
3: Okey, kita nak tanya dengan peserta-peserta kita untuk pagi ini berkenaan dengan persiapan kalian. Bagaimana? Kita nak mulakan dengan role dulu.
6: Okey. Alhamdulillah, segalanya nampak macam berjalan lancar. Jadi semalam pun kita dah praktis dengan sebenarnya orkestra lah. Okay. Tapi semalam baru sebahagian combo
3: Dengan pemuzik.
6: Dengan pemuzik. Alhamdulillah nampak macam 50% lah.
3: Ya. Yeah.
6: Baru 50% lah. Segalanya berjalan lancar, alhamdulillah.
3: Macam Ijan, Ijan macam mana Ijan? Ya, mungkin boleh dekat sikit dengan mic Ijan.
8: Ya, insyaallah buat masa ni berjalan dengan lancar, semua latihan pun terbaiklah untuk kami semua.
3: Okey, dan PR1?
9: Bagi saya muzik memang mantap, cuma nyanyian saya perlu banyak belajar lagi lah. Banyak nak kena mendengar lagi lagu yang asal untuk mendapatkan dia punya lenggok dan tone dia lagi lah.
3: Suara setakat ni semua okey eh. Tak ada masalah okay, dengan okay, suara. Pagi-pagi kan biasa kita
6: pagi,
3: dengar.
6: Pagi-pagi biasalah.
3: Ah kan.
9: Pagi-pagi kan. Pagi-pagi bila dah minum kopi tu, alamak kopi sejuk, kopi sejuk semalam.
3: Kopi sejuk ah.
9: Kita kena kopi sejuk.
3: Okey. Jadi mungkin boleh kongsikan macam okey bagi anda sebagai peserta-peserta, ada tak petua untuk mengekalkan suara? Macam ada setengah peserta yang mengikut pertandingan dia takkan nak makan yang heavy dahulu. Memang akan makan setelah berlangsungnya pertandingan dan sebagainya. Bagi kalian macam mana?
9: Macam makanan tu nak kena jaga daripada makanan pedas. Minum ais ni kan kena kurangkan, takut suara boleh jadi serak kan. Kalau dalam diorang tak tahu lah. Kalau saya punya tu, saya jaga benda tu lah.
3: Okay,
8: sama bagi saya sama juga.
9: Sama juga.
6: Macam saya, saya memang tak minum ais lah. Tapi kalau sebelum pertandingan pun, saya akan makan sikit je. Takut jadi...
9: Good.
6: Angin. Tak boleh nyanyi nanti.
3: Okay. Aida, mungkin ada nak tanya dengan peserta kita?
4: Kami sebenarnya nak tahu sebenarnya antara cedaknya Tok Na. Adakah pertama kali... menyertai pertandingan Bintang Premier League ataupun sebelum tu memang dah pernah masuk banyak kali.
3: Mana-mana
4: tapi
3: pertandingan.
4: Baru tercalon terpilih untuk mewakili zon masing-masing.
3: Ya. Yeah.
4: Macam mana?
9: Macam saya first time.
4: Pertama kali. Rezeki
9: alhamdulillah. Saya bersyukur sangat kerana dapat masuk ke kemuncak Bintang Premier League.
4: Untuk zon Sabah?
8: Kalau saya Ijan. 2012 saya sudah ikut zon Sabah mewakili daerah lah, daerah Manis. Jadi ini saya masuk puncak Bintang Premier ini pertama kali ni.
3: Pertama
8: saya.
3: Kali.
4: Jadi dah ada experience sebenarnya.
3: Bagaimana?
6: Bagi saya kalau saya pula 2 tahun lepas saya pernah ke puncak Bintang Premier. Zon Utara juga mewakili.
4: Patut macam kenal. Okey, jadi macam tu lalangnya tak pernah kan bang. Jadi kita nak tanyalah. Persaingan dia untuk tahun ni pula macam mana tu?
6: Tahun ni saya rasa masih macam lagi tough lagi lah.
4: Oh, lagi tough.
6: Ini kita tengok arungan muka pun macam P. Ramli lah.
4: Alah.
6: Semua pun suara-suara dekat-dekat.
4: Suara pun macam tu.
6: Suara macam dekat-dekat. Macam sengit juga tahun ni.
9: Sebab kita macam bagi saya kena praktis benda tu kan. Sebab di dalam Bintang Bir Ramli ni mungkin juri-juri mencari, kita tak tahulah mencari bukan dalam segi suara ataupun dia mahu dalam lakonan
3: persembahan
4: kan.
9: Terpaksalah kita nak kena ikut-ikut kan apa yang P. Ramli buat pada dalam filem kan. Kena ikut gaya lah.
3: Okey, jadi dari segi persembahan ini nanti mungkin boleh spill sikit gaya macam mana, mungkin ada sketsa ke apa ke ataupun terus nyanyian terus.
9: Macam saya buat sketsa dulu.
3: Okey.
9: Sebelum sketsa tu, selepas sketsa tu baru nyanyi. Masuk nyanyian.
3: Okey. Ijan bagaimana? Pun sama juga?
8: Mungkin tidaklah. Saya terus nyanyi.
3: Terus nyanyi. Terus dengan nyanyian. Okey.
6: Saya akan pasang satu video sikit. Lepas tu nyanyi. Lepas tu adalah persembahan sikit di muzik tu.
3: Tak ada baca apa jampi-jampi sapa ke apa marang-marang ke punen
9: marang kerap punen marang kepat
4: lain jadi
9: lain jadi.
3: Okey, kita masih lagi bersama dengan peserta bagi kemuncak Bintang Premier League 2026. Kalau anda lihat menerusi di FB Live dan juga di TikTok Sarawak FM, mungkin boleh lambai sikit dengan apa ni peserta-peserta dengan penonton dan juga audien kita yang di depan kita tu mewakili zon selatan iaitu saudara PR1. Macam lain sebut PR1, PRU kan. Di sini pun ada sebut PRU,
9: PR1 pula.
3: Dan juga kita ada zon Sabah iaitu Ijan Ramli. Itu dia. Dan juga Rul Azhar mewakili zon Utara. Okay guys, jadi kita akan sambung lagi selepas talk. So jangan ke sini, terus bersama dengan kami, bersama dengan peserta Kemuncak Bintang Piramli 2026.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Okay guys, 8.42 minit pagi. Baru saja dihiburkan dengan lagu dari kumpulan Alpha, P. Ramli dan Saloma untuk pagi tu. Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
2: Bab,
1: yeah.
2: Kami nanggar komen dekat TikTok. Tiba-tiba ada satu nama.
1: Ya, yeah. Isteri sedang menonton.
2: Siapa punya isteri ni?
1: Siapa punya
2: Saloma ni?
1: Cepat claim.
2: Teha Azri? Dia punya lah.
3: Teha Azri.
2: Lambai sikit, hai isteri.
3: Hai, I love you.
2: I love you.
1: Macam tu lah, baru suami misali.
2: Alah, hai. Support walaupun jauh. Isteri ada datang sekali tak?
3: Ada.
1: Ada?
2: Okay.
1: Baik.
3: Dekat
1: okay.
3: Hotel.
1: Tengah menonton di sana. Baik. Okay guys, kita masih lagi bersama dengan peserta bagi Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 untuk pagi tu. Kita ada masing-masing mewakili zon masing-masing. Dari zon selatan, kita ada PR1.
2: Yeah.
1: Dari zon Sabah, kita ada Ijan Ramli. Dan juga daripada zon utara, kita ada Rul.
2: Bab. Tadi waktu kita berhenti untuk
1: masa off air,
2: bertanya lah dengan cik dan orang mengenai tahun tu pun konsep rupanya sudah berubah bapa. Jadi kita nak tanya dengan cik dan lah macam ni agaknya untuk konsep untuk yang diperkenalkan pada tahun ni yang berbeza seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Sebelumnya ada Saloma,
1: ada pasangan.
2: Tahun ni tak ada Saloma tapi dipasangkan dengan
1: artis jemputan.
2: Jadi macam mana tu sebenarnya kalau untuk siapa tadi yang daripada utara mungkin mungkin pernah dulu lain kan sekarang dah lain macam mana tu
3: dulu saya punya pasangan tu Teha Nazri lah dulu. Dulu ada Salomanya kan. Cabarannya sekarang dia tak ada ada Saloma tapi dia diundi menggunakan artis Sarawak ni kan. Cabaran dia macam agak susah sikit lah sebab
2: keserasian tu kan
3: nak mencari keserasian tu agak lewat sikit lah.
2: Jadi untuk yang
1: Ijan
4: kalau saya pun lebih kurang dengan Abang Rul cakap lah. Sebab kita datang dari negeri masing-masing. Tiba-tiba sampai sini kita cabut undi. Antara tiga tu kami yang cabut, mana yang kenal lagu tu, itulah kami punya.
2: Dengan pemilihan lagu pun tak boleh pilih kan. Abang
1: PR1,
5: bagi saya memang susah, mencabar jugalah sebab nak bekerja dengan kita nak kena buat lakonan sekali dengan inilah macam role kan. Kita tak pernah sama ni tak pernah buat lakonan sekali kan. Kalau saya dengan tim tu saya dah biasa kan. Itu satu cabaran bagi saya lah.
2: Masa yang diberi tu berapa hari agaknya untuk cipta keserasian, kenal lagu, serasi dengan artis jemputan satu, serasi dengan sama-sama peserta pun
1: satu lagi
2: Dan
1: satu lagi nak memerah

0: dengan guest artist.
1: Ya.
0: So kita kena bekerjasama lah nanti. Sama dengan role. Kita kena buat macam ni, kena berbincang sama-sama. Apa yang perlu kita nak buat lakonan sketsa ataupun dia nak keluar dulu. Macam tu lah. Keluar terus menyanyi.
2: Masih lagi berbincang lagi. Masih berbincang.
3: Ada lagi lah isteri siapa pula lah ni kan. Zon Selatan.
0: Zon Selatan.
3: Hai.
1: Cik Tipah. Cik Tipah menonton.
0: Cik Tipah menonton. Tapi bukan nama Tipah, nama Nadia Farsyah.
3: Nadia Farsyah. Betul.
1: Angin apa? Rumah tepi laut Cik Asnah memang bagus. Angin bertiup kencang. Okey. Okey, macam tadi kita dengarkan macam PR1 akan digantikan dengan role. Ijan pula dengan siapa?
4: Dia.
2: Lupa pula. Dia punya pasangan.
3: Lupa pasangan.
4: Sama
0: Zon Sarawak.
3: Zon Sarawak. Jadi artis undangan dia siapa? Roxy. Dengan Mahazil. Dengan Mahazil akan bergandingan dengan Roxy. Lagu apa tu?
4: Sahat Yang Bahagia.
1: Sahat Yang Bahagia.
3: Pandai. Into the mood.
1: Yes, betul. Sebab tu soalan kita santai je untuk pagi ni. Sebab kita tak naklah menekan-nekan kan. Tu nanti rasa tertekan pula. Sebab dengan debaran lagi.
3: Dua kali berdebar.
1: Betul.
0: Cuma saya dengan role dia mesti mencari yang mana satu. Yang mana satu ya role.
3: Jangan mencari sangat. Yang ada menonton.
1: Yes. Teha, tapi tolong jaga ya Teha. Teha. Ruh gurau ya Ruh. Jangan marah.
0: Abang kahwin.
3: Jangan kahwin.
2: Kalau marah kena tolak makah.
3: Jadi bila kita dengar apa pandangan komen-komen daripada cidaknya, rasanya macam malamnya rugi tak sih bila penonton-penonton mana-mana yang mendengar si datang menyaksikan kemuncak untuk bintang P. Ramlee 2026 tu. Mungkin kita anggap pembaharuannya agak menarik sebenarnya bab. Jadi haruslah untuk pendengar-pendengar yang sedang menonton kini tu, kita orang harus datang ke Delta Putra Unimas hari Ahad tu untuk menyaksikan sendiri kemuncak bintang P. Ramlee 2026.
1: Jadi bagi ketiga-tiga peserta bintang P. Ramlee setakat ni lah, kalau boleh mungkin yalah dah sampai di Sarawak kan. Macam apa reaksi kalian dengan makanan kita, dengan yalah tuan penjaga anda. Macam mana?
0: Tapi alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Sarawak FM kerana memberi layanan yang istimewa buat peserta-peserta semua. Kerana makanan pun sedap, lazat.
1: Lazat.
0: Kalau lazat,
1: ambil bau saja.
0: Ambil bau saja. Tapi memang
2: sedap lah.
0: Layanan memang istimewa, tapi memang makanan sedap eh.
2: Sedap. Banyak makan. Sampai macam tak banyak sangat makanan kan.
0: Lepas tu dapat naik kapal cruise.
1: Sarawak River Cruise. Okey. Ijan macam mana ni, Jan? Okey, Jan. Sampai Sarawak ni.
4: Okey, saya sudah biasa dengan Sarawak.
1: Keluar masuk. Okey. Sebab bila kita tengok Ijan ni kan, dia macam satu figura pemain bola sepak tau.
3: Yang mana?
1: Si dia rupanya kena play dari Sabah, yang diimport. Kan. Blur. Aida, tolong jangan blur, tolong. Kita bersama dengan peserta bintang Ramlee.
3: Kami lebih menangga sosoknya sebagai seorang seniman.
1: Baik. Seorang seniman dan seorang pemain bola sepak ya. Pun boleh.
3: Boleh.
0: Sebab Ramlee dulu pun dia seorang pemain takraw kan? Sukan. Lagunan. Tapi
1: untuk sukan?
0: Sukan juga.
2: Main takraw dengan badminton.
0: Badminton. Memang mahir lah.
1: Okey.
3: So datang lebih tahu tu daripada kita dua. Kami sih tahu Allahyarham Ramli dulu main badminton.
0: Kita sih tahu. Pernah juara takraw kan?
3: Saya kata.
1: Aktif dengan sukan.
3: Tadi tidak jensi nang macam ya.
0: Macam kemana kita tengok dalam filem Antara Dua Derajat kan? Sebelum tu kan ada main
2: takraw.
0: Mula sepak takraw. Itu yang dikeluarkan dalam filem Tiga Abdul, Sadik Sigaraga. Rupanya saya mendapat ada

0: cerita lah dalam ada nama seorang tu nama Sadiq. Sadiq Sigar Raga kan? Sadiq Sigar Raga itu Sadiq Sepak Raga.
1: Sadiq Sepak Raga. Raga. Okey. Okey, Aida mungkin ada nak ditanya dengan peserta kita tu.
2: Jadi untuk soalan terakhir kami saya lah mungkin apa agaknya kata-kata daripada ketiga-tiga finalis kita untuk final ni.
0: Kata-kata saya mintakan doa daripada follower-follower semua dan penonton, semoga doakan kami, semoga kami berjaya buat persembahan.
1: Isteri tak eh? Kata-kata dari isteri tak eh?
0: Kata-kata kata-kata dari isteri ingat, itu yang paling mustahak, yang lebih lah.
2: Untuk
0: Tipah, ingat jaga abang yang Tipah ya.
2: Tadi ada yang cakap tidur luar hotel nanti. Saya bukan saya cakap, saya baca je.
1: Kita baca je.
2: Kita baca
0: apa je. Apa yang merepek Tipah? Kamu perempuan semuanya sama ya dah.
2: Bahaya tu.
0: Itu dialog saja.
2: Oh, nasib baik dialog saja. Aduh. Yalah kami pandangan kita orang siapa yang mendengar itu. Ugi tu orang si datang tu si.
1: Ah, hebat-hebat.
2: Ah, sketsa malamnya kelak mesti mencutkan hati kan.
0: Tapi apapun kita minta yang tuan jangan lupa saksikan 11 Oktober ini di TV2 jam 9 malam.
1: Okey, Ijan, mungkin ada kata-kata dah dikongsikan bersama dengan penonton-penonton yang sedang menonton live di TikTok dan FB maupun followers anda.
2: Betul.
3: Hello saya. Saya ucapkan terima kasih pada semua sahabat-sahabat keluarga saya yang menyokong saya lah sampai sekarang. Suruh saya bila saya di kemuncak nanti buat yang terbaik lah. Tapi buat penonton saya terima kasih yang selalu sarapot lah sarapot.
1: Geng-geng dari Sabah ada kata-kata mau ucap.
3: Geng-geng yang dari Sabah jangan lupa saksikan saya di kemuncak bintang di Ramli nanti.
1: Rul, macam mana Rul kata-kata?
4: Bagi saya Nadi saya yang utama.
1: Dia
4: isteri saya lah.
1: Ini macam mana
4: Tihan Nazri dan juga mak bapak keluarga saya, bapak saya dan juga keluarga mertua saya, ayah saya, ayah mertua saya semua yang menyokong. Terima kasih semua. Harap mendoakan kesejahteraan kami semualah untuk untuk bintang P. Ramlee ini sihat semualah dan menyokong kami semua dan mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar pada hari ini.
1: InsyaAllah. Rehat tidur semua cukup eh?
0: Alhamdulillah.
1: Cukup. Alhamdulillah. Okey, jadi apapun kita doakan semoga pertandingan bagi kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 semoga ianya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan kalian. Amin insyaAllah. Jadi inilah dia wajah antara enam. Ya, ada enam peserta tapi pagi tu kita bawakan tiga sahaja mewakili zon masing-masing, iaitu kita ada P. Arwan dari zon selatan. Lambai sikit. Okey. Zon Sabah, Ijan Ramli. Lambai. Dan juga kita ada Rul Azhar dari Zon Utara. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk kalian semua. Okey. Dan hari esok lagi.
2: Ya, esok ada lagi temubual bersama dengan tiga lagi finalis kita. InsyaAllah kita ada daripada Zon Sarawak untuk esok. Kita ada daripada Zon Tengah dan juga Zon Timur. Apa cerita cedaknya? Kita orang tunggu je esok, okay?
1: Sebelum kita nak habiskan sesi temubual kita, mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton dan juga yang sedang nangga di FB Live untuk TikTok kalian ada tak?
0: Macam TikTok saya boleh pergi ke Saja Production. Saja Production lah. Di Facebook pun sama juga Arwan Saja Production.
1: Okay.
3: Kalau saya Ijan Jepri je.
0: Ijan
3: di TikTok. Facebook, media sosial semua Ijan Jepri.
1: Ijan Jepri. Rul?
4: Kalau saya di TikTok Rul Azhar. Di Facebook pun boleh cari Rul Azhar. Tapi saya aktif di TikTok lah.
1: Okay. Jadi itu dia sebab sedikit bersama dengan peserta bagi kemuncak Bintang P. Ramlee 2026. Terima kasih semua. InsyaAllah ada ruang, ada waktu, kita akan bersua lagi eh. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Legacy, Empangan Bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
7: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
6: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: berita sidaknya.
1: Sidak nih.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Ampun, layap juga kau bermesej dari tadi, Man.
1: Oh.
0: Dia kau tongkol jagung sobori dah. Nak masuk yang kelima dah ya.
1: Eh, ya
0: kau bau sigek kau. Ujung kau si nemu lagi kat tok.
4: Tak tu kasi dia mun lah. Mun dah habis. Kita orang makan jagung dalam tin. Jap aman. Beli ya kedai.
5: Jagung lalu ya. Jagung dalam tin di padahnya. Dalam grup sekolah kami orang tu, aku nak mandah lah. Ada cikgu yang si sehat.
1: Eh, siapa?
5: Masuk sweta tedahnya. Ialah tek nak konding kami orang nak ngabas cikgu tu.
1: Bang Man, padah lah. Siapa? Cikgu Nurizah kah?
4: Siapa?
0: Siapa, Man?
1: Kah cikgu Jess?
5: Bukan.
1: Kah cikgu Jali?
5: Cikgu Rashid. Cikgu Rashid tu. Ya, gajah sains.
4: Aduh,
5: Cikgu Lala Sakupa.
0: Oh, no, si benar tu. Si benar juga dengar nama Cikgu Rashid tu.
4: Aku ingat Cikgu Noliza, temu Cikgu Noliza, temu aku ngabas tu, Pak Man.
0: Nak nanya ngeman tu. Apa sakitnya, Tek Man? Sakit ngejut kah?
5: Oh, sakitnya.
0: Kan memang dah lama sakit.
5: Ngetuk, kanser.
4: Allah, tadah.
5: Nangnya tahunya lama dah kanser. Bila 2-3 bulan tu, makin si berapa sehatnya kok. Tadah juga aku.
0: Oh, ya, Cikgu Rashid tu.
5: Nah, mari aktifnya di sekolah. Bilanya sakit tu, siknya dapat nak fokus dengan kerja.
4: Tedah.
5: Tapi aku mujinya sigit lah. Walaupunnya sakit-sakit gini pun, pelajarnya nak masih diajarnya dengan bagus sekali. Banyak peminat cikgu tu.
0: Memang cikgu tu sekolah. Ya,
5: baik lah.
4: Tedah juga dengannya, Pak Mano. Minta-minta cepat baik ya, cikgu ya, kelak Paman.
5: InsyaAllah, sama-sama kita doa.
4: Yalah.
5: Tedah kan ya, anak-anak masih kecil sobri. Bininya tu, si bekerja, sobri rumah.
4: Tedah.
5: Yalah, tedah kita dengan cikgu Rashid tak sakit-sakit macam tu.
4: Ya, mudah-mudahan baik lah, cepat baik tau.
0: Yalah, sama tedah kita papa. Berdoa. Tapi bila sebut orang sakit tu mungkin kelakar hal rawatan di tempat kita gini tu dah maju juga, Man. InsyaAllah lah. Mudahan ada orang madah penawarnya, Mano.
5: InsyaAllah.
0: Kanser gini tu macam-macam jenis. Macam kami orang puan tu. Nang sinonim. Dengan tak, apa sakit kanser serviks. Payudara.
1: Nang mana pada kita, Kak? Macam kami orang tu orang lelaki tau. Yang sinonim dengan kanser prostat.
5: Ya, ditakut kita.
4: Benar, pada mana pada kau apa. Banyak juga jenis kanser tu lah. Ada juga nak apa tu orang tak re. Kanser yang re, jarang-jarang jumpa orang.
1: Si pernah ditemu bang.
4: Iyalah.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

0: ka pagi kita, munsi dengar Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okey, hashtag Geng Pagi Kita. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya.
2: Dah di jam yang terakhir untuk pertemuan kita hari itu. Sip pasang.
1: Oh, dah sip pasang.
2: Layan kita dengan lagu P. Ramdi itu. Oh.
1: Kita dah bertwist pagi itu. Yalah. Jadi jangan lupa guys, untuk jom minggu untuk kelak, di mana kemuncak bintang P. Ramli 2026, kita orang boleh nanggar. Okey, sebelum ya, kita dah mada yang akan berlangsung di sini,
2: Data Putra ini mas.
1: Aha. Dan kita orang boleh saksikan siarannya di TV 2. Ataupun kita orang boleh nanggar secara langsung, stream secara live melalui RTM Click.
2: Betul.
1: Siapa-siapa yang belum muat turun kira tu boleh berbuat demikian. Download di Google Play Store dan juga Apple App Store. App Store. Sekarang percuma. Okay. Baik, jam yang terakhir untuk selamat pagi Sarawak, untuk pagi tu, selamat pagi untuk anda. Assalamualaikum. Mungkin ada yang baru lekat, kata orang baru selesai di Padang Merdeka untuk sesi latihan pada pagi tu. Nah,
2: yeah.
1: Mungkin ada yang masih lagi berada di Padang Merdeka. Selamat berlatih untuk anda. Kita doakan semoga semuanya dipermudahkan.
2: Betul.
1: Di sesi latihan anda, yang di pejabat, jangan goyang kaki dahulu. Sebab apa? Ni tahu fikir, kena pergi minum lah kita tok. Dengan bos, tolong patau anak buah anda.
2: Kami dua belum, kami dua belum.
1: Kami dua belum. Medok saya dah. Tak ada DJ apa. Okey, berbalik kepada kita pun perkongsian untuk pagi tu now. Kita nak kongsikan juga macam ni dengan bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 9 pagi tu. Kita nangat di eqms.doe.gov.my.
2: Yeah.
1: Macam ni bacaan the, untuk pagi tu Aida.
2: Ya, yeah, untuk empat kawasan yang selalu kita wawarkan dengan Serian 97 bacaannya, Kuching 93, Semerahan 92 dan untuk Sri Aman 90. Masih lagi dalam kategori sederhana. Tapi berbanding dengan di Semenanjung kan Bab, kita nangka ada 38 kawasan mencatatkan bacaan sangat bacaan yang tidak sihat.
1: Tidak sihat. Dan setakat tu yang boleh kami nangka di situ no, ada bacaan yang apa nama kata orang nak nunggu nak masuk ke 200 tu.
2: Ya betul. Cuba kita buka.
1: Mana ni? Apa? Kenapa ni?
2: Okay. 187 yang adalah bacaan di Johor, 188 di Negeri Sembilan, 182 di Negeri Sembilan, iaitu satu di Nilai, satu di Seremban, 180 di Pasir Gudang Johor. Ia adalah antara bacaan yang tertinggi setakat tu yang kita dapat daripada laman sesawang EQMS.
1: Okey, baik. Jadi kepada kita orang yang nak semak sendiri, boleh layari eqms.doe.gov.my.
2: Ya.
1: Dan menjelang pada esok hari pula berkenaan dengan pembentangan belanjawan 2027.
2: Ya, belanjawan esok hari.
1: Aha, apa yang anda harapkan, apa yang anda inginkan?
2: Apa yang anda inginkan? Cok 3:30 minit petang.
1: Dan kita akan siarkan secara langsung juga melalui saluran Sarawak FM di frekuensi 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semerahan, maupun kita orang boleh dengar melalui RTM Click. Mungkin macam kami lah nak apa yang kami harapkan nak penambahbaikan bagi bantuan untuk sidak anak-anak bersekolah.
2: Ada yang mengharapkan macam ibu bapa semestinya mengharapkan mungkin bantuan-bantuan sebelum itu diteruskan.
1: Yes.
2: Mungkin ada penambahbaikan. Mungkin macam dalam kalangan kita ibu bapa mengharapkan bantuan sekolah,
1: bantuan persekolahan.
2: Penjawat awam yang saya ada cerita lain. Jadi sebelum kami sebutlah, rata-ratanya pun apa nama tu? gaji,
1: ditambah baik.
2: Ditambah baik. Mm-hmm. Bukan hanya dalam kalangan sektor awam sebenarnya, juga dalam sektor swasta. Di sampingnya juga untuk ekonomi kita, mungkin ada something yang new yang mungkin akan diumumkan.
1: Formula barunya.
2: Esok kita akan sama-sama saksikan sebenarnya apa intipati dalam belanjawan 2027.
1: Esok hari kita akan bersama dengan siapa? Untuk sebelah petangnya.
2: Sebelah petangnya sebenarnya kita ada tetamu sebenarnya yang akan bersama-sama dengan kita. Kita kami cek dulu. Kami lupa. Memang ada pakar ekonomi sebenarnya, iaitu yang akan bersama dengan kita esok hari.
1: Esok hari Ritma, siapa yang akan bersama dengan pendengar-pendengar kita?
2: Kita akan bersama dengan
1: Yanti.
2: Esok hari kita akan bersama dengan Yan untuk esok hari.
1: Okay guys, jangan lupa, jangan ke sini. Apa esok hari kita sama-sama dengar apa intipatinya bagi pembentangan belanjawan 2027.
2: Esok kita akan bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Ashraf Abdullah, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS. Orang ini akan bersama dengan Chai dengan Yus esok hari pagi.
1: Oh, pada sebelah pagi.
2: Sebelah pagi. Ya.
1: Okey, dan untuk pagi tu kita ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Lebih-lebih lagi kita ada Kami Tanya
2: Kita Jawab.
1: So, mana tahu apa perkongsian untuk Kami Tanya Kita Jawab, nantikan selepas ini guys. So jangan ke sini bersama dengan kami lagi dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #GengPagiKita.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta. Bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

0: Munsi lengkap pagi kita, Munsi dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okay, hashtag Geng Pagi Kita. Jadi, masa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kamu jangan ketawa dulu.
2: Kamu yang ketawa dulu.
1: Okay, kira itu masa untuk kita kongsikan. Kami tanya.
2: Kita jawab.

0: Okey, untuk kami tanya kita jawab. Biasa no, kita akan buka teka-teki.
1: Betul.
0: Teka-teki bapa-bapa, panjok apa lagi.
1: Betul.
0: Dan sebagainya. Mm-mm. Lepasnya kita ada runut bunyi.
1: Tapi untuk kali ini
0: itu kita main dengan gambar raja.
1: Ya, kita berubah strategi.
0: Ya, gambar raja yang kita dah pun siarkan di FB Sarawak FM.
1: Jangan kita orangnya kan.
0: Di TikTok ada juga.
1: TikTok pun ada juga. Jangan ya kan, jangan tukar siaran anda, jangan tukar siaran anda.
0: Okey.
1: Betul, live talk memang live Sarawak FM. Ada masalah technical time talk. Ia adalah image yang kami kongsikan untuk kita, untuk orang teka.
0: Ia adalah okey, kita beri clue ah.
1: Sikit aja clue. Sebab kita pun mendengar tu semua tera-tera. Jangan beri banyak ilah.
0: Ia adalah barang makan.
1: Okay.
0: Sebab kita dua pun tengah lapar kira tu, belum ada breakfast. Jadi kita dua buka apa nama? Nyapun clue.
1: Yeah.
0: Untuk kami tanya kita jawab. Nyapun pembayang ate adalah
1: makanan.
0: Makanan. Barang makan. Cuba teka.
1: Makanan.
0: Cuba teka.
1: Cuba kita orang teka. Kita orang kan semua tiga-tiga belakang. Nah, mesti kita orang tahu makanan apakah ini. Kami simak meri clue yang lebih-lebih. Sebab kami tahu kita orang untuk semua memang hebat-hebat. Mesti kita orang tahu apakah makanan ini.
0: Okey, kita dengar ada dah pendengar-pendengar kita yang meri apa nama cubaan untuk mendeka. Puan Sofia, kuih nona manis. Anda pasti dengan jawapan itu?
1: Adakah anda pasti?
0: Ya.
1: Fake Hila 324 pun menjawab jawapan yang sama.
0: Aha.
1: Nona manis.
0: Ya kah? Daripada
1: mana saya tahu betul ke tidak? Awak saya Ikin pun madah macam juga. Nona manis.
0: Okey, baik.
1: Panek muda, tepung pelita.
0: Tepung pelita.
1: Tepung pelita.
0: Kita orang pastikah ya jawapannya?
1: Adakah anda pasti?
0: Ya.
1: Seri muka. Kuih nona manis, kuih seri muka. Lok nona manis. Kuih seri muka. Okey.
0: Tahu si rasa yang macam kuih bulan kah?
1: Pelik juga kami bila orang jawab kuih bulan tu. Nona manis sedap katanya kan.
0: Orchid Sufi nyamadah nona manis. Sedap.
1: Nona manis tu sebenarnya maknanya kita orang si pandai mula nyampung kulit dia keras.
0: Zainuddin Ibrahim nyamadah seri buka. Sikit lagi, sikit lagi
1: kan. Suhaila Abdullah, nona manis dalam kurungan lombong emas.
0: Lombong emas.
1: Kenaknya jadi lombong emas.
0: Dia bau ke? Ya, dulu dia bau.
1: Ya, dulu. Tapi masih ada kena itu lah.
0: Tasik biru.
1: Tasik biru. Okay, melelat terdua. Lagi.
0: Apa lagi
1: jawapan kita orang? Selain pada nona manis, kuih seri muka. Saya kan ada kedak kah? Saya kan saya ada jawapan lain kot.
0: Okay, saya dah hal. Sementara sidaknya, apa nama?
1: Kuih talam.
0: Okey, sementara sidaknya dapatkan jawapan. Okey, kita nak ibukan untuk pendengar-pendengar kita pagi tu. Kita nak ngembak kita orang tanda dengan sebuah lagu Hindustan untuk pagi tu. Okey, teka dulu apa jawapan untuk kami tanya kita jawab.

0: Ya Allah kepak.
1: Aduh, hai.
0: Nah, tak nak benar kita bagi gitu, bang. Ha. Okay, guys. Doom Tana. Lagu pagi tu boleh
1: bukan,
0: tahan.
1: Bukan lagu di nak ya pete dimain oleh bab pagi tu ko.
0: Om Shanti Om.
1: Om Shanti opening pala me. Nak sibat dia habis.
0: Saya dah halah. Nah. Kita mengembalikan permas semangat pagi
1: tu. Tapi siapa lah berpeluh sikit lah. Kak makan dia nak. Kak makan
0: siapa hantar kuih dia?
1: Entahlah siapa hantar kuih dia. Ya. Yeah. Saya nak gajak kita dia nak.
0: Okey, kita masih lagi dalam Kami Tanya
1: Kita Jawab.

0: Okey, kita orang dah danggan lah apa gambar rajah yang kita letakkan di FB dengan TikTok Sor FM untuk pagi tu. Kita orang teka. Jadi cluenya ataupun pembayangnya adalah makanan. Okey, jadi antara jawapan-jawapan yang telah pun sidak pendengar-pendengar tu hantar, Wani Ramli nyamandah di TikTok ah, Wani Ramli nyamandah kuih talam pandan. Okey, baik. Saya dah hal kuih yang hantar kuih talam pandan, kita makan.
1: Kita makan.
0: Tak payah. Apa? Lagi, siapa lagi hantar kuih?
1: Abdul Rahman hantar kuih Seri Muka.
0: Nyaman kuih kita.
1: Dayang Hanim, apam tape. Apam tape.
0: Oh, apam tape. Nyaman apam tape kita. Tak ya?
1: Kuih setalam.
0: Kuih setalam. Kuih setalam apa tu?
1: Entahlah, kami setuju je.
0: Kuih setalam.
1: Oh, mungkin kita ambil rezeki. Oh,
0: rezeki jangan ditolak. Okey. Lagi kita ada siapa lagi yang murid jawapan? Okey.
1: Orang jual nyamadah tu apa? Cendol. Cendol lah.
0: Sedahal. Orang hantar cendol, kita terima.
1: Ada juga yang hantar buah, jambu batu.
0: Oh, jambu batu. Hal pagi ya. Nak berulam dengan jambu kita pagi tu.
1: Siapa? Ada sambal belacan kita dua tik.
0: Si, jangan maki sambal belacan.
1: Oh, entah maki apa?
0: Pitis.
1: Pitis. Oh, pitis. Entam saja lah, bu.
0: Saya siapa makan banyak gila pitis. Go out ke lah.
1: Go out ke lah. Zainuddin Ibrahim, Seraber. Apa Seraber tu?
0: Kuih Seraber.
1: Seraber. Kami tadi kami dua bertanya ko, apa kuih Seraber tu? Tu nyuruh saya menggoogle tu.
0: Bukannya kuih yang kena upa apa, tang kena nya makan tepung, kena tumpi, nya boleh dicicah dengan apa-apa aja pencicah. Adakah itu kuihnya? Kuih begitulah.
1: Tapi memang kuih orang Sarawak kah?
0: Saya si pasti kuih orang Sarawak, tapi nyalah kuih yang sering kita makan. Jadi nya berada di Sarawak, itulah kuih Sarawak.
1: Okay. Sebab kami macam situ. Kami Google. Dengan nanya dengan Cik Google.
0: Okay.
1: Kuih Surabaya ialah kuih tradisional Melayu yang lembut, berongga dan dimakan bersama kuah manis gula melaka atau kuah durian. Kuih ini popular di Kedah, Perlis, Melaka dan Sabah.
0: Lezat.
1: Lezat sekali. Enak dimakan.
0: Ya, 2 minit sahaja.

0: saja.
1: Ya, cukup. Okey. Berbalik kepada apa kita pun jawapan.
0: Makanan.
1: Makanan kita.
0: Kami tanya kita
1: kami
0: jawab.
1: Kami tanya kita jawab. Okey.
0: Okay. Jadi kita nak beri jawapan kita kira tu. Jadi jawapan yang kita cari adalah kita orang standby dengan gambar rajah tu ah. Tengah. Jadi inilah jawapannya kita orang di FB dan juga di TikTok. Jawapan untuk itu dia.
1: Sudah ada itu. Ya kami madah kok. Kami madah nak. Kami madah. Kita pun pendengar tok nang teka.
0: Betul. Jadi kuih Nona Manis adalah kuih yang kita cari-cari selama ini.
1: Jadi tahniahlah untuk kita orang yang berjaya, yang berjaya nekak ya kuih apa. Walaupun ya Allah, tadi
0: kami orang hantar.
1: Tadi kami sama juga dengan ada dalam kalangan kita orang ada kuih Sri Muka sebab kami si tahu nama kuih Nona Manis.
0: Telaga Mas.
1: Telaga Mas. Tapi kita orang untuk semua nang terlah kita orang boleh teka kuih apa yang tapi sepak lah kita cari lagi yang paling susah bab.
0: Janganlah beri yang paling susah lagi kan sidaknya.
1: Masih masalah sidaknya untuk semua tera.
0: Sedahal kali tu kita akan beri gambar lauk kicap.
1: Dengar tak orangnya? Kami dua akan ke udara lagi kelak standby tu orang.
0: Okey, jadi
1: mari kita balas.
0: Sebelum ya, kita ucapkan terima kasih untuk pendengar-pendengar kita baiknya di TikTok live yang sedang nangga kira tu, baiknya di FB.
1: Yeah.
0: So apa? Sidaknya dah banyak hantar kuih dengan kita bagi tu. Ada yang hantar kuih Lopez.
1: Kenyang mata kita doa hari tu.
0: Ada berulang-ulang kuih yang datang bah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda. Itu dia. Kami tanya,
1: kita jawab.

0: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.
1: Kembali bersama
2: Aida dan Ba'adudu dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Gang Pagi Kita.
4: Okey, dah pun sampai ke minit-minit yang terakhir untuk Selamat Pagi Sarawak kita pada pagi tok. Dan rasanya untuk pagi tok, itulah yang kita dapat kongsikan bersama dengan anda.
5: Okey, kami tanya, kita jawab pun dah habis. Terima kasih untuk kita orang yang selamat tu. Memang supporting lah kita orang menunggu sehingga ke saat-saat akhir untuk berkongsi. Kami tanya, kita jawab.
4: Ya, dan juga kita asyik lupa juga untuk rakan kita dari unit hiburan dan muzik. Saudara Jeffrey Jack. Kada sudi ngembak sidak peserta kemuncak Bintang Piramli 2026, tiga orang berserta yang datang hari itu. Manakala selebihnya tiga orang lagi akan bersama dengan kita orang pada esok hari. Dan jangan lupa juga pada esok hari Belanjawan 2027 yang mana akan bersiaran pada sebelah petangnya kelak.
5: 3.30 minit petang.
4: Saya dengar belakang tadi ada entiti yang melimpas, entiti yang bernama Rinas.
5: Sebabnya yang akan
4: bersama dengan anda selepas ini.
5: Selepas ini
4: laju jangan lipas, dah kena F1 aku. Maklumlah demam F1 belum reda.
5: Yalah okay.
4: Jadi lepas tu Eda akan pergi ke Sepang nangga F1 Eda.
5: Lah nak nangga apa lagi, benda dah habis. Tak nak nyuruh kami nulung untip sampah di Sepang ya kan? Tidaklah saya.
4: Okey. Jadi Rinas akan bersama dengan anda untuk info ekspresi bersama dengan Miri FM. Siapa dah ni Miri pagi tu? Adakah LY dengan Fas?
5: Kita pun si tahu
4: ataupun Leo?
5: Ya. Kita orang lepas tu jangan lupa bersama dengan Rinas ke untuk kita orang untuk perkongsian yang seterusnya.
4: Dan sampai situ dulu.

0: Jadi tak bagi tahu Aida, selamat berhari Khamis untuk semua pendengar Sarawak FM. Dan kata-kata dari anda.
1: Kata-kata. Kami saya dah kata-kata sebenarnya.
0: Selamat berhari batik.
1: Bukan. Jaga kesihatan anda.
0: Ya.
1: Mula sakit makan ubat.
0: Okey, dengar pesanan daripada Aida. Dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.
1: Oh, hai.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Bye.
2: Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

0: Info Ekspresi
1: 10:15 pagi hingga 11 pagi Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
3: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
5: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ekspresi memenuhi hari anda.
5: Ekspresi
6: RTM.
4: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Tan Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

0: FM dan Miri FM.
1: Okay, Import Ekspresi, Surai FM dan juga Miri FM untuk hari itu bertemankan saya, Rina Semarapati. Dan si lain si bukan, kita akan terbang ke Miri bersama dengan DJ LY dan juga DJ Faz yang menemani kita untuk Import Ekspresi. Hai, Assalamualaikum kita dua.
2: Merah menyala. Waalaikumsalam.
1: Merah menyala.
2: Macam lagu merah jambu tak? Macam lagu merah jambu tak?
3: Cintaku hanya kamu.
1: Cinta merah tapi merah jambu. Oh. Tapi merah jambu ya, merah bergendi.
3: Tak bergendi.
1: Benar, Rinas. Okey, seperti biasa hari Khamis ya, kita akan bersua dalam Info Ekspresi lah. Berbagai Rinas. Info, aktiviti semasa daripada Miri FM yang akan kongsikan bersama dengan kami di Soi FM.
2: Ya, Rinas. Rinas, macam ni keadaan cuaca di Kuching pada masa tu, Rinas?
1: Alhamdulillah, Kuching kuranglah jerebunya. Tapi mau waspadalah juga nak walaupun kurangnya berjerebu tapi kesihatan kena jaga juga.
3: Betul lah ya. Walaupun jerebunya si bapa banyak kata Mama dah tadi nak sentiasa kita nak berhati-hati juga.
2: Sebab kita tahu di Kalimantan masih lagi berlakunya ataupun kebakaran masih lagi kan. Jadi cukup bila angin yang si menghala ke kita Sarawak tu lah kan.
1: Mun kita tiga tu pandai mumpus angin dia nak ke Indok nak si dalam ke situ.
2: sebab mulai besok juga iaitu peralihan monsun kan.
3: Dah juga 9. Tapi Rina semun kami nang madah mek ngalah lah. Kami si dapat ampus.
2: Kami pun sama Rinas.
1: Bagus dah nyerah ngefas dia. Awalnya surrender.
2: Sepanjang minggu lepas kami di Kuching nang hujan aja. Habis lah. Balik kami dari Kuching pergi ke Miri tak alu panas saja.
3: Dengar kita pada Kuching bunyinya.
1: Keluar hilo je dah.
2: Sorry.
3: Kuching. Ya nang Kuching Rinas. Ya lama dah nyasi Bali di Kuching ya. Jadi nya madah nang Kuching tok menyambut kehadirannya lah dengan hujan tak tahu.
1: Sebabnya akan twist sikit lah nyemput slangnya pandai otomatik
2: keluar.
1: Pandai tertukar.
3: Nya nang selalu bertukar-tukar. Bilanya cakap Kuching kami nak kami si faham. Apa ya? Kelaknya explain. Tapi bagus juga lah kita belajar.
1: Betul. Sebab lain tempat, lain daerah, lain bahasanya berlainan. Tapi kadang-kadang nyanyinya sama tapi lain maksud.
3: Betul.
1: Yang susah dalam bahasa Sarawak tu banyak hilang nak dihuraikan.
2: Nyalah Rina Asa. Kami madahkannya, kami banyak pergi apa tak, lalu ke tepi sungai nak. Apa madah tak? Baik pergi ke kalannya kata. Kalau gugup lah di titik kalan.
3: Dia ngempak kami pergi ke sungai bila?
1: Bila kita nak sampai ke sungai.
3: Contoh.
2: Dia suka masukkan lemaknya mikir apa kalannya katanya.
3: Tapi nak benar. Macam-macam dia ajarnya kami bahasa
2: apa kalan
3: dari
2: Nasau. Kami pun lupa apa kalan.
1: Bagus ya. Duduk ke tepi kalan. Mbak Joran.
2: Mbak Joran.
1: Raya sekali.
3: Maksudnya kalan apa?
2: Macam ni explain
3: Titi ke apa tak?
1: Area kalan ialah tepi sukut nak nyalah.
3: Dekat sungai, tepi-tepi sungai,
1: lebih kurang macam biarlah. Duduk kalan tu orang.
2: Duduk kalan tu.
3: Okay.
1: Macamnya ada tempat pakai langkor-langkor lah.
3: Langkor-langkor yang macam pondok-pondok kah? Bukan jeti-jeti.
2: Macam si pandai lah saya.
3: Tapi siapa kita orang ajar kami bah.
1: Dia hanya mesti dilukis sebenarnya pas.
3: Dilukis
1: sebab bila mau explain dengan LY tu kita mesti lukisnya sambil dengan gaya sekali barunya faham. Tu bahagia langkor, tu bahagia titi, tu bahagia jambe.
2: Mundi kalannya kita ada dengan ada petak kena dikumbuk pakai apa mate kain, bukan kain, dikumbuk pakai canvas ya. Jabe.
3: Nya macam-macam kategorinya lah. Di dalam satu.
2: Maksudnya jabenya bertutup.
3: Kelak kita lukis untuk kami ke?
1: Yalah kami madah.
3: Kelak Rinas lukis. Kena sena.
1: Belum baginya bercerita pasal dak Chan.
2: Chan
3: Chan gerek kah?
2: Chan gerek.
1: Chan si.
2: Bukan.
1: Mun Chan tu dalam bahasa kampung.
2: Ada Chan.
1: Bahasa orang klasik dulu Chan tu pirin.
3: Pirin. Chan ni lain lagi bunyinya. Oh, Chan.
2: Chan.
3: Yang ingat Chan ni aja.
1: Alu Chan ni teh alu dah begere.
3: Oh, begere lah.
2: Oh, kami dulu apa teh pirin yang nunggah apa teh oh. Apa mau? Cangkir, bukan cangkir. Oh, betul pirin lah pirin.
3: Pirin. Pirin.
1: Wang klasik dulu nyebut can.
3: Oh lah. Kalau kami orang tu nyasi lain nak pinggan ni Omada tak no.
2: Rina semua mula tu ada berguna bahasa klasik Sarawak tu. Bahasa klasik. Benar, bahasa kan? Klasik Sarawak.
3: Baru kita tahu nak orang tua kan selalu madah kita apa daripada setidaknya yo. Kita mesti faham kan.
1: Ada tempat yang masih mengamalkan bahasa-bahasa yang sebenarnya macam kabat macam apa tadi apa orang tadi Ladin.
3: Apa Ladin ni lagi oh?
2: Oh, sudah utara tu jangan guna
1: tanya
2: bahasa
1: dengan pas.
3: Pas Ladin.
2: Sisi pandai main badak.
1: Mau lukis. Ladin dia mau dilukis.
3: Mau dilukis lah juga.
2: Pisau.
3: Okey lah. Terima kasih kawan-kawan.
2: Kami padah pun Rinas. Kami padah dengannya. Ya lang tutup ya. Ekon keluar. Dan konti
3: apa
2: itu.
3: Apa lang? Gak ada apa lang?
2: Apa lang?
3: Apa lang?
1: Pintu.
2: Pintu.
3: Ya teh. Apa lang? Ini lah kami tahu. Ingat-ingat lang tu burung helang teh nak.
1: Lalu lalang kah?
3: Nah juga.
1: Adalah antara salah satu muka dimah kita. Oh, bahasa klasik.
3: Kita belajar bahasa. Alhamdulillah.
1: Sedikit sebanyak ilmu kita kongsikan.
3: Betul. Terima kasih lah. Bukan sebenarnya ilmu yang pergi ke LY. Ke pendengar kita juga. Untuk baduha lo sidak tok Rinas dengan apa sifat sok pandainya berbahasa Sarawak tok nak oh. Jadi kita lain kali kita tahu apa nak oh.
1: Senanglah untuk kita apa sharing. Yeah.
3: Benar, dolok-dolok kan Rinas terus terang ambil badah lah. Bila sidak badah ai warna kalas ba, warna kalas. Apa kalas so? Kami tertanya-tanya apa kalas so?
2: Kalas.
3: Ya, warna merah jambu kan? Merah jambu.
1: Merah jambu.
2: Gadong tahu? Gadong dah tahu dah. Warna gadong.
3: Ijo kah? Gadong kan? Ingat. Mau dilukis.
2: Warna kodok.
1: Semua mau
3: dilukis. Barunya faham. Purple. Ungu.
2: Warna kodok.
3: Ungu.
1: Betul lah.
3: Dah lulus lah.
2: Lulus.
3: Okey lah, kita berbalik kepada info ekspresi kita untuk pagi Tok Rinas. Jadi sudah kita banyak celoteh Tok Nak untuk mukadimah kita. Apa kata kalau kita berehat dulu, kita dengar lagu.
1: Fasok
3: madah istimewa sini. Untuk Rinas katanya.
2: Lama sih dengar lagu
1: Tok.
2: Macam ni lagu Tok Tok. Belat danang dua di kaki. Betul. Lama sih dengar lagu ya.
1: Jom kita info dulu dengan lagu tu.
2: Ya, hanya di Info Ekspresi Miri FM dan juga Sarawak FM.

0: Lalu nak tergeleng. Ya, Rinas.
1: Sebab lagu tu punya catchy, yang menghiburkan juga sebenarnya. Pagi-pagi tu janganlah kita geleng-geleng palak walaupun banyak kerja di atas meja.
0: Angul tahu kelak. Sebenarnya mak bapak kita tergeleng-geleng. Anak nak peperiksaan.
1: Minggu tu dengan minggu dah hadapan.
0: Ya betul. Lepas saya nak memikir masak apa lagi tengah hari tu. Apa Aida nak masak apa? Nak peperiksaan tu. Bagus masak nasi kismis sejak dengan Sida.
2: Makanan yang bahasa juga.
1: Bukan yang kaleng-kaleng.
2: Tapi mundah ada kismis macam nasi orang kahwin dia kelak fasa.
0: Sisinya untuk yelah anak kita
2: makan yang segar, kismis lah.
1: Untuk minda kismis tu.
0: Untuk minda betul.
2: Alu rasa lapar.
1: Lepas tu lah pukul 11 kita berjanji kedai kopi.
2: Nak dikongsikan juga lah tok sebenarnya.
0: Siapa? Pukul 11 tu ada lagu Hindustan Namene tok.
1: Namene. Rasanya sempat lah.
2: Rinas, nak dikongsikan juga lah share untuk cerita hari mari. Kata Omar Datik nak. Orang sebelah kami toknya masak ya. Tempuyak. Tempuyak udang kok.
0: Maklum lah semalam kita BDR
2: Asyik sangka mek ni pandai masak.
1: Ya, jangan kita sangkanya bercakap aja.
2: Tapi Rinas hanya gambar jadi hantarnya ke Rinas.
1: Tapi nya belum ada gambarnya untuk memasak nak.
2: Belum.
1: Ya, belum dapat percaya lah.
0: Okey, fine. Kelak lah kami masak.
2: Fine.
0: Tapi kami tapi tersalah hari mari. Terlupa.
2: Terlupa apa?
0: Tempoyak memang kan dah diletak garam dalam dia kan.
2: Masih.
0: Si tempoyak kita mula tempoyak kan tadi letak garam.
2: Okay.
0: Kami mula tempoyak goreng campur udang kami terletak lagi garam. Aduh, salah ni. Aduh. Macam mana boleh lupa.
2: Lain kali rasa dulu.
1: Jangan takut-takut dulu.
0: Sebab resepi memasak garam dan kita juga perasa adalah wajib kan.
2: Nama juga chef tak nak hanya rasa tapi nang kami percaya sebenarnya yang masak Tok Rinas nang benar-benarnya sebabnya selalu madahnya masak nak yalah tapi nya Tok Sik Lokek yang selalu kongsi makanannya sama juga dengan DJ S1 alhamdulillah lah.
1: Bagus juga
0: tu. Hebat lagi pandai masaknya.
2: Kami Tok nunggu dekat apa tak nerima aja di office nak nerima aja alhamdulillah
1: sebab dah dibekalnya dua anak. Tapi yalah harap lepas tu hati-hatilah masak takut terlebih garam.
2: Garam.
1: Ujung-ujung macam Sita Piramli dia kita lebihlah garam lu keras.
2: Makan je
1: Makan je lah.
2: Entah
1: macam lah jadi perut kenyang.
2: Betul. Tapi kita lupakanlah dulu tentang gambar tempuyak apa? Apa namanya? Yang ada bukti gambarnya kelaknya ngesung kita.
0: Tok Rinas.
2: Enggak kita Rinas.
0: Jadi tempoyak goreng kami. Walaupun ada hitam-hitam
1: sikit. Memang betul-betul bukti.
2: Nang benar-benar bukti lah. Nang boleh masak lah. Tapi nya ngaku tadinya badannya tersimpan garam.
1: Kami si heran punya buka kantin dekat Miri ya kelak.
2: Alhamdulillah. Sebabnya kami keluar Rinas.
1: Betul.
2: Kan. Okey, tapi udah kita makan tok nak. Udah kita makan. Sebabnya makan badannya makan masin nak. Kalau boleh.
0: Kita nak demam darah. Kita nak demam.
2: Nak.
0: Demam darah.
2: Gila, asyik lepas. Tapi kalau boleh. Macam mana tu? Tapi untuk aktiviti yang pertama tu lah Rinas. Fas nak kongsikan satu aktiviti tu. Fas.
0: Betul. Untuk hari lusa Rinas. 10 hari bulan 10.
1: Hari lusa.
2: Ya, tak lah saya mula lawak sih dapat Rinas.
1: Kami dengar tu hari lusa. Apa cerita?
2: Hari lusa.
0: Betul kan lusa? Sabtu.
1: Saja jangan acuh dek bang.
0: Untuk hari lusa tu 10 hari bulan 10 ataupun 10 Oktober tu jom sertai aktiviti mulia ini iaitu program derma darah Petronas Desa Senadin. Pukul 8.30 pagi sampai 1 tengah hari bertempat di Stesen Petronas Desa Senadin. Jadi selamatkan nyawa derma darah anda. Setitis darah yang anda dermakan mampu memberi harapan kepada mereka yang memerlukan. Derma darah merupakan satu amalan mulia dan juga sumbangan besar kepada masyarakat. Jadilah pahlawan hari ini. Jom hadir untuk derma darah.
2: Jadilah pahlawan no.
0: Ya.
2: Tok yang akan berlangsung pada esok. Bukan esok. Lusa. Lusa. Lusak. Hari Sabtu, Lusak katanya
0: Lina. 10 hari bulan 10.
2: Ha, 10 hari bulan 10 kacak tarikh ya. Oh,
0: 10 hari bulan 10.
2: Kalau ada anak birthday, selamat birthday lah ha. Anak mau menikah apa, mau sanding kata orang Madatin ha. Ha, melangsungkan perkahwinan pun ada juga dengan tarikh tu. Ah, tarikh kacak.
0: Eh, 11 hari bulan 10 pun kacak? 11 hari bulan 10.
1: 11 hari bulan 10.
2: Apa ya? 11 nak mula 10 11 lah.
0: 11 hari bulan 10 2020.
2: Nak mula nak mula tarikh perkahwinan katanya.
1: Ya ya. Nya juga kampung. Mula tarikh perkahwinan orang.
0: Si contoh.
2: Oh, ba.
0: Contoh ada siapa nak plan nak kahwin ya, ba.
2: Oh, lah benar lah.
0: 10 hari bulan 10 mesti full.
2: Tapi tapi nang sidaknya dah merancang kan untuk tarikh ya kan.
0: Kita jalan lain.
1: Bolehlah pola anniversary untuk kita.
2: Benarlah. Okey ya, selain daripada ya tadi kita dah derma darah, tok kita nak exercise lagi ataupun kita nak aerobik.
0: Nak aerobik. 1 2 8 lagi.
2: Tapi sebenarnya bukan untuk kita lah. Sebenarnya tu untuk sidak warga warga Hospital Miri. Jadi
1: senam sehat lah tu.
2: Senam sehat sidaknya akan mengadakan aerobik bersama NIM yang dianjurkan sebenarnya dari unit kejuruteraan dan unit psikologi counseling dari Hospital Miri. Jadi program tu dinamakan sidaknya aerobik bersama NIM. Jadi katanya tu sidaknya akan mengadakan pada 9 hari bulan Oktober 2026 iaitu pada esok harilah, pada hari Jumaat. Masanya 3.30 minit petang sehingga 5.30 minit petang. Sebenarnya sidaknya pun je lah untuk yang dianjurkan dari unit kejuruteraan, bukan kejuruteraan, mandi kejuruteraan,
0: bukan unit kejuruteraan ATM,
2: kejururawatan.
0: Terkejut lah saya tadi, unit kejuruteraan MCA Kuching.
2: Saya dah menyebut ya dari ya kan. Okey, ya namanya typo juga lah, typo kita tu.
1: Okey, typo type aja, typo boleh jadi juga.
2: Boleh juga. Nang benar. Okey, ya tadi dua lah dari Hospital Miri. Jadi sidaknya tu akan mengadakan aerobik tu lah. Jom kita sehat bersama katanya. Jom kita sehat bersama. Nya menjemput tu semua warga Hospital Miri dijemput hadir.
1: Hadir semua.
2: Jadi sehat lah ke arah sehat bertempatnya tok, sidaknya akan mengadakannya di bilik seminar asrama jururawat. Kami rasa
0: esok hari yo, petang esok.
2: Besok petang kami rasa kami pernah pergi ke tempat tok, bilik seminar asrama jururawat tok. Sama juga
0: join aerobik juga lah.
2: Ya betul.
0: Mampu ke?
2: Mampu, kami dapat nombor satu mas saya.
1: Pandang sebelah mata.
2: Nyalah teh.
1: Dia suka nak manjang sebelah mata.
2: Dia memang macam ya Rinas.
0: Okey. Rinas, kami orang hantar satu tim 10 orang. Dia pergi belakang sekali Rinas. Silarat saya katanya. Pergi belakang sekali lah. Kita lah ke depan katanya. Ke depan katanya.
2: Tapi tapi ya nak dipadah tentang kesihatan. Kita pernah juga hari sukan kan Fas?
0: Hari sukan ya.
2: Di IKBN Miri.
0: Yalah kita pergi belakang kan. Kami tapi, ditolak ke depan.
2: Okey. Udah ya. Kami juga menjadi yang terpilih Rinas. Kita nak flashback balik tu.
0: Benar.
2: Benar.
1: Ibu tak jadi sila Fas.
2: Betul. Kami ada bukti, okey?
1: Kami ada bukti.
0: Bukan jealous Rinas. Macam rasa macam
2: sip saya. Kita angkah ke depan lah. Kita juga ada masa ya. Naga kita Rinas. Kawan lah tu. Kami dapat peserta paling sporting sebenarnya masa ya. Kami pun tahu macam ni kami paling sporting. Tapi Alhamdulillah semua sidak sia. Kita nak mau sehat ya.
0: Kami lah peserta yang paling depan sekali. Ditolak.
2: Oh, nang benar. Kami nolak sidak. Nolaknya depan. Bukan apa Rinas. Untuk kesehatan tu. Kita nak apa, nak engkah nak barisan hadapan untuk semua orang yang semensem nah.
1: Betul.
2: Bok dah semangat.
0: Dia bukan cari orang
1: sebab
0: dia
1: cari lagi depan dulu.
0: Dia cari orang yang genetik.
2: Genetik. Yang bertenaga lah.
0: Yang bertenaga sikit. Yang rancak sikit.
2: Betul. Jadi kami orang rancak lah.
0: Ya di belakang, sebab di belakang aku follow biasanya.
1: Saya biasanya tengah-tengah yang rancak sebenarnya.
2: Oh, kan.
1: Depan-depannya lagi malu-malu busak. Rakamnya kambing-kambing busak.
2: Benar.
1: Daripada yang siapa dikontrol. Sebabnya dilindung belakang dengan depan.
2: Betul.
0: Masalah di belakang ialah selalu bertapuk. Nah. Selalu berlindung. Ha, punya lelah ni sempututnya bertunduk.
1: Nampaknya lari cepat.
2: Nampaknya tapuk lah. Okey.
1: Ya, berdasarkan pengalaman pas lah. Yang suka duduk belakang. Nampaknya berdebu sawal.
2: Oh, cepat. Sebab ya kami orang pushnya pergi ke depan untuk Rinas. Saatnya jangan berdebus awal. Kan? Tiba-tiba ini fast eh. Tahu dah hilang. Tapi ya, pengalaman sebenarnya fast dan juga Rinas. Jadi sebenarnya bagus juga lah kalau ada diadakan untuk senam aerobik tu ataupun aerobika. Orang ada senam aerobika. Aerobik, senam aerobik tu sama je lah macam mana. Macam
0: ni. Nasib si
2: Zumba ke apa kan?
1: Senam seni ke.
2: Senam seni ke.
1: Senam sehat.
2: Boleh jadi apa nasib apa?
0: Nasib si aerobatan.
1: Aerobatan. Aerobatan jangan cinta. Ada yang masih lagi bertenaga walaupun umur 60. Kami pernah mengikut sidaknya. Yes. Betul.
0: Oh, ya ke?
1: 60 ke, paling kami jumpa sidaknya umurnya 65. Kami pun sih sangka. Nah. Di aerobatan.
0: Mesti sampai lah kita tengah ngangak kan.
2: Macam mana sidaknya boleh bertenaga?
1: Sidaknya nang cukup kuat. Waktu ya kami masa ya join sidak beliau ada suka nak. Dalam ya kami menangga sidaknya ada satu kelompok kumpulan bertanding. Jadi kami menangga group by group. Tanya kami umur sidaknya yang paling berumur adalah 65 tahun. Cukup bertenaga lah. Tapi rasa lalu ampus sekali.
0: Tapi Rinas, mesti rupanya si macam umur 60 nak. Mesti rupanya macam umur 40 lebih, 50 lebih umurnya kan?
1: Yes, betul.
0: Maksudnya
1: jaga penampilannya juga.
0: Maksudnya nyebulak lah umurnya 40 lebih, 50 lebih lah ya.
1: Si betul. Umurnya memang 65. Kami dah langgar nyempun. Kami percaya benar sih kita tak 65. Kami langgar isi. Tanya boleh kami langgar isi. Nang benar 65.
0: Tapi, bukan di liquid papernya lah.
1: Mudah memang isi ni apa kita nak liquid paper.
2: Tapi
1: bukti juga. Bukti
2: juga. Kita harus ada bukti sebelum kita bercakap dengan fast talk. Okay?
1: Betul. Okay. Hari tu bukti je lah.
2: Bukti. Kalau kita menyelongkar lagi munyan si percaya kita beri dengannya. Macam ya.
0: Bah percaya bah.
2: Tapi kita percaya. Ya, tapi kita percaya walaupun usia sidaknya dah kata orang madah ke meningkat usia tapi kita dah tahu cara pemakanan sidaknya lah yang bolehkan sidaknya ada tenaga. Betul. Macam ya kan. Kan macam fast semput katanya teh.
1: Nuju-nuju ke warga masuk belum lagi pas.
0: Bukan Rinas, disapkan jerebu. Kami tu kan asma ampus.
2: Ampus katanya.
1: Jangan jadikan itu alasan anda.
2: Alasan ya. nya sebenarnya kita mu nak bercakap dengan fast talk mesti ada bukti.
1: Betul.
2: Okey, ya cerita tentang aerobik tadi. Cerita seterusnya kita nak belagu tok fast.
1: Daripada South FM dulu lah. Lagu tu untuk kita tiga lah. Dia, aku dan kamu.
2: Betul.
1: Daripada Red Peanut, Nadia AF.
2: Dia, aku dan kamu. Siapa jadi dia, siapa jadi aku, siapa
0: saya
2: jadi kamu.
0: Jadi kamu. Saya lah jadi kamu.
1: Okeylah, kita tiga lah. Okeylah, jom kita berhibur dulu dengan lagu tu. Aku, dia, aku dan kamu.

0: dengarkan Miri FM.
1: Okey, 10:44 minit pagi. Si berasa juga kita hari tu nak.
2: Oh,
1: betul. Cepat. Baru je 10:30 tek.
3: Ya,
1: 10:44.
2: Hari esok dah hari Jumaat. Baru minggu lepas dah hari Jumaat. Esok dah hari Jumaat lagi.
1: Nang si berasa.
3: Nang si berasa.
1: Tapi nak betul.
2: Oh, macam pernah dengar ayat.
1: Di mana? Di mana? Pak, bak kata Ramadan pejam celik, pejam celik. Oh, memang kita akan pejam celik, pejam celik tak no? Kan? Macam kami dok fast bagi tadi. Eh, apa nagar jam pukul 8 nak dah 8:30.
2: Oh,
1: cerita-cerita kami dua dah 8:30.
2: Setengah jam sik berasa, setengah jam biasanya.
1: Ya lah teh, nang sik berasa kan.
2: Rinas apa macam ada event kita di Kuching. Rinas macam best saja ada artis-artis ya.
3: Ada. Itulah sekali nak madah teh sunanya. Nak jemput, nak jemput lah.
2: Oh, jemput kami luar kan boleh kan?
3: Nak jemput kita luar datang. Kami tu datang nak nyeru. Dari Kuching pergi nyeru ke Kuching.
2: Lama sih dengan.
3: Pergi Kuching pergi nyeru ke Miri.
2: Apa hajat kita teh?
3: Kami hajat tu nyeru. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Nak nyeru tu datang. Hari ke puncak di Ramli kelak. Kau 3 hari pergi ke Berbaki nyari. Nya bertempat di Data Unimas Putra Unimas lah. Kemuncak Bintang Piramli hari Ahad tu 11 Oktober. Nya bermula pada pukul 9 malam. Ada yang tanya, masuk percuma sih? Masuk percuma.
1: Tapi awal kami minta maaf kok.
2: Makan peri ke sih?
3: Makan peri, Mbak Kediri.
1: Mbak bekal. Tapi nang benar, kita si dapat nangga secara live. Macam kami dua si dapat secara live lah. Sebab kami dua bertugas pada hari Sabtu si dengan Ahad. Kita nangga
3: kami
1: di sini.
3: TV2.
2: Kami ada pola show je masa ya. Kami dah praktis sudah tak lagu.
3: Kami orang akan sedia.
1: Dengar kita.
3: Dengar sikit je.
2: Malam
1: Dah praktis
2: malam bulan di pagar
3: bapa hari malam lah nak disebut. Bapa kali malam
1: nunggu je kita.

0: Malam-malam.
1: Almaklum lah di penghujung bulan dah tu. Kan oh. Si nampak bulan.
0: Aduh.
1: Dan subuh-subuh nampak.
0: Sebab kali tu nya berbeza. Nya berbeza sebabnya hanya ada P. Ramlee aja. 6 orang finalis bintang P. Ramlee. Masing-masing mewakili zon masing-masing lah. Jadi nya okay. Saya dapat pasangan. Pepasangan dengan orang yang ada dalam persembahan kelak. Si boleh pada dulu. Nantikan seterusnya.
1: Rina saya berlagu ye.
2: Ayo Rina sudah berlagu.
0: Ya Rabi.
2: Ini siapa Amit Nananga? Siapa Amit Nananga?
0: Hati no. Tapi yang bestnya artis jemputan kita pada malam ya. Kita ada Daniel Hasbullahnya adalah merupakan apa juara kemuncak Bintang P. Ramlee 2024. Hanya dijemput untuk sama-samalah meriahkan kita untuk Arya dan kita ada Amir Masdi. Ada juga Aziz Mustafa. Dijemput juga Rosie Easy. Ada juga Nur Hijrah Yahya.
2: Adik kami.
0: Dan juga bersama dengan Aina Abdul. Kami orang datang pasal Yanong. Jadi datanglah kami
2: semua artis hebat-hebat.
0: Betul. Pengacaranya Nabila Huda dan Tony Yusuf.
2: Abang kami.
0: Kita di belakang tapi sahaja.
2: Tapi alhamdulillah walaupun kita walaupun kami orang lah kan saya dapat menyaksikan secara live depan-depan dan kata Umar tadi kita dapat naga di saluran TV2.
0: Betul.
2: Saluran
0: TV2 adalah merupakan penyiar rasminya juga di kita boleh naga di ATM Klik dan juga Facebook di Suara FM. Di sini kita boleh naga secara langsung.
1: Kami hanya memberi sokongan dan juga memberi dorongan dari live di TV2 dengan
2: betul.
1: Di Facebook
0: lah. Semua lungak lungak depan
1: sambil baca komen kasih sambil baca komen.
2: Baca komen kita. Tapi alhamdulillah lah kita Rina sedihnya pada sejadi berlagu tak nak.
0: Sejadi sebab kami gig ngatur ambil makeup si dah atas satu ya. Takut kami main berus.
2: Dengar tak lah.
0: Kali tu kami tukar bidang kami main berus.
1: Panjanglah melentik bulu mata.
2: Baguslah biar menampak berseri sebenarnya.
0: Sebab kita pun bakat dan seni sebenarnya.
2: Betul.
0: Sebenarnya kita kelakar di DJ jual banyak bakat yang kita boleh.
2: Nenya sih. Tok kami orang tok nak ngajak jual untuk info seterusnya. Tok berlagu juga tok Fas.
0: Berlagu juga. Kita
1: tak berlagu kah? Tapi lagu P. Ramlee tok lagu
2: dakwah. Kategori lain.
0: Oh, kategori lain. Apa cerita?
2: Pertandingan lagu-lagu dakwah.
1: Pertandingan lagu-lagu dakwah tok sebenarnya. Anjuran apa ni Majlis Seni Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak, JAIS dan juga Your Knowledge Getaway tu.
2: Tok sebenarnya apa? Tok sebenarnya
1: Islamic Fas. Information Center. Maksudnya pertandingan sempena ziarah mahabbah Majlis Islam Sarawak 1448 Hijrah 2026. Jadi sesi uji bakatnya adalahnya di ada di beberapa zon tu Rinas.
0: Di sini
1: ada zon selatan di Kuching, zon tengahnya di Sibo, zon utaranya di Miri dan juga di Limbang. Untuk di
2: Utaranya
1: untuk di Miri 19 Oktober hari Isnin kelak. Lokasinya akan diberitahu kelak lah.
0: Hari Senin kelak.
1: Betul-betul. Tadi tutup penyertaannya 16 Oktober 2026 jam 12:30 hari.
2: Kumpulan-kumpulan nasyid lah ataupun lagu-lagu dakwah tu. Ni ada kategori ke Fas? Cuba naga syarat-syarat pertandingannya.
1: Terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak secara berkumpulan. Kategori terbuka berumur tidak kurang dari 13 tahun hingga 60 tahun. Rinas boleh buat satu tim bersama dengan LY dan juga bersama dengan Syaz dan juga Mul.
0: Boleh.
2: Sazahnya lupa.
1: Jumlah pesertanya dalam satu kumpulan terdiri daripada 4 hingga 6 orang. Tiap-tiap ahli kumpulan hendaklah terdiri daripada peserta lelaki sahaja ataupun peserta perempuan sahaja. Ngamlah kita orang tadi kan. Semua campur lah. Jadi bagi kategori terbuka, sesi uji bakat akan dilakukan panel hakim dan hanya 6 kumpulan terbaik sahaja akan layak ke peringkat akhir ke pertandingan lagu-lagu sempena ziarah mahabbah Majlis Islam Sarawak 1448 Hijrah 2026 yang akan dimaklumkan kelak.
2: Jadi maksudnya saya ada kategori solo lah. Kita tak terpaksa berkumpulan. Bukan terpaksa semua. Kita kena ada tim lah kata Mbak Datin.
1: Macam Fas hantar tim dengan Fas, DJ Yus.
2: Macam mana? Boleh nak?
1: Boleh. Azri, Andy.
0: Kita boleh hantar tim. Kita pun boleh juga.
2: Benar-benar juga. Okey, agak sikit agak fast berkenaan dengan penutupan tu sebenarnya.
1: Penutupan
2: UTC.
1: Nak ditutup. Hai.

0: mestilah tutup.
1: Oh.
0: Nya hari
2: ketuyak juga boleh tanya.
1: Oh. Bila jadi tutup. Percintaan jadi tutup. Orang mesti tu bunyi orang di luar selalu tanya.
0: Alah kena jadi
2: tutup.
0: Oh.
2: Ibu ketuyak gila bah kata orang.
0: Okey, sebab bapaknya ditutup pas.
2: Bersempena dengan sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. UTC Miri akan ditutup pada esok hari, hari Sabtu. Lusa.
1: Hari Lusa
2: 10 Oktober hari Sabtu, iaitu sempena hari lahir ke-80 yang di Pertuan Negeri Sarawak.
1: Yeah.
2: 11 Oktober hari Ahad yang akan buat operasi seperti biasa, 8 pagi sampai 5 petang.
0: Ya, sebabnya nya ditutup.
2: Hari besar.
0: Jadi ya ajaklah yang dapat kita kongsikan sebenarnya. Ada lagi Fas, Gifas.
2: Dengar kata untuk sambutan hari lahir ke-80 ya. Oh. Di Padang Merdeka di Kuching ada konsert rakyat malam.
0: Ramai artisnya kelak kan. Nah, Rina, sok kita nak menjengahlah sigit di TikTok toknya madah. Oh. Rina si burung acang dari Pak Nek Muda. Mungkin Rina kenal kali ya. Kan?
1: Si burung acang yang kami pun si tahu lah. Oh, bukan nama kami sebenarnya.
0: Kan Rina Semerpati.
2: Sama lah Rinas Mapati, Rinas Burung Acang.
0: Oh, tapi ni namanya Rinas.
1: Jangan ubah nama Mapati, saya.
0: Okay. Dia bukan burung acang.
2: LY si burung.
0: LY love you lah.
1: Betul.
0: Awak boleh tahu betul lah kan? Awak boleh tahu ke? Saya sudah cakap tadi kan.
1: Jangan memandai ya.
0: Jangan memandai. Oh, stop sikit lagi. Paling last.
2: Berkenaan dengan Miri Siti Kafri Morning. Bertemakan Parti Cermin Mata, Lensa Lestari Langkah Bestari. Edisi yang ketiga ini sebenarnya, yang berlangsung pada 31 Oktober hari Sabtu, 6.30 pagi sampai 11 pagi. Dan juga pelbagai aktiviti menarik sebenarnya, masuk adalah percuma dengan gaya anda, tenaga positif, Bandaraya Lestari. Kena pakai cermin mata lah kita orang.
0: Cermin mata warna-warni
2: pun boleh. Tema pun adalah Parti Cermin Mata, Lensa Lestari Langkah Bestari. Macam-macam acara diadakan tu sebenarnya. Ada fun run, ada fun walk, ada fun ride, ada zumba, ada picnic reading, ada sukan rakyat, ada jualan makanan, karaoke.
0: Yang paling penting ada karaoke. Fas nak ikut karaoke tu kelak katanya.
2: Si. Fas mau masuk aero zumba.
0: Mau jualnya aero zumba.
1: Si mau melepas peluang.
2: Si mau keluarkan peluh, bas. Hilang kesemput kita atau
0: benar lah jual. Tapi berpada-pada lah jual Fas. Kata orang mana tadi, mupuk-mupuk. Kan, no?
1: Kena cek dan jantung juga Fas.
2: Tapi masalahnya Rina, dengar je muzik stop. Susah nak berhenti kaki.
1: Boleh sebenarnya, boleh. Tapi sebelum kita nak berzumba kan, nak ikut senam seni kan, nak ikut apa-apalah aktiviti lah. Kita cek dulu jantung kita.
0: Betul.
1: Laju ke asyik laju. Punya dang-dang kata kita normal, tak boleh ikut. Punya laju, janganlah kita ikut juga.
0: Naik
1: dah. Jangan lepun kita di siak lah. Naik dah kah.
2: Dengar ya Elway.
0: Hai dengar kami, kadang kami dah badat teh.
1: Silah kami ni telefon ambulans dari situ kata kemiri cari pas.
0: Ampus katanya, ampus.
1: Ampus nyawanya.
0: Okey, tapi siapa lah boleh juga kita sebenarnya, walaupun kita ada apa tek masalah kesihatan, tapi kita jangan terlalu drastik.
1: Betul.
0: Kata orang
1: mana ala kata aja.
2: Betul. Bahkan orang ibu menekan-nekan bah.
0: Pandainya makai ibu menekan-nekan dengan kita Rina.
2: Betul lah kan ayatnya.
0: Okey lah Rina, si ajak yang dapat Fas dan LY kongsikanlah untuk pertemuan kita melalui Info Ekspresi dari Mira FM pada kali itu lah Rina.
1: Terima kasih lah dengan kita ruang antara info yang kita kongsikan untuk itu. Kita dah ada setarkan dengan sekali bukti-bukti.
0: Ada bukti.
1: Ya Allah, minggu depan kita akan bersua lagi dalam Info Ekspresi.
2: Untuk hari Sabtu tu, hari Sabtu tu saya ada interstation.
1: Saya ada.
2: Dibatalkan.
0: Untung katanya.
1: Ibu tak tak nak bujat. Hari TYT you.
0: Oh lah ba.
2: Cucu kami kerja hari Sabtu.
0: Ya, yeah, okay lah tu. Ya, yeah, sebab ialah kami orang Madah tadi sudah dapat pergi ke apa teh Piramli tadi ya. Hmm. Bintang Piramli sebab kami dua bertugas pada hari Sabtu dengan betul. Ahad.
1: Yeah. Siapa lah kita bertugas demi negara.
0: Negara. Ya, ajak lah Rina okay untuk lah hari tu.
1: Alright, jumpa lagi untuk minggu depan. Okay. Dan lagu yang terakhir kita Memorindu.
0: Yeah.
1: Jom kita berdua dengan lagu tu. Bye. Assalamualaikum. Bye.

RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Ben Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Hello Peminat. Hari itu kita on bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
1: Okey, waktu sekarang pukul 11.8 pagi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejua. Masih lagi bertemankan saya Rina Suropati untuk jam yang kedua. Dan terima kasih kepada rakan kita di Miri FM, DJ LY dan juga DJ Faz yang menemani kita wang sepanjang siaran dalam Info Ekspresi. Dan kali itu anda bertemankan saya DJ Rina Suropati untuk mengetahui antara info-info yang kita akan kongsikan bersama dengan anda tak kira di mana cuaca anda berada. Dan yang kita dipahamkan untuk hari itu, keadaan jerebu kita, nak sedikitlah info berkenaan dengan indeks pencemaran udara kita di Sarawak tu berdasarkan laporan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak pada setakat 10 pagi tadi 8 Oktober 2026, di mana bacaan API di seluruh lokasi yang dilaporkan berada dalam keadaan kategori sederhana, iaitu antara 51 hingga 100. Antara bacaan tertinggi ialah di Samarahan dan Jua Kuching dengan bacaan 92, diikuti Lubuk Antu 92, Betong 95 dan juga IPD Serian 97. Jadi orang ramai juga sentiasa dinasihatkanlah agar terus peka terhadap keadaan kualiti udara semasa dan mengurangkan aktiviti luar sehingga sekiranya berasa tidak sihat. Ini adalah antara sumber daripada jawatan kuasa pengurusan bencana negeri. Dan insyaAllah lepas itu kita akan ikuti rancangan Air Sihat terbitan Yati Jaya. Sama-sama kita dengarkan. Dan tapi sebelum tu kita bimbang dengan sebuah lagu, Seven Evening, Nasi Badan, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam iSihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Kita bersua kembali dalam segmen iSihat bersama saya Muhammad Syafari bin Syafi'i, Pegawai Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Sesi kali ini akan membawa kita menyelami persoalan mengenai apa itu vitamin C megadose dan apakah kesan sampingan sekiranya diambil secara berlebihan. Apakah itu vitamin C megadose? Vitamin C megadose adalah istilah yang menggambarkan pengambilan vitamin C asid ascorbik dalam dos yang jauh melebihi had pengambilan seharian ataupun recommended dietary allowance yang disyorkan dan sering melebihi tahap tertinggi paras pengambilan tolerable upper intake level, iaitu sebanyak 2000 mg sehari. Tidak ada bukti saintifik yang menyatakan bahawa vitamin C megadose membantu menyembuhkan atau mencegah kanser, sesama biasa atau pelbagai keadaan perubatan lain. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ketahui, sehingga kini tiada kajian yang membuktikan keberkesanan vitamin C megadose yang diambil secara oral. Apakah kesan sampingan pengambilan vitamin C berlebihan? Kebanyakan vitamin C yang dijual di pasaran adalah dalam dos 250 mg sehingga 1000 mg sehari. Kadar penyerapan vitamin C dalam badan akan berkurang sebanyak 50% apabila pengambilan vitamin C melebihi 1000 mg bagi orang dewasa. Ini bermakna vitamin C yang tidak diserap akan dikeluarkan daripada badan melalui urin. Secara umumnya, vitamin C adalah selamat diambil dalam dos yang disyorkan. Kesan sampingan yang biasa adalah loya, cirit-birit dan kekejangan perut. Proses katabolism vitamin C akan menghasilkan oksalat sebelum dikeluarkan daripada badan. Penghasilan oksalat yang berlebihan akan membentuk batu karang dan meningkatkan risiko penyakit batu karang. Selain itu, vitamin C yang melebihi 2000 mg sehari juga boleh menyebabkan cirit-birit dan pengumpulan asid urik dalam saluran urin, iaitu faktor risiko bagi penyakit gout. Golongan yang berisiko tinggi mengalami rembesan oksalat tinggi dalam urin adalah pesakit buah pinggang kronik dan pesakit diabetes yang menghidapi komplikasi buah pinggang. Bagi mereka yang menghidapi penyakit keturunan seperti thalassemia, vitamin C yang berlebihan boleh menyebabkan hemodialisis acute atau sel darah merah pecah. Walaupun vitamin C tidak disimpan dalam badan, pengambilan berlebihan boleh memudaratkan kesihatan dan meningkatkan risiko penyakit. Vitamin C juga boleh mempengaruhi keberkesanan ubatan lain seperti ubat kolesterol dan ubat kemoterapi dalam rawatan kanser. Oleh itu, amat penting bagi mereka yang ingin mengambil vitamin C atau suplemen vitamin dan mineral lain mendapatkan nasihat doktor dan ahli farmasi serta menjalani saringan kesihatan bagi mengelakkan kesan sampingan. Namun, pengambilan dos vitamin C yang tinggi, iaitu melebihi 2000 mg untuk jangka masa yang panjang adalah tidak disarankan. Ia boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius seperti cirit-birit yang teruk dan pembentukan batu karang dalam buah pinggang. Kesimpulannya, para pendengar semua, walaupun vitamin C baik untuk kesihatan, pengambilannya pada dos yang terlalu tinggi boleh membawa lebih banyak mudarat daripada kebaikan. Ikuti sesi terakhir iSihat selepas ini, di mana saya akan merumuskan perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian serta nasihat khusus kepada orang awam. Saya Syafarin, jumpa lagi. Sekian, terima kasih dan kekal sihat.
2: Ketahui info-info kesihatan

0: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Ben Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
2: Baik, waktu sekarang pukul 11.18 pagi dan terima kasih diucapkan kepada anda yang masih lagi untuk menemani kami di ruangan ekspresi warnai hari anda. Okey, untuk info yang seterusnya yang Rinas nak kongsikan bersama dengan kita orang untuk retok berkenaan dengan kemuncak Bintang Piramli 2026 yang akan dinanti-nantikan. Yang akan kita saksikan bersama-sama hari kemuncaknya pada 11 Oktober 2026 hari Ahad 9 malam di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Jadi kita orang adik kakak dijemput hadir terutamanya di kawasan ke sekitar Kota Samarahan, dijemput hadir untuk sama-sama ke Detar Putra Unimas Kota Samarahan pada 11 Oktober 2026 hari Minggu. Ya, mungkin ada yang sedar ke sisi ni nak kita orang dijemput ramai-ramai untuk datang beri sokongan dan juga sama-sama meriahkan kemuncak Bintang Piramli 2026 bersama dengan bakal finalis Bintang Piramli 2026 kali itu. Agaknya siapakah dalam fikiran ataupun tekaan kita orang yang akan bergelar juara Bintang Piramli 2026? Kita anggap semuanya bukan yang hebat-hebat dengan suara, gabungan suara yang cukup mantap, tapi keputusan juri adalah mutamat. Jadi sama-sama kita menjuri kelak dan mungkin ada yang jauh si sempat datang, kita boleh juga saksikan di TV2 secara langsung di TV2 kelak dan berkenaan dengan kemuncak Bintang Piramli 2026. 6 finalis yang akan berentap pada di pentas kemuncak yang akan merebut gelaran Bintang Piramli 2026. Apa kata kita berhibur dengan sebuah lagu Piramli? Dan dengarlah gembala hati untuk anda di Sarawak FM Sati Sejiwa.

Okey, kepentingan pesanan Malaysia diutamakan. Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi keperhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan terus diteruskan.

0: Mas Naya,
1: jangan marah.
2: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.
3: Yes, Ekspresi Sarawak FM. Masih lagi bertemankan saya Rina Surapati untuk jam yang seterusnya. Dan terima kasih kepada Mat Teh yang dah singgah di Facebook kami di Sarawak FM. Assalamualaikum DJ Rina, katanya selamat tugas. Salam Ekspresi Wanai Hari Anda untuk semua sahabat dan juga semua pendengar setia Sarawak FM di mana juga berada. Kami layan radio, katanya sambil-sambil memasak. Cuaca mendung di Sarawak kali tu. Okey, apa-apa terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Mahani yang menghantar komen di Sarawak FM bersama dengan kita untuk kita. Salam Ekspresi Wanai Hari Anda. Dan untuk DJ Rina Merpati, selamat tugas untuk Sarawak FM. Dengar kita di radio online jap masa tu. Terima kasih. Mesti dengar hati yang pelik nak. Terima kasih. Mohon ada kesempatan kelak putarkan lagu Marsha Milan, Masih Ada Rindu. InsyaAllah. Dan juga Happy Conti. Terima kasih DJ. Sama-sama. Kita ada daripada Siti Orupatun. Assalamualaikum DJ Rina Surapati, katanya selamat siang. Okey, salam Ekspresi Wanai Hari Anda. Indonesia hadir mendengarkan Sarawak FM. Terima kasih jauh mendengarkan kami di Sarawak FM waktu ini. Alhamdulillah. Dan juga kita ada Dolly Mat. Selamat masih lagi menonton DJ Rina, katanya di live Facebook. Semoga terus apakah dengan perubahan kualiti udara, katanya. Mun ada lagu Kidung Kerinduan, boleh belanja sebuting lagu, katanya. InsyaAllah. Untuk hiburan kita semua sambil-sambil layan Ekspresi Wanai Hari Anda. Cantik. Dan kita ada Lili Sino Leno. Hai Bala DJ-DJ, katanya salam kenal daripada Nenek Cergas dari Lunduk. Nenek Cergas daripada Lunduk tu. Okey, terima kasih. Dan satu lagi komen daripada Sejeli-Jeli. Selamat bersiaran. Semoga sihat selalu untuk semua pendengar di Sarawak FM. Semoga kalian beroleh kesihatan yang baik-baik hendaknya. Amin, insyaAllah. Okey, lepas tu kita akan bacakan lagi antara komen-komen yang dah pun menghantar kami di Facebook Sarawak FM. Dan juga kita ada live TikTok di Sarawak FM. Jangan lupa like, follow dan juga share kami di Facebook dan juga TikTok bersama dengan kami di Sarawak FM. Waktu ini, jom kita bimbang lagi dengan sebuah lagu tulus, iaitu Teh Hijau untuk anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa cantik.

0: Lawa sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa 11.38 minit pagi. Okey, ada yang masih lagi minum kopi waktu tu. Ada yang masih lagi duduk bersembang dekat dapur. Nah, oh, macam-macam cerita. Okey, dan ada juga yang tengah mikir menu apa nak dimasak untuk tengah hari tu kelak. Ada yang dah nyedia bahan. Awal pagi tadi dah pergi ke tamu basah. Banyak menu sebenarnya nak dikongsikan, nak share. Boleh letakkan di ruangan komen kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, tinggal satu hari lagi. Esok, hari Jumaat. Hari yang ditunggu-tunggu untuk semua kita pada 9 Oktober 2026. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027. Jadi saksikan pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, bermula pada pukul 3.30 minit petang esok. Jadi ikuti siarannya secara langsung menerusi 34 stesen Radio RTM. Jadi esok kita sama-sama dengar Belanjawan 2027. Apa yang kita dapat? Belanjawan 2027 esok adalah hari penentunya. Pada pukul 3.30 minit petang. Sama-sama kita nunggu apa ceritanya untuk esok hari. Okey. Alright, jom kita bimbang lagi dengan lagu daripada Omar Haikal, Gila Bayang, untuk anda di Sarawak Fansa Hati Sejiwa Cantik.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Okey, teruskan lagi untuk bersiara bersama kami dengan info yang seterusnya, iaitu keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Baik, kita berhibur lagi dengan sebuah lagu Hindustan. Nah, mungkin ada yang menunggu-nunggu lagu Hindustan. Oh, sambil-sambil berhibur kita. Ada yang tengah driving, ada yang tengah masak, ada yang tengah duduk termenung. Hei, nak termenung apa ya? Okey, jom kita berhibur dengan sebuah lagu Hindustan, lagu Hindi untuk itu. Jana Nilman Mushi Dosi Karaoke. Untuk anda, sebuah lagu daripada Lata Man Neskar dan juga Sonu Ningam untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa cantik.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Okey, untuk info yang kita nak kongsikan, lelaki dirahan guna 4 rim kereta milik abangnya untuk bayar hutang. Tok kisah dibawa, seorang lelaki tempatan yang berusia 27 tahun, toknya ditahan polis selepas dipercayai menyerahkan rim 4 igit rim dia kereta milik abangnya sebagai bayar hutang sejumlah RM350. Jadi, suspek ditahan di perkangan IPD Bau kira-kira pada pukul 2:55 petang semalam susulan laporan kehilangan 4 rim dan tayar kereta di Kampung Sebobok Bau dan juga Kampung Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Aidi Rahman juga berkata hasil siasatan mendapati suspek dipercayai menyerahkan rim berkenaan kepada seorang lelaki yang dikenali bagi melansaikan hutang. Jadi polis kemudian menjalankan tindakan susulan di sebuah rumah di Kampung Sebobok dan berjaya mendapatkan semula semua barang kes. Jadi suspek akan direman di Mahkamah Magistrat Bau bagi membantu siasatan. Dan itu di antara info yang kita kongsikan untuk anda. Dan kita berbual dengan lagu yang seterusnya daripada Syamel, Beribu Tanda Tanya. InsyaAllah pada pukul 12 tengah hari, seperti biasa, kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Azza Sasmi. Dan jangan ke mana-mana, terus untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa cantik.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini kepada pukul 12.07 minit tengah hari, zon 1 12.10 minit tengah hari, zon 2 12.14 minit tengah hari, zon 3 12.18 minit tengah hari, zon 4 12.22 minit tengah hari, zon 5 12.24 minit tengah hari, zon 6 12.25 minit tengah hari, zon 7 12.27 minit tengah hari dan zon 8 12.30 minit tengah hari.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Okey, berkenaan dengan Belanjawan 2027 Kosara Hidup Bantuan Rakyat antara tumpuannya, di mana Belanjawan Madani 2027 yang akan dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen esok dijangka memberi tumpuan kepada pengusaha menangani tekanan kos sara hidup, memperkukuh pelindungan sosial dan juga meningkatkan pendapatan rakyat. Jadi antara perkara yang menjadi perhatian termasuk bantuan subsidi bersasar, pendidikan, kesihatan, peluang pekerjaan, TVET serta pembangunan kemahiran dan juga bakat. Dan kerajaan juga dijangka meneruskan agenda digitalisasi dan juga kecerdasan buatan atau AI, keterjaminan makanan, pembangunan wilayah serta usaha meningkatkan daya saing ekonomi. Dalam masa yang sama juga, aspek disiplin fizikal dan penambahbaikan bantuan berdasarkan data serta kelaikan menerima turut dijangka diberi perhatian. Antara intipati yang dinantikan esok ialah kos sara hidup dan bantuan bersasar, pendidikan, kesihatan, peningkatan pendapatan, TVET dan kemahiran digitalisasi dan AI, keterjaminan makanan, pelaburan serta daya saing ekonomi, pembangunan wilayah dan transformasi tata kelola. Ya, antara pengisian yang pentingnya untuk esok. Dan perincian jumlah peruntukan bentuk bantuan dan inisiatif khusus hanya akan dapat disahkan selepas pembentangan rasmi Belanjawan 2027 esok. Jadi inilah antara info yang kita kongsikan untuk anda di ruangan Sarawak FM Sehati Sejiwa. Jadi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat pada zuhur untuk anda yang berada di zon 8 Kuching Bak Lunduk dan juga Sematan, tepat pada pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi teruskan lagi dengan sebuah lagu daripada Hazmel, Andai Itu Tadinya, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Terus untuk persiaran bersama kami di Sarawak FM.

Cukuplah hanya Engkau, ya Allah. Cukuplah hanya Engkau, ya Allah, yang menjadi penolong kami. Dan hanya Engkau, ya Allah, adalah sebaik-baik pelindung kami.

0: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.
1: Tengah hari, dan terima kasih kepada anda yang masih lagi untuk bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan lusa tentulah. Okey, hari Ahad kelak 6 peserta di seluruh negara bakal berentap merebut gelaran bintang P. Ramli dalam pertandingan peringkat nasional yang berlangsung di Delta Putra Unimas Kuching. Dan antara yang berentap wakil Zon Sarawak Mahazil ataupun Mahathir Zalaini bersama dengan 5 peserta dari Zon Utara Tengah, Zon Utara Timur, Selatan dan juga Sabah. Jadi pertandingan tu bukan sekadar mencari penyanyi yang tiru gaya Allahyarham Tan Sri P. Ramli, di sebaliknya menampilkan interpretasi dan kreativiti peserta dalam membawa karya-karya sang seniman. Jadi saksikan Bintang P. Ramli pada Ahad tu menerusi TV2 dan semua platform RTM, dan jangan lupa saksikan bersama-sama. Kita sokong bakat-bakat kita anak orang Sarawak. Okey, jom kita bimbang lagi dengan lagu yang seterusnya untuk anda. Ini dia Atmosfera Pergi Saja dariku untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

suasana kesesakan lalu lintas, kami sentiasa menemani anda. Ekspresi jiwa, warnai hari anda.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Belanjawan 2027, apa suara anda?
2: Assalamualaikum, kami Fikri. Untuk Belanjawan 2027 tu, kami berharap agar kerajaan lebih menitikberatkan kebajikan pekerja sama ada kerajaan ataupun swasta. Dengan kenaikan kos sara hidup ini tu, diharapkan ada kenaikan gaji yang bersesuaian dengan keadaan masa tu.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi.
3: Ekspresi.

0: Ekspresi.
1: 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi.
0: Ekspresi. Okey, ekspresi warnai hari anda Sarawak FM Sehati Sejiwa masih lagi bertemankan saya DJ Rina Surabaya Party menemani anda untuk jam yang terakhir dalam pertemuan ekspresi warnai hari anda 8 Oktober 2026 Khamis bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Okey, anda yang baru saja memandu ataupun tengah memandu waktu tu, sekiranya di sini-sini juga destinasi kita orang, hati-hati di jalan raya dan mungkin ada juga yang berada di rumah sorang-sorang diri ya. Ha, kena berjaga-jaga juga nak oh. Bila orang datang ya tili, tolok siapa orang ya. Kenal kesi kenal. Takut tiba-tiba orang datang tadi ngetok pintu kita orang terada buka. Ya lagi bahaya. Sebab ada satu yang kita baca di media sosial tu nak berkenaan dengan keselamatan ketika didatangi orang yang si kita kenal. Orang yang kita si kenali. Mungkin ada yang pernah mengalami benda-benda macam tu. Pernah si waktu ketika kita orang sedang berada dalam kereta ataupun di rumah nak tiba-tiba datang orang yang ngetok pintu ataupun tingkap, setidaknya tiba-tiba minta bantuan. Mungkin kita rasa serba salah nak menolong kah, si mau menolong kah, tetapi dalam masa yang sama kita si tahu siapa individu ya dan apa yang sebenarnya yang mau, apa yang sebenarnya yang mau sebenarnya. Jadi mun dalam situasi tu, mungkin kita orang akan rasa kurang selesa lah. Sebab si perlulah rasa serba salah untuk utamakan keselamatan diri kita tu sebenarnya. Pastikan pintu ataupun tingkap kereta kekal berbunyi juga. Macam ia juga berada di rumah, mun ada alam dekat rumah ya. Sama juga biarkannya kekal. Jangan keluarkan telefon, dompet ataupun kad untuk diperiksa. Mun masih mau nak nolong orang yang tadi, kita orang boleh hubungi pengawal keselamatan yang berada dekat kita orang ya, penjaga tempat kita orang ya, ataupun pihak pengurusan premis dari kereta, dari dalam kereta yang jual. Dan mun jika rasa keadaan semakin si selamat, rasa was-was nak bergerak ke sikit kawasan yang terang, ramai orang, mun ada berlaku ancaman ataupun cuba memaksa masuk ke dalam kenderaan ataupun hindari kita keluar rumah ke, kita orang boleh hubungi segera di talian 999. Kita boleh membantu orang lain, tetapi pastikan keselamatan diri kita orang terjaga, sentiasa menjaga menjadi keutamaan kita orang jua. Itu adalah antara peringatan untuk kita semua. Jaga diri kita jua, okey? Sebab kita kadang-kadang kita si tahu benda tu boleh terjadi bila-bila masa, kadang-kadang kita segenalnya tiba-tiba minta bantuan, kena ada rasa was-was jua. Sebab keselamatan untuk kenek tu adalah penting, eh. Dan ingat, mana-mana yang posting dekat media sosial ya, saya berada di situ, saya berada di situ. Sejam yang berlalu kita orang dah posting, kita orang berada di sini ada masalah. Tapi mun kita on hari yang sama, waktu yang sama, kita orang masih posting di sini, takut tak ada orang intik kita orang kelak nah. Ya, adalah bahaya. Peringatan untuk kita bersama, okey. Alright, jom kita bibul lagi dengan sebuah lagu Q masuk untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: kian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Belanjawan 2027, apa suara anda?
2: Saya Ashraf Halim, kini menetap di Kuching. Saya harap melalui Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan kelak, diharapkan pendapatan rakyat dapat terus ditingkatkan, tapi dalam masa yang sama saya harap kos sara hidup juga dapat dikurangkan. Sebab bagi rakyat biasa bukan soal berapa banyak gaji yang kita terima, tapi berapa banyak yang tinggal selepas kita bayar makanan, rumah, pengangkutan dan keperluan harian. Jadi saya harap ada langkah-langkah yang benar-benar membantu meningkatkan kuasa beli rakyat dan pastikan kehidupan kita menjadi lebih selesa.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Ben Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, Wahun Glass and Aluminium, Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jaguh Bina, Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 24 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Align Builder Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Gerhana Pelangi Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sebuyau, Kota Semarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,750 sebulan. L&L Industri Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Heng Seal Construction Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Siang-siang MJC Food Court Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. TJ Delight Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. RSJ Engineering Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Di Serian, Bombay Tandoori Hut Sendirian Berhad Serian mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Serian. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Di Sibu, Aladdin Furniture Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Gasah Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Geospec Engineering Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Sundai Lee Plantation Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Dan di Bintulu, Wahun Glass and Aluminium Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Jobs Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Di Sarawak FM.
4: Okey, di Sarawak FM masih lagi bertemankan saya untuk jam yang terakhir dalam pertemuan Espesi Warnai hari anda. Apapun terima kasihlah kepada anda yang masih lagi setia menemani kami di Sarawak FM. Apapun terima kasih juga diucapkan kepada Ramli Lee yang dah pun menghantar komen di Facebook Sarawak FM. Katanya hari tu panas cuaca, katanya berada di Sibom dan juga berjerebu. Semoga sihat selalu bersama dengan pendengar setia di Sarawak FM. Terima kasih Ramli Lee. Dan kita ada Rosnani Anwar. Selamat tengah hari. Cuaca di gedung hari tu panas katanya. Pi adalah ada upah mendung jua. Semoga panas sampai ke petang. Salam untuk semua sahabat di Sarawak FM di mana jua berada dan jua semoga terhibur dengan lagu-lagu dimainkan oleh DJ. Salam untuk Udak Gonah yang berada di rumahnya katanya di sebelah kampung Ulu Gedung. Tuk jua. Terima kasih. Dan kita ada Elisman Detra.
2: Hi DJ, katanya long time no see. Wow, speaking katanya. Okey, apa pun ekspresi tetap di hati. Terima kasih. Okey, merpati terbang tinggi turun seekor mu makan padi. Sembah ekspresi makan tengah hari sambal sambal belacan jua amat dicari. Gitu. Tok mesti tengah berulam tok nak. Oh. Okey, terima kasih kepada Kak Rugayah Marikan. Assalamualaikum, selamat tengah hari dan jua terima kasih diucapkan kepada Syarifah Pelangi pagi hadir bersama dengan kita di Swipe FM. Minta putarkan lagu 17. Jangan paksa rindu untuk hiburan Mbok yang berada di Kuching, adik kami di Brothers Puyo, Syarifah Sania, Syarifah Jana dan semua sahabat-sahabat di Surat FM, sehati sejiwa. Selamat masak untuk suri-suri rumah tangga yang sedang gagal di dapur. Terima kasih buat DJ, terima kasih cantik. Alhamdulillah, selamat menjamu selera. Bak kata Hardy Ismail, terima kasih. Benar ya, ada yang tengah menjamu selera waktu tu nak. Oh, tadi pukul 12 sempat, kenek tu baru ada masa. Tadi dah gagal ambil anak pulang sekolah, nak hantar kafa lagi, nak pergi hantar tuition lagi, baru dapat relax. Ada yang mau makan santai berjuak bersama dengan anak, ada yang sempat pulang rumah, ada yang makan dalam kereta. Ha, sebab jauh nak nak bergerak lagi tempat kerja, nak hantar pergi kafa lagi, jadi ada yang makan dalam kereta ya. Ha, kita faham aja lah situasi macam ni. Apapun, semoga dimudahkan urusan kita orang lain tu. Dan terima kasih juga kepada yang dah pun singgah bersama dengan kami di Sarawak FM seawal pertemuan, dah bersama dengan rakan kita di Sarawak FM hati sejiwa. Dan terima kasih Dang Hanim yang bersama dengan kita waktu ini dan terus untuk lagi bersiaran bersama kami dengan lagu-lagu yang kami sajikan lagi untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa. Bruno Mars, Reset All untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: aman. Tuh, mesti silap, kopi ya? Yang jenak. Nah,
1: mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Okey, menghampiri pukul 2 petang. Tinggal berbaki 20 lebih minit lagi untuk kita bersiaran dalam ekspresi warnai hari anda. Apapun, terima kasihlah kepada anda. Mungkin ada yang tengah memandu, hati-hati. Hati-hati di jalan raya. Dan jangan lupa kita orang adik kakak boleh datang ke Dewan di Unimas. Detar Unimas, Detar Uputra Unimas, Kota Semarahan. Pada hari Ahad tu, mungkin kita orang sedang pergi ke sini. Kita orang boleh datang untuk menyaksikan kemunculan Cak Bintang Piramli 2026, di mana 6 peserta yang akan berentap pada hujung minggu tu kelak hari Ahad pada pukul 9. Masuk adalah percuma, datang ajak untuk kita sama-sama memeriahkan lagi suasana dan jemputan artis terkemuka bersama dengan Aina Abdul, Amir Masdi, Azim Mustafa dan yang lain-lain lagi untuk bersama dengan kita pada hari dan jangan ketinggalan untuk menyaksikan juga secara langsung di TV2, di RTM Klik dan juga di Facebook Sound FM untuk menyaksikan pertandingan Bintang Piramli 2026. Agaknya siapakah yang akan berjaya merebut gelaran Bintang Piramli 2026 untuk tahun tu. Sama-sama kita akan saksikan, sama-sama kita menyaksikan pada hari kemuncaknya pada Ahad 11 Oktober 2026 kelak. Okey. Jadi saya akan tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu untuk menghairi pertemuan kita merusi rancangan ekspresi warnai hari anda. Dan terima kasih kepada kita orang yang telah pun bersiaran seawal pertemuan dari 10 pagi bersama dengan info ekspresi bersama dengan rakan kita DJ LY dan juga DJ Pas di Miri FM. Terima kasih banyak. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus untuk menemani kami tak kira di mana juga anda berada. Dan insyaAllah pada pukul 2 petang kita akan ikuti berita ringkas yang akan disambut siar daripada Kuala Lumpur dan kembali lagi untuk bersiaran bersama kami menerusi ruangan Ritma Muzik Radio Terbaik bersama dengan DJ Azri yang akan menemani anda pada pukul 2 petang kelak. Okey, jangan ke mana-mana, terus untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa dengan lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda. Ini dia Fahimi Dah Sayang dan lagu-lagu yang seterusnya menghiburkan anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan saya Rina Suprapati mengundur diri dengan lapan suci lagi mulia. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye, hati-hati memandu, jaga diri, jaga kesihatan. Cantik.

0: seumur hidup. Moon hanya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
1: Belanjawan 2027, apa suara anda?
2: Saya Syikin Louis dari Kampung Tabuan, Kuching. Untuk Belanjawan 2027, saya harap Kerajaan Malaysia dapat beri lebih perhatian dan pelaburan dalam sektor kesihatan, terutama untuk mengurangkan masa menunggu. Sebab bila kita atau keluarga kita sakit, memang susah kalau perlu tunggu lama untuk mendapatkan temu janji atau rawatan. Jadi harapan saya lebih banyak peruntukanlah dapat diberikan kepada hospital, termasuk untuk menambah tenaga kerja dan kemudahan supaya orang ramai tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dapatkan rawatan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Assalamualaikum dan selamat petang bersama kami Azwi dalam Ritma Music Retro Terbaik edisi Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar kita semua? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, mun ada yang kurang sihat ya. Okey, jangan lupa untuk makan ubat. Mun rasa macam dah badan rasa macam dah lemah gila ya. Apa kata kita pergi ke klinik berdekatan untuk check now. Penting semua ya. Okey. Apapun kepada kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, seperti biasa, dalam Ritma tu kami akan memainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk hiburan kita orang dari pukul 2 petang tu sampailah ke pukul 6 petang kelak. Okey, untuk kita orang yang nak kongsikan apa aktiviti kita orang hari tu ataupun ucapan, tuan boleh komen lah dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Terima kasih kepada DJ Rinas kita yang dah pun menemani kita orang pada 11 pagi tadi dalam ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga ke pukul 2 petang tu, dan disambung oleh Azri untuk 4 jam seterusnya tu. Okey, dan jom kita nak layan lagu daripada Santana dan Michelle Branch, The Game of Love, Sarawak FM Sati Sejiwa.

0: Mak, mak, tangga ya, ada rumah ko.
1: Eh, si menjadi tu.
0: Kita nak molah apa, mak?
1: Kejap, mak muka mai sudah tengah pakai molah laporan dalam mai lapor.
0: Eh, mak dah molah laporan?
1: Oh, senang jak. Lihat, klik dan lapor. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Ibu tunggu gi, lihat, klik dan lapor.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Ini

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
1: Belanjawan 2027, apa suara anda?
2: Assalamualaikum. Kami Fikri. Untuk Belanjawan 2027 tu, kami berharap agar kerajaan lebih menitikberatkan kebajikan pekerja sama ada kerajaan ataupun swasta. Dengan kenaikan kos sara hidup ini tu, diharapkan ada kenaikan gaji yang bersesuaian dengan keadaan masa tu.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Rock FM Sati Sejiwai, kembali bersama kami Azwi dalam Ritma Music Retro Terbaik. Okey, untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang ataupun apa aktiviti yang diperolah kita orang petang-petang macam tu, boleh je kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Seperti dari Abang Fadilah Juni tu, assalamualaikum dan selamat petang DJ Azwi. Ya, waalaikumsalam. Salam Ritma buat semua adik, kakak dan seluruh pendengar-pendengar setia Sarawak FM di sini je berada katanya. Semoga ceria-ceria belaka semuanya. Okey, seterusnya daripada Hasimah Odeng. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam Ritma kesayangan sahabat-sahabat Sarawak FM. Selamat bertugas buat DJ. Semoga semuanya sihat-sihat. Amin. Terima kasih. Dan kita ada juga daripada Suhaila Abdullah. Selamat petang dan selamat bertugas buat DJ. Ya, selamat petang juga untuk kita Kak Suhaila. Semoga sihat-sihat, dipermudahkan tugasan katanya. Terima kasih. Cuaca si bapa panas, berjerebu, berangin petang untuk DJ katanya. Salam Ritma Music Retro Terbaik buat sahabat-sahabat pendengar setia Sarawak FM Sehati Sejiwa dan teman-teman FB. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan aktiviti kita orang pada petang tu dalam Ritma Music Retro Terbaik. Jom kita nak layan lagu daripada Jin Bara, Farhana, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, pada pukul 3 petang ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali menemani kita orang di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Pastinya akan ada banyak lagi perkongsian lah untuk kita orang dan kita orang juga boleh kongsikan apa ucapan kita orang dan aktiviti petang kita orang, komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM. Okey, walaupun kami akan kembali di jam yang seterusnya dalam ritma muzik retro terbaik.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Belanjawan 2027, apa suara anda?
2: Saya Ashraf Halim, kini menetap di Kuching. Saya harap melalui Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan kelak, diharapkan pendapatan rakyat dapat terus ditingkatkan, tapi dalam masa yang sama, saya harap kos sara hidup juga dapat dikurangkan. Sebab bagi rakyat biasa, bukan soal berapa banyak gaji yang kita terima, tapi berapa banyak yang tinggal selepas kita bayar makanan, rumah, pengangkutan dan keperluan harian. Jadi saya harap ada langkah-langkah yang benar-benar membantu meningkatkan kuasa beli rakyat dan pastikan kehidupan kita menjadi lebih selesa.
1: Belanjawan 2022.

Alright guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik yang memainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk hiburan petang kita orang, okey? Jadi terima kasih kepada kita orang yang masih bersama dengan Azri untuk petang tu dalam segmen Ritma nak oh. Jadi kita orang boleh kongsikan lah ucapan kita orang dan juga aktiviti petang kita orang bersama Azri sehingga ke pukul 6 petang. Okey, untuk kita orang yang berada di Kanuit, boleh dengarkan Sarawak FM di frekuensi 107.1 dan juga di Selangau 95.1. Lepas tu kami akan kembali dan kami akan kongsikan juga bersama dengan kita orang jadual solat fardu asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Mixing. Hyped outro. Cut two.
1: Hari ini dalam iTech, ChatGPT makin seronok untuk pengguna percuma. Semantik kini.
2: Huh? iTech. Terkini dalam dunia IT.
3: Right here, right now.
1: Hi, hello guys. OpenAI mengumumkan pemansuhan had penggunaan sembang berasaskan teks untuk pengguna ChatGPT akaun percuma dan akaun Go. Langkah ini menandakan perubahan dasar pada penawaran peringkat percuma platform kecerdasan buatan berkenaan. Menerusi kemas kini baharu, pengguna boleh melakukan perbualan berasaskan teks tanpa sebarang had bilangan mesej. Walau bagaimanapun, sebarang penggunaan yang melibatkan penjanaan imej, muat naik fail dan mod suara masih tertakluk kepada had penggunaan sedia ada. OpenAI turut menukar model lalai untuk akaun free dan Go daripada GPT-5.5 Instant kepada GPT-5.6 Luna. Model baharu dilengkapi butang Think yang membolehkan sistem memproses jawapan dengan lebih mendalam sebelum merespons, dan ciri ini turut ditawarkan tanpa had bagi teks. Bagi pengguna berbayar Plus dan Pro, OpenAI mengemaskini model GPT-5.6 Sol untuk interaksi yang lebih semula jadi serta menambah peluncur tahap pemikiran bagi mengawal kedalaman respons. Penukaran model lalai GPT-5.6 Luna telah dilaksanakan manakala pemasuhan had perbualan teks bagi akaun percuma akan dikuatkuasakan sepenuhnya bermula minggu depan. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami, facebook.com/sarawakfm, dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita ChatGPT terkini.

Lagu menanti sebuah jawapan dari Padi yang baru jam menghiburkan kita orang bersama kami Azwi dalam Ritma Music Retro terbaik. Okey, dan untuk kita orang yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh aja follow kini tu di Instagram, Facebook, dan kami orang juga ada di TikTok. Okey, untuk perkongsian seterusnya tu berkenaan dengan Tanjung Embang bakal diperkasa sebagai hub gas Sarawak di bawah Sarawak Gas Roadmap, sekaligus membuka ruang lebih luas untuk menarik pelaburan dalam sektor tenaga dan industri berkaitan. Jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pembangunan hub gas di Tanjung Embang merupakan antara langkah kerajaan negeri untuk memanfaatkan sepenuhnya reserve gas yang dimiliki Sarawak sebagai sebahagian daripada campuran tenaga negeri. Gas akan menjadi antara sumber tenaga yang diberi perhatian selain tenaga hidro, solar dan biojisim bagi memenuhi keperluan tenaga serta menyokong pertumbuhan ekonomi di Sarawak. Jadi mengulas lanjut, beliau dah memberitahu pembangunan Tanjung Embang tu disokong dengan peningkatan infrastruktur jalan raya. Ia termasuk jambatan yang baru dibuka bagi menyediakan rangkaian perhubungan yang lebih baik ke kawasan berkenaan. Pembangunan ekosistem gas berkenaan dijangka membuka peluang kepada kemasukan pelaburan serta cadangan projek baharu ke Sarawak. Okey, untuk perkongsian seterusnya, kelak kami akan kongsikan lagi. Dan jom kita nak dengarkan dolok lagu dari Zana Zain, Nora, Ning Baizura dan Desi Fitri semestinya di akhir garisan. Okey, jom layan dalam Ritma Music Retro terbaik.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Pirambi 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Sayyiat ila akhiril ayah. Surah Hud ayat 114. Maksud ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirikanlah solat, dan dirikanlah solat pada awal siang, kemudian daripada sebahagian daripada malam. Sesungguhnya kebaikan demi kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa.

0: adakah ayat ini diturunkan kepadaku? Maka jawab Nabi, di jami'u ummati kullihim, untuk semua umatku seluruhnya. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, kita adalah hamba Allah yang lemah. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam tu ada mula mistake. Wa khairul khata'in at-tawwabin, tapi yang mula salah ya adalah yang terbaik dalam mula salah adalah orang yang kembali bertaubat. Kisah tu sebenarnya adalah sebagai lesson kepada kita, pengajaran kepada kita. Mun kita terlanjur mula dosa, mestilah kita bertaubat. Apa syarat taubat? Kata Imam An-Nawawi, sama sekali mesti ada an-nadamah, mesti ada penyesalan. Jangan bangga mula dosa, kita mesti ada penyesalan an-nadamah. Kemudian mesti berusaha meninggalkannya, jangan kembali ya, dan berazam untuk tidak akan kembali kepada dosa. Mun dengan manusia, berdosa dengan manusia, contohnya yang berkaitan dengan hutang ataupun haknya, mesti dikembalikan. Sik boleh, kami dah taubat ke curi tapi barang masih di rumah, tak boleh, mesti kita kembalikan. Itulah tanda taubat. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah, ayat ini diturunkan menyuruh kita apabila kita tersilap, terbuat sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, kita bertaubat kepada Allah. Dan antara cara taubat adalah solat. Kita boleh meminta kepada Allah melalui solat taubat. Kemudian dalam solat lima waktu yang kita kerjakan, kita minta kepada Allah benar-benar penyesalan. Sebelum mengakhiri sirah kita, ada satu doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam, iaitu minta ampun. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, maka ampunkan aku. Tuan-tuan boleh type, cari di Google doa ini, doa pengampunan yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam dalam solat. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita untuk kita mengamalkan kisah yang kita ambil pengajaran daripadanya, daripada kisah yang menjadi sebab Allah turunkan surah Hud ayat 114.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Refleksi diri yang itu, cuba untuk kita atur pikiran kita supaya jangan terlalu negatif. Bukannya kita nak buang negatif ah. Kadang negatif tak perlu. Sebab bila ada negatif tu, ialah molah kita untuk fikir positif. Ya, bagi madam lah, personal madam. Negatif tu wujud sebab supaya kita tahu bahawa perlu kita ada positif. Bukannya kita terus buang bulat-bulat. Jadi macam ni kita nak kawal, ya yang lebih penting. Kita cuba untuk berfikir dengan lebih rasional, emosional. Nya si dapat nak rasional gila sampai kita terlupa yang kita tok manusia ada emosi. Sebab ialah bila kita nak berfikir, fikiran kita toknya boleh jadi kawan dan boleh jadi lawan. Kadang-kadang terlalu banyak fikir, ialah yang kelak terlalu jadi lebih gila negatif. Sebab ya kita kena fikir, apa yang kita fikir ya, nya ada benda negatif tapi kita kawal. Macam ni aku nak mulanya jadi positif. Bukannya dah tenggelam dalam fikiran negatif tak alulah. Cuma ni punya macam tu, oh cuma ni macam tu, oh punya si jadi macam tu. Sudah. Nyanun. Jangan dipolah benda ya. Jadi adik kakak semua, ulang dalam palak tu, padah dengan diimpun. Aku yang nentu apa yang aku nak fikir, aku yang nentu apa yang aku nak pula. And apa yang jadi lepas ya, Allah yang menentukan ketentuan dan takdirnya. Yang penting usaha kita supaya kita tu jadi insan yang lebih positif dalam hidup kita, insan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Nya ibarat kuda liar lah. Kuda liar tu munnya si dilatih, nya akan terus siapa aja yang naik terbadannya terusnya akan digugur. Tapi lah kuda tu, ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk bercucuk tanam. Ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk riadah aja. Ada jenis kuda memang khasnya untuk equestrian yang macam game-game polo. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk berperang. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk tujuan memanah berkuda. Semuanya ada latihannya pun. Jadi sebab ya kita pun tu, apa yang kita mau jadi dengan life kita, kita tu yang mengawal, kita tu yang melatih diri kita, kita tu yang menentunya. Jangan ngarap orang lain dan jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tu ada tempo perjalanan kita pun. Jadi setiap hari pun ada fikiran yang negatif, kita kawal dengan diri, padah dengan diri pun. Okey, memang benda tu wujud, aku manusia, aku kawal diri kumpul. Apa yang patut aku pola, apa yang patut aku fikir supaya jadi lebih positif. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Okey, untuk mengetahui macam ni keadaan cuaca kita pada petang tu, jom kita terus bersama dengan Hawa dari Met Malaysia. Silakan Hawa untuk laporannya.
2: Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Khamis 8 Oktober 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian Serike, Sibu dan Mukah. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian Samarahan dan Mukah. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini, teruskan bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Hawa.
2: Sama-sama.
0: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.

Okey, kembali bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro terbaik menemani petang kita orang tu. Sehingga ke pukul 6 petang. Okey, semestinya akan memainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk kita orang. Dan kita boleh kongsikan juga ucapan dan aktiviti kita orang bersama dengan Azri petang tu di Facebook rasmi Sarawak FM, dekat status yang dah kami post ya. Okey, seperti dari rakan kita Tok Marsa Saleh. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat petang, selamat bertugas katanya. Terima kasih. Semoga sihat. Semoga sehat ceria selalu. Bersiaran di Ritma Music Retro terbaik. Semoga terus tugasannya lancar hingga ke penghujung siaran, dan segalanya urusan dipermudahkan. Cuaca di sini tawau, mendung berjerebu katanya. Okey, dan kita ada juga daripada Nek Mok. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam dan selamat petang. Salam Ritma Music Retro terbaik di Sarawak FM, sehati sejiwa. Dan seterusnya daripada Z Astakona. Okey, selamat bersiaran buat DJ Azri pada petang tu katanya. Semoga ceria selalu. Selamat petang juga buat semua pendengar setia di Ritma Music Retro terbaik di Sarawak FM. Gurin untuk DJ katanya sambil dengar Sarawak FM. Terima kasih lagu-lagu yang best untuk petang tu. Terima kasih juga kerana menemani kami petang tu now. Okey, seterusnya daripada Oyut Muyut. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat petang. Kami tengah berniaga tu. Berniaga buah-buahan katanya di MPKS Jambatan Semarahan. Okey, dan layan Ritma Music Retro terbaik di gerai tu. Okey, dan seterusnya daripada Sadia Jidia. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat bertugas. Semoga sehat, dipermudah segala urusannya. Terima kasih. Salam Ritma Music Retro terbaik buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM dan rakan FB semua di mana saja berada. Selamat menjalani tugas harian. Okey, selamat berehat juga kepada kita orang katanya. Semoga terhibur hendaknya. Okey, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya daripada Khadijah untuk hiburan petang kita orang. Dia milikku, Sarawak FM. Imagine.

0: tanya.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Pak, rumah kita tak terjadi tempat lepak.
4: Tempat lepak apa ya?
3: Tempat lepak nyamuk.
4: Hati-hati, nyamuk Aedes tu.
3: Bah, macam ni tu pak.
4: Senang je, periksa yang bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
5: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Get

Okey, pada pukul 5 petang ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang di jam yang terakhir kelah. Okey, terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan kami pada petang tu berkongsikan ucapan dan aktiviti kita orang. Jadi masih lagi ada kesempatan lah untuk jam yang seterusnya kelak. Okey, terus siap komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, kepada kita Azri nama mandu ya, mungkin dah on the way balik daripada kerja dan untuk nak berhati-hatilah ketika mandu ya. Mun nak belok jangan lupa beri signal, okey. Seat belt pakai juga untuk keselamatan kita juga, okey. Dan apapun, terus kekal bersama dengan Azri sehingga ke pukul 6 petang dalam ritma music retro terbaik.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Okey, bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik memasuki jam yang terakhir tu menemani kita orang untuk edisi Khamis 8 Oktober 2026. Apa khabar kita orang? Masih semoga kita orang sihat-sihat aja nak dan dipermudahkan segala urusan kita orang untuk hari tu. Okey, dan untuk jam yang terakhir tu kita ada rancangan sketsa rumah kayu tepi jeraya dan semestinya pada pukul 5.30 petang kelak kita ada iklan jawatan kosong. Jadi jom kita nak teruskan dengan perkongsian daripada sketsa rumah kayu tepi jeraya tu. Apa cerita sidaknya tu, Teh? Jom kita layan.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Ampil layap juga kau bermesej dari tadi, Man.
2: Tahu.
1: Diat kau tongkol jagung sobori dah. Nak masuk yang kelima dah ya.
2: Hey, ya
1: kau bau sikit kau. Ujung kau sini mu lagi kat tu.
5: Tak tu kasi dia mun lah. Mun dah habis. Kita orang makan jagung dalam tin. Jap aman. Beli ya kedai.
2: Jagung dalam tin di padahnya. Dalam grup sekolah kami orang tu, aku nak madah lah. Ada cikgu yang sihat.
6: Siapa?
2: Masuk sweater tedahnya. Ialah tek nak konding kami orang nak ngabas cikgu tu.
6: Bang Man, padah lah. Siapa? Cikgu Nazizah kah?
5: Siapa?
1: Man?
6: Kah cikgu Jess?
2: Bukan.
6: Kah cikgu Jali?
2: Cikgu Rashid. Cikgu Rashid tu. Ya, gajah sains.
1: Aku pernah.
2: Bilanya sakit tu, siknya dapat nak fokus dengan kerja.
5: Tedah.
2: Tapi aku mujinya sikit lah. Walaupunnya sakit-sakit gini pun, pelajarnya nak masih diajarnya dengan bagus sekali. Banyak peminat cikgu tu.
1: Gimana cikgu tu sekolah?
5: Tedah juga dengannya, Pak Mano. Minta-minta cepat baik ya cikgu ya kelak Maman.
2: InsyaAllah sama-sama kita doa.
5: Yalah.
2: Tedah kan ya anak-anak masih kecil sobri. Bininya tu si bekerja sobri rumah.
5: Tedah.
2: Yalah tedah kita dengan cikgu Rashid tak sakit-sakit macam tu.
5: Ya mudah hanya baik lah cepat baik tau.
1: Yalah sama tidak kita apa-apa. Doa tapi bila sebut orang sakit tu mendekat hal rawatan di tempat kita gini tu dah maju juga Man. InsyaAllah lah. Mudahan ada orang madah penawarnya mana.
2: InsyaAllah.
1: Kanser gini tu macam-macam jenis. Macam kami orang puan tu nang sinonim. Dengan tak apa sakit kanser cervix. Payudara.
6: Nang benar pada kita kak. Macam kami orang tu orang lelaki nak nya sinonim dengan kanser prostat.
2: Ya ditakut kita
5: benar nah. Padah ke mana padah kau apa banyak juga jenis kanser tu lah. Ada juga nak apa tu orang tak re nah kanser si yang re jarang-jarang jumpa orang ni.
6: Si pernah ditemu bang.
5: Iyalah.
1: Apa cerita sidaknya?
6: Sidak ni.
1: Ai.
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, terima kasih kepada kita Ong yang berada di Serian ketika itu yang mendengarkan Sarawak FM di 94.8 bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, beliau berkata setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut, manakala urusan penghantaran pulang seterusnya akan dirundingkan antara Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan kementerian berkaitan di Myanmar. Dan Perdana Menteri ada berkata Malaysia menghargai kesediaan Myanmar menerima kembali warganya, sambil menyatakan bahawa amat sedikit negara yang sanggup menerima penghantaran pulang rakyat mereka dalam jumlah besar dengan menanggung kos sendiri. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena lawatan rasmi 2 hari Presiden Myanmar Min Aung Hlaing yang bermula semalam. Jadi baki rakyat Myanmar akan dihantar pulang mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan tertakluk kepada pengesahan rekod mereka. Jom kita layan lagu seterusnya daripada Oasis, Wonderwall, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, sebelum kami nak mengakhiri segmen Ritma tu, kami nak kongsikan dulu komen dari rakan Facebook Sarawak FM, Rashidah Edi. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat bertugas. Terima kasih. Okey.

Sampai di sini sajalah perkongsian kami bersama dengan kita orang dalam Rhythm Music Retro terbaik. Okey, dari 2 petang sampailah ke pukul 6 petang. Apapun, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri. Okey, untuk hari totik. Dan apapun, terus sejak kita orang kekal bersama dengan Sarawak FM. Sekiranya di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Click. Boleh juga kita orang dengarkan melalui frekuensi masing-masing. Okey, dan pada pukul 6 petang, ikuti berita dari Sarawak FM. Dan selepasnya, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa Faizah akan bersama dengan kita orang 6 petang sampai 9 malam. Assalamualaikum dan selamat petang.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sati Sejiwa. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faizah bersama-sama dengan anda. Baik, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? BUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di bunb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat BUNB. BUNB, Perbadanan Usahawan Nasira Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Symphony. Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

0: Sarawak FM, Satisa Jiwa, dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menaikkan Salah Fadu Maghrib, khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimah yang ada di Zon 8 yang meliputi kawasan-kawasan Sepi Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, yang ada pun masuknya Salah Fadu Maghrib pada pukul 6.32 minit petang tadi.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Bebas lagi bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM. Dengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Dan tujuh malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat mengikuti berita ringkas dari Nasional FM, insyaAllah. Dan juga nak kongsikan kepada anda yang mana Perdana Menteri itu Dato' Sri Anwar Ibrahim meninjau kesiapan siagaan akhir untuk Belanjawan 2027 di Kompleks Kementerian Keuangan Putrajaya hari ini tadi, di mana Belanjawan akan dibentangkan di Dewan Rakyat esok sekitar 3.30 minit petang. Dan sebelum ini, Perdana Menteri menegaskan Belanjawan Madani 2027 akan mencerminkan keutamaan kerajaan dalam membela rakyat, memperkukuh ekonomi serta meningkatkan asas pembangunan negara yang lebih mampan dan inklusif. Belanjawan 2027 juga menggariskan 10 tumpuan utama, antaranya memperkukuh keadilan sosial dan pembangunan untuk semua, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkasakan perlindungan sosial. Belanjawan 2027 akan menjadi belanjawan madani yang kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Baik, terus setia bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM. InsyaAllah saya akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dibuatkan melalui Simfoni untuk malam ini sehinggalah 9 malam nanti.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Baik, dan baru saja dihiburkan oleh Rahmat Mega dengan lagunya Takkan Bisa Membencimu. Baik, kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Symphony untuk jam yang kedua. Masih lagi saya Faizah bersama-sama dengan anda. Dah pun 7.12 malam. Selamat malam semuanya. Diharapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini tadi, okey? Dan jika insyaAllah sekejap sekali lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada isyak. Juga selepas itu kita ada lantunan wahyu terbitan Azrina Haji Ramli, diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah Yasin sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk anda yang berada di zon 8 pada malam ini. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Belanjawan 2027, Jangkaan dan Harapan.
2: Assalamualaikum, kami Asma. Sebagai seorang usahawan kecil, antara harapan kami untuk bajet 2027 kelak, kami berharap kerajaan dapat menyediakan lebih banyak bantuan kewangan dan geran perniagaan yang mudah dipohon, terutama untuk peniaga kecil yang berniaga dari rumah. Misalnya, selain bantuan modal pusingan, mungkin boleh ada juga bantuan

0: singkat dan mahal. Dan kami juga berharap lebih banyak latihan dan bantuan pemasaran online dapat disediakan supaya perniagaan kecil macam kami dapat berkembang. Yang penting pun tak ada bantuan, biarlah proses permohonan mudah. Si terlalu banyak syarat dan bantuan yang benar-benar sampai kepada peniaga yang memerlukan. Terima kasih.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan 2027, Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
2: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
3: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.
4: Hey

في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا

0: نسوا يوم الحساب.
1: صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam hari ini kita akan membicarakan dan membahaskan satu ayat daripada surah Sad ayat yang ke-26 yang membicarakan tentang soal kepimpinan. Maksud ringkas daripada ayat ini, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi. Maka hukumlah di antara manusia dengan kebenaran dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu kerana ia akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat kerana mereka melupakan hari perhitungan. Daripada ayat ini, maka dapatlah kita mengambil pengajaran daripada sudut kepimpinan yang merupakan sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepimpinan adalah suatu taklif, satu tanggungjawab. Ianya bukan suatu kehormatan bagi seseorang yang mendapat kuasa. Seorang pemimpin hakikatnya merupakan khalifah ataupun wakil Allah untuk mentadbir bumi dengan nilai-nilai yang dibawa, yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga yang dibawa, yang terdapat dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu, kepimpinan ataupun jawatan bukanlah suatu keistimewaan, tetapi ianya merupakan tanggungjawab dan amanah yang dipikul agar ianya dapat dilaksana dengan adil. Pemimpin mesti sedar bahawa kuasa mereka dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Di dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Maksudnya demikian, dalam ayat yang kita bicarakan pada malam hari ini, keadilan merupakan teras kepada kepimpinan. Keadilan adalah asas pemerintahan. Maka keputusan mesti berpandukan kepada kebenaran, fakta, undang-undang yang adil. Tiada diskriminasi hanya disebabkan status, kaum ataupun kepentingan peribadi. Maka kepimpinan tanpa keadilan akan membawa kepada kerosakan sosial. Di antara perkara penting yang harus kita ambil juga iktibar daripada ayat ini, iaitu bahaya hawa nafsu dalam memimpin. Kerana hawa nafsu meliputi kepentingan diri, tekanan politik, emosi dan rasuah. Maka nafsu akan memesongkan keputusan walaupun seseorang itu berilmu dan berpengalaman sekalipun. Maka pemimpin yang tunduk kepada hawa nafsu pasti akan hilang integritinya. Oleh demikian, kesan daripada penyalahgunaan status kepimpinan ini akan menyebabkan rakyat menjadi rosak, sistem juga menjadi rosak, mengundang kezaliman dan kesalahan pemimpin memberi kesan berantai kepada masyarakat, bukan dalam tempoh waktu yang dekat, tetapi mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk diperbaiki semula. Maka oleh demikian, accountability harus ada pada setiap pemimpin. Kerana pemimpin yang zalim sering melupakan hisab di akhirat. Sedangkan hakikat pembalasan bukan hanya sekadar di dunia, tetapi pembalasan yang sebenar adalah bila mana kita dihimpunkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Maka oleh demikian, prinsip kepimpinan Islam berdasarkan ayat ini, iaitu yang pertama, amanah bukan kemegahan, keadilan bukan sebagai dasar, keadilan adalah dasar pemerintahan, integriti mengatasi kepentingan diri, penolakan hawa nafsu dan rasuah, serta kesedaran hisab di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan, bila kita meletakkan asas kepimpinan berteraskan akidah ataupun tauhid, keadilan dan accountability seperti mana yang terdapat dalam kisah Nabi Allah Daud AS ini, maka pemimpin bukan sekadar sebagai pentadbir di atas muka bumi, tetapi hakikatnya setiap pemimpin itu merupakan penjaga amanah Allah yang akan dipersoalkan setiap keputusan yang mereka buat. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin agar terus melakukan yang terbaik demi masa depan di dunia ini, apatah lagi di akhirat kelak. Wallahu a'lam bithawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

ليذهبن السيئات إلى آخر الآية. سورة هود ayat 114. Maksud ayat tersebut iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka beliau telah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan fa anzalallahu wa

0: sayyi'at ila akhiril ayah. Surah Hud ayat 114. Maksud ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang lemah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tu ada mula mistake. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Tapi yang mula salah ya adalah yang terbaik dalam mula salah adalah orang yang kembali bertaubat. Kisah tu sebenarnya adalah sebagai lesson kepada kita, pengajaran kepada kita. Mun kita terlanjur mula dosa, mestilah kita bertaubat. Apa syarat taubat? Kata Imam An-Nawawi, sama sekali mesti ada an-nadamah, mesti ada penyesalan. Jangan bangga mula dosa, kita mesti ada penyesalan an-nadamah. Kemudian mesti berusaha meninggalkannya, jangan kembali ya, dan berazam untuk tidak akan kembali kepada dosa. Mun dengan manusia, berdosa dengan manusia, contohnya yang berkaitan dengan hutang ataupun haknya, mesti dikembalikan. Si boleh kami dah taubat ke curi tapi barang masih di rumah, tak boleh, mesti kita kembalikan. Itulah tanda taubat. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah, ayat ini diturunkan menyuruh kita apabila kita tersilap, terbuat sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, kita bertaubat kepada Allah. Dan antara secara taubat adalah solat. Kita boleh meminta kepada Allah melalui solat taubat. Kemudian dalam solat lima waktu yang kita kerjakan, kita minta kepada Allah benar-benar penyesalan. Sebelum mengakhiri sirah kita, ada satu doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam, iaitu minta ampun. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, maka ampunkan aku. Tuan-tuan boleh type, cari di Google doa ini, doa pengampunan yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam dalam solat. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita untuk kita mengamalkan kisah yang kita ambil pengajaran daripadanya, daripada kisah yang menjadi sebab Allah turunkan surah Hud ayat 114.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Hijan segala kerja berkorban demi cinta. Baru saja berlalu menghiburkan malam anda bersama Simfoni Mahabah mengusik jam 8.3 minit malam ketika ini. Dan sekali lagi kami di Sarawak FM juga mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak khususnya untuk kaum muslimin dan kaum muslimat yang berada di solapannya dan pun maksudnya solat fardu isyak pada pukul 7.41 minit malam tadi. Dan juga kita dah pun bersama-sama mengikuti rancangan Sirah Pilihan untuk malam ini yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh. Baik, penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Bandani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
4: Dengan Sarawak FM 91.5 di Sarikei.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Baik, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Okay, oleh hometown Sri P. Ramli dengan lagunya Kisah Rumah Tangga. Okay, jangan lupa juga untuk sama-sama kita menyaksikan kemuncak bintang P. Ramli yang bakal diadakan pada Ahad ini nanti. Jadi anda boleh dengar juga menerusi Radio Sarawak FM yang mana kami akan menyiarkan secara langsung untuk kemuncak bintang P. Ramli 2026. Okay? Baik, pada malam ini masih lagi berlangsung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA kali ke-66 sekitar 8.45 minit malam untuk acara tilawah bertempat di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur, yang mana anda boleh saksikan secara langsung menerusi TV1, TV Al-Hijrah, RTM Klik serta saluran rasmi media sosial JAKIM. Juga boleh mendengar di Radio Nasional FM. Okay? Dan antara peserta yang juga akan turut memperdengarkan bacaannya pada malam ini ialah Nur Syakura binti Muhammad Musa yang mewakili negara Malaysia berasal dari Sarawak. Okay? Jadi sama-sama kita doakan dan sama-sama kita hayati dan dengar serta ikuti Majlis Tilawah Peringkat Antarabangsa MTHQA kali ke-66 sebenarnya dengan bulan Oktober ini, iaitu bulan Al-Quran, sekitar 8.45 minit malam ini nanti. Baik, terus setia bersama-sama kami Sarawak FM, sehati sejiwa. Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Belanjawan 2027, apa suara anda?
1: Saya Ashraf Alim, kini menetap di Kuching. Saya harap melalui Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan kelak, diharapkan pendapatan rakyat dapat terus ditingkatkan, tapi dalam masa yang sama saya harap kos sara hidup juga dapat dikurangkan, sebab bagi rakyat biasa bukan soal berapa banyak gaji yang kita terima, tapi berapa banyak yang tinggal selepas kita bayar makanan, rumah, pengangkutan dan keperluan harian. Jadi saya harap ada langkah-langkah yang benar-benar membantu meningkatkan kuasa beli rakyat dan pastikan kehidupan kita menjadi lebih selesa.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nak.
3: Nak, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Jauh ya, wah.

Aina Abdul dengan lagunya Sesaat. 8.38 minit malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda. Tak kira walau di mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi terus setia tune di Sarawak FM Merusi Simfoni. Mahabah mengusik jiwa untuk malam ini. Baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan esok dapat terus memperkukuh ekonomi negara, meringankan beban rakyat serta membuka lebih banyak peluang kepada masyarakat. Beliau berkata pembentangan Belanjawan Madani kelima itu turut diharap dapat memastikan manfaat pembangunan negara dinikmati secara lebih adil oleh seluruh rakyat. Okey? Dan beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook selepas meninjau persiapan akhir Belanjawan 2027 di Kementerian Keuangan hari ini. Dan juga turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pasukan kementerian berkenaan atas komitmen dan usaha mereka dalam menyiapkan belanjawan tersebut. Dan insyaAllah belanjawan 2027 dijadualkan berlangsung di Dewan Rakyat esok 9 Oktober sekitar pukul 3.30 minit petang, iaitu lebih awal berbanding waktu pembentangan sebelumnya. Lagi, perubahan waktu berkenaan turut dimaklumkan oleh timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Dato' Sri Dr. Ramli Muhammad Nor. Dan belanjawan berkenaan merupakan belanjawan kelima di bawah Kerajaan Madani dan yang kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Sebelum itu, Perdana Menteri berkata Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad untuk memperkukuh ekonomi negara serta memastikan pertumbuhan diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik termasuk menangani tekanan kos sara hidup. Okey, sama-sama kita nantikan untuk Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan esok. Baik, apapun, jom kita nak teruskan lagi berhibur. Dengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.1 di Miri.

0: Sampai syurga. Faizal Tahir. Okay, hanya anda masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Hanya Sarawak FM yang akan menemani anda sehinggalah ke penghujung pertemuan kita bersih simfoni untuk malam ini nanti. Baik, pembangunan infrastruktur jalan raya di negeri ini dijangka menyumbang kepada jumlah kehadiran pengunjung pada majlis sambutan ulang tahun ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak, iaitu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, yang mana Menteri Utiliti dan Komunikasi Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab iaitu Datuk Sri Julaihi Narawi berkata orang ramai kini lebih mudah berkunjung sesulan siapnya lebuh raya Pen Bonio dan jalan pesisir serta beberapa jambatan baharu. Seramai 107 kontijen melibatkan sekitar 4,400 peserta dari jabatan dan badan beruniform menyertai raptai penuh peralatan sempena sambutan berkenaan dan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan putrinya Dayang Nur Jihan dijangka hadir pada sambutan ulang tahun tersebut. Okay? Dan pada 10 Oktober juga, penutupan dan lencongan jalan akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari bagi istiadat pembalisan dan rapat raksasa. Manakala konsert rakyat pada hari yang sama akan menyaksikan penutupan beberapa laluan dari pukul 7 malam sehinggalah ke pukul 12 tengah malam. Jadi PDRM menasihatkan orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di sepanjang bahu jalan selain merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Ini untuk majlis sempena dengan sambutan ulang tahun ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak. Okey? Baik, rasanya cukup sekali di sini saja pertemuan kita menerusi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Saya Faizah bersama-sama dengan anda. Jadi, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terus saja bersama-sama kami di Sarawak FM. Selepas ini, Gatra akan bertemankan rakan penyampaian lain. Jumpa lagi, bye.
1: Belanjawan 2027, apa suara anda?
2: Saya Syikin Louis dari Kampung Tabuan, Kuching. Untuk Belanjawan 2027, saya harap Kerajaan Malaysia dapat beri lebih perhatian dan pelaburan dalam sektor kesihatan, terutama untuk mengurangkan masa menunggu. Sebab bila kita atau keluarga kita sakit, memang susah kalau perlu tunggu lama untuk mendapatkan temu janji atau rawatan. Jadi harapan saya lebih banyak peruntukanlah dapat diberikan kepada hospital, termasuk untuk menambah tenaga kerja dan kemudahan supaya orang ramai tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dapatkan rawatan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam. Buat Ajak dibawakan dengan lagu daripada Green Day, Good Riddance untuk kita pada malam tu. Jadi seperti biasa, Ashraf menemani kita orang edisi hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasa, kongsikan ucapan dan lagu pilihan kita orang semua di Facebook. Kita on semua sehinggalah pukul 12.30 malam untuk menghiburkan rakan-rakan kita yang tengah bertugas, yang tengah bekerja, yang tengah menjamu selera, yang tengah bercuti, berehat. Selamat berehat dan selamat bercuti untuk kita orang semua. Jadi masa tu boleh dengar Kak Ashraf macam biasa menerusi RTM Click, www.gov.my, dan boleh muat turun di App Store dan juga di Google Store. Jadi banyak perkongsian dan isu-isu semasa yang Ashraf akan kongsikan pada malam tu. Antaranya kita akan ikuti info harga komuniti Pharma. Lepas itu kita akan ikuti berita ringkas dan Johrawan pun ada untuk malam tu. Dan kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Dan selepas tu kita akan ikuti hebahan harga Pharma untuk hari tu menerusi Gatra.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi cili merah minyak RM26 per kilogram, timun hijau RM9 per kilogram, tomato tanah tinggi RM12 per kilogram, sawi hijau RM12 per kilogram, bawang putih RM8 per kilogram dan ayam proses standard RM12 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Farmer di www.farmer.gov.my atau melalui media sosial di Farmer Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer dengan kerjasama Sarawak FM.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tersegam indah di kawasan Tanah Tinggi Kelabit dalam Taman Negara Pulong Tau, Batu Lawi bukan sekadar puncak kembar batu pasir yang mempesonakan, malah ia menyimpan warisan legenda dan sejarah yang cukup besar di Miri. Memiliki puncak utama setinggi 2,046 meter dan puncak kedua 1,850 meter, masyarakat Kelabit dan Penan menganggap gunung ini sebagai kawasan suci. Menurut legenda tempatan, dua puncak ini adalah pasangan dewa suami isteri yang melindungi penduduk Tanah Tinggi daripada ancaman gunung berapi Batu Apoi. Selain menyimpan mitos purba, kemuncak kembar ini pernah menjadi panduan arah dari udara buat tentera bersekutu semasa Perang Dunia Kedua dan kini kekal sebagai habitat flora unik seperti periuk kera, Nepenthes lowii. Bagi anda yang gemarkan kembara lasak dan sejarah, saya mengesyorkan anda menikmati pandangan mercu tanda ini dari udara semasa penerbangan pesawat kecil ke Bario. Sekiranya anda merancang ekspedisi mendaki di kawasan kaki gunung ini, pastikan anda ditemani forest guide tempatan demi keselamatan dan menghormati adat budaya masyarakat setempat. Daripada keajaiban mitos dewa pelindung masyarakat Tanah Tinggi hingga ke penanda arah sejarah Perang Dunia Kedua, Batu Lawi berdiri megah mendada langit sebagai lambang keagungan alam Sarawak. Jom kita raun ke Batu Lawi. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Johraun.
3: Untuk perkongsian kita yang pertama untuk malam tu, lebih 500 umat Islam hadir majlis kesyukuran sempena hari lahir TYT. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Menteri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar bersama lebih 500 jemaah menghadiri majlis kesyukuran sempena sambutan hari lahir Tuan Yang Terutama TYT yang ke-80 di Masjid Jamek Kuching petang tadi. Majlis kesyukuran peringkat negeri itu turut dihadiri barisan pembesar Islam negeri serta pemimpin-pemimpin Islam Sarawak. Majlis dimulakan dengan solat fardu maghrib Malaysia diikuti bacaan Yasin serta doa kesyukuran. Bacaan Yasin dan doa dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak, Sehibus Fadilah Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Turut hadir Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Ahmad Muhammad Asfi Abang Nasar, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah serta Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang bertanggungjawab terhadap penyelarasan projek bagi Agensi Pembangunan Wilayah Dewan Bandaria Kuching Utara DBKU dan Hal Ehwal Islam Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi dan pemimpin-pemimpin Islam negeri. Ya, sebab kita kongsikan untuk malam tu, lebih 500 umat Islam hadir majlis kesyukuran sempena hari lahir TYT. Perkongsian kita orang pada jam yang pertama, Jaiton S selama bertugas, Salam Gatra minta lagu Putus Terpaksa dari Zainal Zain. Nolena Kuang hadir dari Sibu malam tu, salam malam Jumaat untuk semua sahabat-sahabat di Sarawak FM dan rakan Facebook di mana aja berada. Syarifah Nifas Syed Akil, Assalamualaikum Dajah Sarawak, selamat malam, kami rehat awal malam tu nak dengarkan lagu ku untukmu. Untuk malam tu, salam ingatan yang si pernah puda dari kami. Semoga ikatan persahabatan kita berpanjangan, semoga terhibur. Minta lagu Kekasihku di Menara daripada kumpulan UKIS. Mas Naloso, selamat tugas. Santai-santai je kami tu, lepas makan layang gatra dan dengarkan lagu Cukup Sampai Di Sini, nyanyian Nabila Razali. Istimewa untuk sahabat-sahabat pada malam tu. Ratna Sari, Cinta Di Akhir Garisan, lagu permintaannya daripada Lan Abadi. Amran Saili, malam tu, selamat malam. Mani Ani, on si on. Kita on aja bahagiamu deritaku dengan lagu daripada Hafiz Suib untuk malam tu. Baik, kita hiburkan dah dulu dengan lagu daripada Fazal Tahir, Kasih Tercipta. Dan pada pukul 10 malam tu, kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan kita akan terus bersama dengan kita orang pada jam yang kedua kelak menerusi Gatra.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Killer Driss, cuci mata. Kita orang cuci mata ke sini. Jangan lupa kita cuci mata di sini. Di Delta Putra Unimas. Untuk kemuncak bintang Piramli. Bila? Hari Ahad tu lah. Astro FM akan menyiarkan secara langsung kemuncak bintang Piramli 2026 menerusi saluran radio berkenaan dan media sosial pada hari ini pukul 9 malam. Selain siaran radio, pendengar yang tidak dapat hadir boleh mengikuti siaran berkenaan menerusi Facebook Astro FM dan RTM Click. Jadi, kata pengendali media sosial Surah FM, Muzaldi Rabai, kita juga terlibat dalam beberapa aktiviti promosi seperti temubual di Konti dan kita turut bersama peserta dan DJ. DJ juga terlibat dalam beberapa aktiviti bersama peserta untuk berkunjung ke beberapa lokasi bersama rakan strategik. Jadi, katanya lagi, ada yang menaja baju, ada yang menaja makan, minum semua termasuk tidak sidak media kita sebelum tu. Terima kasih kepada semua dan jangan lupa orang ramai boleh mengikuti siaran secara live kemuncak bintang Piramli 2026 di Surah FM ataupun menerusi saluran media sosial Surah FM pada 11 Oktober 2026. Beliau ditemui semasa majlis penyerahan pakaian rakan strategik Bayu Somerset kepada petugas radio dan media sosial Surah FM sempena kemuncak bintang Piramli 2026 di Kuching hari ini. 6 peserta akan merebut gelaran juara pada kemuncak bintang Piramli kali ini yang akan disiarkan secara langsung di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Jadi untuk kita yang berdekatan, kita on untuk hari Ahad tu. Mana yang siap dapat, kita berada di luar kawasan Kuching tu, kita boleh nangga di Facebook Surah FM dan RTM Klik guys. Jadi ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu, Surah FM bersiar secara langsung kemuncak bintang Piramli Ahad ini. Jadi untuk perkongsian kita orang yang seterusnya, kita nak bacakan perkongsian daripada Noraini. Noraini, salam gatra di lagu ku untukmu malam tu. Nak minta lagu daripada Aiman Tino, Segunung Janji. Sapian Podin, selamat bersiaran dan selamat malam untuk semua sahabat pendengar di Surah FM. Dari Nawang, mohon putarkan lagu Visa dalam Gerimis. Daripada Suhaila Abdullah, lagu Memori Sekuntum Merindu daripada kumpulan Spoon. Ahmad Syafi'i, selamat tugas di gatra. Nak minta lagu Sayang Memang Sayang nyanyian Amelina. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Dayang Hanim, DJ Israf, selamat bersiaran dan salam gatra untuk malam tu. Nak request lagu Sofas dan Bila Esok untuk hiburan semua pendengar di mana aja berada. Dan kita ada perkongsian daripada Mati, selamat bertugas urusan DJ, semoga dipermudahkan. Salam gatra malam tu. Kami lain ajak lagu yang dimainkan. Salam untuk semua sahabat dan pendengar setia Star FM sehati dan sejiwa. Baik, kita hiburkan dah dulu dengan lagu daripada Chris Brown, Forever, dan Dayana Faiza, Hujan Lagi Hati Ini. Semuanya menerusi gatra.

menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita ringkas, berita utama dari pusat berita Radio Kuala Lumpur, Nation FM dan Astrabakan terus kembali bersama dengan kita orang menerusi Gatra. Dan jam yang seterusnya Astrabakan kongsikan ucapan kita orang dan banyak lagi yang Astrabakan kongsikan seperti info sukan, apa yang trending, apa yang viral untuk malam tu, termasuklah isu-isu masa. Jadi stay tune, jangan off the lock radio kita orang. Kita on sehinggalah pukul 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dadah. Namun, yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan. 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otot yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
1: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
0: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, prihatin.

5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan.

kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12:30 malam hanya di Sarawak FM.

Baik, assalamualaikum dan kembali untuk jam yang terakhir bersama dengan Ashraf Mahir Rosi Gatra. 11.20 minit malam. Selamat bertugas. Yang masih lagi teruskan dengan tugasan kita orang, yang masih lagi bekerja, yang masih lagi masuk shift kah ataupun dah habis shift kah, yang dalam perjalanan dalam kereta kah, kita orang nak pergi sini pergi Serian kah, ataupun pergi sinema satu, pergi Sematan kah, pergi lunduk dalam perjalanan pulang ke kampung kah. Baik-baik dalam perjalanan, dan jangan lupa tune sini-sini pun kita orang berada. Frekuensi kami orang sentiasa menemani kita orang semua. Bak kata Premier Sarawak kita, Abang Joe kita, ketik kerja kami orang pun frekuensi, semua kami orang sentiasa menemani kita orang. Alright. Baik, seterusnya, operasi pembenihan awan Siri 4 Palang 2026 Sarawak bermula hari ini hingga Sabtu dengan fokus kepada kawasan empangan utama di negeri ini. Dalam kenyataan media bersama Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Sarawak, operasi berkenaan dilaksanakan bagi membantu meningkatkan tekungan air susulan fenomena El Nino yang boleh menjejaskan paras air empangan. Pada hari pertama, penerbangan memfokuskan Zon A melibatkan empangan Bakun dan Murum di Belaga serta empangan Sika dan Asyakirin di Bintulu. Tinjauan terus dilakukan di Zon B melibatkan empangan Batang Ai dan Bengoh sebagai persediaan operasi pada hari berikutnya. Operasi pembenihan awan dijadualkan antara pukul 1 hingga 3 petang berdasarkan data cuaca Met Malaysia. Operasi selama 3 hari itu melibatkan kerjasama Met Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Jadi kita akan dapat tanggalah operasi pembenihan awan akan bermula pada hari itu tadi hinggalah hari Sabtu kelak. Maksudnya dari hari itu Jumaat, esok hari, lepasnya hari Sabtu sekali. Jadi ia akan melibatkan kerjasama Met Malaysia dan TUDM. Alright. Perkongsian kita orang yang seterusnya untuk malam tu, kita dah ada berapa perkongsian je apa? Jom dulu kami scroll dulu berapa dah perkongsian kita orang. Takut kelak kita komen kita orang tu bila kami si refresh kan, nanya akan si masuk guys. Jadi kita ada 44 perkongsian untuk malam tu. Marsha Saleh, assalamualaikum dan selamat malam, selamat bertugas. Madu Kemenyan nak dengarkan lagu Teringin dari Shima. Lepas tu kita ada perkongsian daripada Nuri Lim nak request lagu pilihan Zunika dari A. Ramzi. Hamidah Mordia, alhamdulillah malam tu kami minta mainkan lagu Kau Pergi Jua nyanyian Adam Ahmad. Abah Wan Kampung Keranji, salam Gatra di laguku untukmu malam tu, semoga dipermudahkan segala urusan. Pasca daripada Sufian Sulaiman, selamat malam dan salam Gatra. Mohon lagu Still Got The Blues dari Gary Moore. Gorengan gitar lead je nang bunyinya. Lepas tu kita main, right? Daripada Nuri Jerai, semoga sihat selalu dan murah rezeki selalu. Titian perjalanan daripada kumpulan ekspedisi Pemata Hati Nabila Razali, daripada Zalika Zalion, Ina SN. Salam Gatra. Nak request lagu Hello daripada Adele. Pasca kita ada pengungsian daripada Hamidah Mordia, Z Astakona ada juga, Juanda Ahmadi. Salam DJ, minta lagu Parah dari Nazar Idrus. Pengungsian daripada Rosiah Sepawi. Nak request lagu Ku Cari Damai Di Hati daripada kumpulan Gingerbread. Salijah Pa'ai, selamat bertugas. Mariam Noso, sambil minum kopi panas. Kami malam-malam nasi dapat minum kopi kan? Nang tahu, nasi dapat tidur sampai ke esok pagi. Sadiah Jidia, salam Gatra. Semoga kita sentiasa sehat-sehat saja. Rashida Idi, selamat tugas dan salam Gatra. Dan kita ada perkongsian yang seterusnya daripada Amran Saili. Mohon diputarkan lagu Selimut Putih untuk malam tu. Baik, kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Deloitte, Cinta Hampa. Dan selepas itu kita akan putarkan lagu pendengar kita untuk malam tu. Menerusi Gatra.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Baik, kita dah tunaikan dua lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi terima kasih kepada kita orang pada malam tu dari pukul 9 hingga 12 tengah malam menemani Ashraf malam tu dari menerusi Gatra selama 3 jam dengan sedikit kongsian dan juga isu-isu semasa di media sosial. Jadi selamat tugas, selamat beristirahat dan jangan lupa kita akan ikuti kemuncak bintang Piramli pada hari Ahad kelak di Facebook Surah FM dan di RTM Click. Ha, nak pergi Unimas silakan. Jadi aja untuk malam tu. Dan kita akhiri dengan lagu dari Celine Dion, Fajano dan Rahmat. Selepas tu menerusi Surah FM Radio Sati Sejuanda. Assalamualaikum dulu. Selamat malam. See ya.

0: Tulis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai skam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan nombor.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menang

Assalamualaikum dan bersama kembali menerusi siaran Layan Mira FM. Dan pada kali ini anda bertemankan Liza Yusof ataupun LY, dan pastinya LY akan menemani anda dari sekarang hingga 3 pagi ini nanti. Apa yang LY harapkan? Semoga baik-baik saja menjadi milik kita semua. Jadi jom terus dengarkan Layan Mira FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Kau ni apaan?
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Selamat menikmati.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Jom layan Media FM.

Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

berdoa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang memelihara kami, tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Tu Lion BBFM.

0: dua emas tu ante 300, gelang 200, cincin 100.
1: Nah murah
0: Murah. Dalam emas yang satu nang.
1: Rezeki tu susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ke tu. Tu benar-benar tu benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang dia. Dia juga kan suka berdengar. Show up.
2: Adik, apa di kepak kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual lah Abby tu. Murah bang, emas 16.
2: Oh, murah juga. Mok bulat tu, skamer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
2: Nang benar tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami makan barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu
1: Kena.
2: Oh, nang benar. Tapi kita jangan lupa. Okay. Skamer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
1: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
2: Ya Allah.
1: Skamer dah apa dia si Eda. Caya gila lu macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya mesti sampai. Dia. Benar makan kami tu. Kalau. Ya kacak ikan jul nyonya ngecik emas tu ni jo kebetulan jual dengan pak barang pakai ngecik emas tu jo cek lo cek emas kami lo. Aduh kacak jo ya betul pasu pernah kasih tu kata jo tu patut lah buah gila aduh aku sih dengar kata laki ku tu aduh begitu tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pak tiada dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cerita kerap hatiku. Kau rasa kuku kuntang tak? Tidak tu menipu aku cerita. Dia beraninya tak aku sampai aku tu. Kerap aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: tips menjaga kesihatan minda. Elak bersendirian, kongsi perasaan anda dengan seseorang yang boleh dipercayai. Saling memberi kata-kata positif kepada diri sendiri, ahli keluarga dan rakan-rakan. Juga saling berhubung dan berinteraksi dengan orang tersayang dan rakan-rakan rapat. Selain itu, beribadatlah mengikut kepercayaan masing-masing. Juga amalkan teknik relaksasi. Seterusnya, lakukan aktiviti fizikal di rumah dan makan secara sehat. Sama-sama kita menjaga kesihatan minda diri sendiri dan orang tersayang.
1: Info Kesihatan.
2: Selamat pagi, saya pegawai psikologi dari Klinik Kesihatan Bandaraya Miri bernama Felicia Cosmas. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak radio atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi sedikit mengenai satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagi mereka yang bekerja, iaitu pengurusan stres di tempat kerja. Apabila kita bercakap tentang stres, saya percaya hampir semua orang pernah mengalaminya. Ada hari kita datang ke tempat kerja dengan semangat, tetapi ada juga hari kita baru saja sampai di pejabat, buka komputer, tengok email yang belum dibaca, mesej yang masuk, tugasan yang belum selesai dan kita sudah rasa banyaknya kerja hari ini. Kadang-kadang bukan satu perkara sahaja yang menyebabkan kita stres, tetapi banyak perkara kecil yang berlaku secara serentak dan terkumpul dari hari ke hari. Jadi, pada hari ini saya ingin kita melihat stres bukan sekadar sebagai sesuatu yang perlu kita hilangkan, tetapi sebagai sesuatu yang perlu kita kenali, fahami dan uruskan dengan cara yang lebih sehat. Jadi, apa itu stres? Persoalan yang selalu kita dengar. Secara mudah, stres ialah tindak balas fizikal, emosi dan mental kita apabila berhadapan dengan sesuatu tuntutan atau tekanan yang dirasakan mencabar kemampuan kita untuk menghadapinya. Stres sebenarnya tidak semestinya perkara yang buruk. Dalam kadar yang sesuai, stres boleh membantu kita. Contohnya, apabila kita mempunyai tarikh akhir atau kita selalu tahu due date lah kan, untuk menyiapkan tugasan. Sedikit tekanan ni boleh menyebabkan kita jadi lebih fokus dan terdorong untuk menyiapkan kerja. Tetapi masalah berlaku apabila stres menjadi terlalu tinggi, terlalu kerap atau berpanjangan. Pada ketika itu, kita mungkin mula mengalami perubahan. Contohnya, kita mudah marah, cepat terasa, sukar tidur, selalu letih, hilang motivasi, susah untuk fokus atau mula hilang minat terhadap perkara yang biasanya kita nikmati. Jadi soalan yang penting bukan sekadar adakah saya stres, tetapi kita perlu bertanya, adakah stres saya sudah mula mengganggu kehidupan saya? Jadi di sini kita cuba bertanya, kenapa kita boleh stres di tempat kerja? Antara punca yang biasa ialah beban kerja yang terlalu banyak, kekangan masa, kerja lebih masa, tuntutan untuk mencapai KPI tertentu, perubahan dalam organisasi atau kekurangan sumber dan tenaga kerja. Selain itu, hubungan dengan orang lain juga boleh menjadi sumber stres. Contohnya, konflik dengan rakan sekerja, masalah komunikasi, hubungan dengan penyelia atau merasakan usaha kita tidak dihargai. Ada juga keadaan di mana masalah peribadi dan masalah kerja bercampur. Kita mungkin datang ke tempat kerja sambil memikirkan masalah kewangan, masalah keluarga atau hubungan. Kemudian di tempat kerja pula, kita berhadapan dengan tuntutan lain. Akhirnya, semuanya menjadi satu beban. Sebab itu, penting untuk kita memahami bahawa stres bukan semestinya berpunca daripada satu masalah besar. Kadang-kadang, ia adalah berhasil daripada banyak perkara kecil yang terkumpul. Sekarang, cuba kita kenali tanda-tanda stres. Bagaimana kita hendak tahu bahawa kita sudah mengalami stres yang mungkin memerlukan perhatian? Kita boleh melihat kepada beberapa aspek. Dari segi fizikal, kita mungkin selalu mengalami sakit kepala, migrain, ketegangan otot, badan selalu sakit, selalu letih ataupun ada perubahan selera makan atau masalah tidur. Kalau dari segi emosi pula, kita mungkin menjadi lebih cepat nak marah, mudah tersinggung ataupun cepat rasa cemas, sentiasa sedih atau rasa seperti tidak mahu menghadapi keadaan. Kalau dari segi pemikiran pula, kita mungkin sukar fokus, terlalu banyak berfikir, sentiasa menjangkakan perkara buruk atau mempunyai pemikiran seperti, aku aku tak mampu, aku tak cukup bagus, aku tak boleh buat semua ni. Dari segi tingkah laku pula, kita mungkin mula mengasingkan diri, kehilangan minat, mengelakkan tugasan atau bekerja secara berlebihan tanpa memberi ruang kepada diri sendiri untuk berehat. Kadang-kadang, orang yang mengalami stres tidak sedar pun bahawa mereka sedang mengalami perubahan. Sebab itu, kita perlu belajar mengenali perubahan dalam diri sendiri. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Pertama sekali, kenal pasti apa yang menyebabkan kita stres. Jangan berhenti pada ayat, "Saya stres." Tanya diri, apa sebenarnya yang menyebabkan saya stres? Adakah kerana terlalu banyak kerja? Adakah kerana konflik dengan seseorang? Adakah kerana saya sukar mengatakan tidak? Atau adakah saya sendiri meletakkan jangkaan yang terlalu tinggi terhadap diri? Apabila kita mengenal pasti puncanya, kita boleh mula menentukan apa yang boleh dilakukan. Kedua, bezakan perkara yang boleh kita kawal dan perkara yang tak boleh kita nak kawal. Di tempat kerja, kita tak boleh mengawal semua perkara. Kita tidak boleh mengawal keputusan orang lain. Kita tak boleh nak mengawal bagaimana seseorang bercakap dengan kita. Kita juga tidak boleh mengawal semua perubahan yang berlaku dalam organisasi. Tetapi, kita boleh mengawal bagaimana kita memberi respon. Kita boleh mengawal cara kita berkomunikasi, cara kita mengurus masa dan bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Kadang-kadang, kita terlalu banyak menggunakan tenaga untuk perkara yang sebenarnya di luar kawalan kita. Ketiga, belajar menetapkan keutamaan dan sempadan. Ataupun yang kita lebih kenali sekarang adalah boundary lah. Tidak semua perkara perlu diselesaikan pada masa yang sama. Kita boleh senaraikan apa yang perlu dilakukan dan tentukan mana yang benar-benar penting dan segera. Dan jika beban kerja memang sudah melebihi kemampuan, berbincanglah dengan penyelia atau pihak yang berkaitan. Meminta bantuan tidak bermaksud kita lemah. Sebenarnya, mengetahui bila kita memerlukan bantuan adalah sebahagian daripada kemahiran mengurus diri. Keempat, jangan abaikan keperluan asas diri. Kita punya self-care. Tidur yang mencukupi, makan dengan baik, bergerak atau melakukan aktiviti fizikal dan mempunyai masa untuk berehat bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita bukan mesin. Kita tidak boleh terus memberikan prestasi yang terbaik sekiranya tubuh dan minda kita sentiasa berada dalam keadaan keletihan. Kadang-kadang, kita terlalu fokus kepada produktiviti sehingga lupa bahawa rehat juga merupakan sebahagian daripada produktiviti. Kelima, bercakap dengan seseorang. Ini mungkin nampak mudah, tetapi sebenarnya sangat penting. Kita tidak semestinya memerlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kadang-kadang kita hanya memerlukan seseorang untuk mendengar tanpa menghakimi. Jadi, jika kita mempunyai rakan sekerja yang kita percaya, ahli keluarga, sahabat atau individu yang boleh memberikan sokongan, jangan takut untuk bercakap. Dan jika stres sudah mula mengganggu kehidupan seharian, kita juga boleh mendapatkan bantuan daripada profesional seperti pegawai psikologi, kaunselor, pegawai psikologi klinikal atau psikiatri, doktor-doktor. Ini boleh membantu kita untuk luahkan apa yang kita pendam di dalam diri kita. Bercakap berkenaan stres dan kesihatan mental, ia juga sebenarnya berkait dengan usaha pencegahan bunuh diri, khususnya sempena bulan pencegahan bunuh diri. Bulan September ni merupakan bulan pencegahan bunuh diri. Jadi, saya juga ingin tekankan bahawa mengalami stres di tempat kerja tidak bermaksud seseorang itu akan mempunyai pemikiran untuk membunuh diri. Namun, tekanan yang berat dan berpanjangan, terutamanya apabila seseorang berasa keseorangan, tidak berdaya dan tidak mempunyai sokongan, boleh menjejaskan kesejahteraan mental. Sebab itu, pencegahan perlu bermula lebih awal. Kita tidak seharusnya menunggu sehingga seseorang berada dalam keadaan krisis, baru kita bertanya, apa yang berlaku? Kadang-kadang, kita boleh mulakan dengan soalan yang sangat mudah. Awak okey? Dan apabila kita bertanya soalan itu, kita perlu benar-benar bersedia untuk mendengar. Jika seseorang memberitahu kita bahawa mereka terlalu tertekan, berputus asa atau tidak mampu meneruskan kehidupan seperti biasa, jangan terus menjawab, biasalah, kerja, kena kuat, jangan fikir sangat. Sebaliknya, kita boleh berkata, saya dengar apa yang awak sedang lalui. Nampaknya perkara ini sangat berat untuk awak. Apa yang boleh saya bantu? Kadang-kadang, apa yang seseorang perlukan pada ketika itu bukanlah nasihat yang panjang. Mereka mungkin hanya memerlukan seseorang yang sanggup duduk bersama mereka, mendengar dan membantu mereka mendapatkan sokongan. Jika seseorang menyatakan hasrat untuk mencederakan diri atau membunuh diri, perkara tersebut perlu diambil serius. Jangan biarkan mereka menghadapi keadaan tersebut seorang diri dan dapatkan bantuan profesional atau kecemasan dengan segera. Kesehatan mental adalah tanggungjawab bersama. Satu lagi perkara yang penting ialah pengurusan stres bukan hanya tanggungjawab individu. Tempat kerja juga mempunyai peranan. Sebagai rakan kerja, kita boleh membantu mewujudkan budaya kerja yang lebih menyokong. Kita boleh bertanya khabar, kita boleh belajar mendengar tanpa menghakimi, kita boleh mengelakkan budaya yang menganggap seseorang perlu sentiasa kuat. Dan sebagai organisasi atau penyelia, kita boleh membantu dengan memastikan komunikasi yang baik, beban kerja yang munasabah serta saluran sokongan tersedia untuk pekerja yang memerlukannya. Kesihatan mental bukan sekadar isu individu. Ia adalah sebahagian daripada kesejahteraan tempat kerja. Akhir sekali, saya ingin memberi pesanan. Jangan tunggu sehingga anda benar-benar tidak mampu untuk meminta bantuan. Kita semua mempunyai had. Tidak salah untuk mengakui bahawa kita penat, kita tertekan atau kita perlukan bantuan. Dan jika hari ini anda tidak berada dalam keadaan yang baik, itu tidak bermaksud anda kekal begitu selamanya. Ambil satu langkah pada satu masa. Bercakap dengan seseorang, dapatkan sokongan. Dan yang paling penting, jangan hadapi semuanya seorang diri. Jika mengalami simptom stres, anda boleh dapatkan bantuan di mana-mana fasiliti kesihatan untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.
1: Info Kesihatan.
3: Kau ni mahal.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital?
8: I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Apa melayani kasihan saya bantu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: gelang 200, cincin 100.
1: Nah murah eh?
0: Murah. Dalam emas 91 gram.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ke dah tu. Eh, tu benar-benar tu, benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau makin tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makin bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show off. Eh.
2: Adik, apa di kepa kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual lah Abby tu. Murah bang, mas 91 gram.
2: Oh, murah juga. Mok bula tu, scammer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
2: Nang benar tu.
1: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bah bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar lah. Mun kami makai barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah kan nanya, bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu eh.
1: Kena?
2: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak bawa tahu.
1: Aduh, hebang. Ya, kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya,
1: skamer dah payah saya dah. Cahaya gila lu macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni. Nak makan kami tu. Kaluk. Buka ni. Ya kacak Ikan julu Nyonya kecik mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh, kacak Hah? Jo, ya betul. Pasu. Benar ke si tu? Nak kata Jo tu. Patut lah buah gila. Aduh, ya aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
3: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Dalam talian. Hai, ria aku telefon ada bah. Pakai saya dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cintang ke apa tiku. Kau kasa kuku kuntang. Tidak tu, menipu aku macam tu. Nyam aninya tak aku sapa aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: 95.1 FM Kisuai,
1: 95.7 FM di Lambe,
2: 98.0 FM di Banere Biri.
1: Layan Mir FM berakhir di sini untuk pertemuan hari ini bertemankan LY. InsyaAllah kita akan bersama-sama kembali di lain pertemuan. Terima kasih untuk anda yang setia bersama LY selama 3 jam bersama. Dari itu, saya Liza Yusof akan sentiasa

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan Layan, lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM,
2: sehati sejiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Refleksi diri yang itu, cuba untuk kita atur pikiran kita supaya jangan terlalu negatif. Bukannya kita nak buang negatif ah. Kadang negatif tak perlu. Sebab bila ada negatif tu, ialah molah kita untuk fikir positif. Ya, bagi madam lah, personal madam. Negatif tu wujud sebab supaya kita tahu bahawa perlu kita ada positif. Bukannya kita terus buang bulat-bulat. Jadi macam ni kita nak kawal, ya yang lebih penting. Kita cuba untuk berfikir dengan lebih rasional, emosional. Nya si dapat nak rasional gila sampai kita terlupa yang kita tok manusia ada emosi. Sebab ialah bila kita nak berfikir, fikiran kita toknya boleh jadi kawan dan boleh jadi lawan. Kadang-kadang terlalu banyak fikir, ialah yang kelak terlalu jadi lebih gila negatif. Sebab ya kita kena fikir, apa yang kita fikir ya, nya ada benda negatif tapi kita kawal. Macam ni aku nak mulanya jadi positif. Bukannya dah tenggelam dalam fikiran negatif tak alulah. Cuma punya macam tu, macam tu. Sudah. Jangan dipolah benda ya. Jadi adik kakak semua, ulang dalam palak tu pada dengan diimpun. Aku yang nentu apa yang aku nak fikir, aku yang nentu apa yang aku nak polah. And apa yang jadi lepas ya, Allah yang menentukan ketentuan dan takdirnya. Yang penting usaha kita supaya kita tu jadi insan yang lebih positif dalam hidup kita, insan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Ya, ibarat kuda liar lah. Kuda liar tu munnya si dilatih, nya akan terus siapa aja yang naik tabadannya terusnya akan gugur. Tapi lah kuda tu, ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk bercucuk tanam. Ada jenis kuda yang memangnya diguna untuk riadah aja. Ada jenis kuda memang khasnya untuk equestrian yang macam game-game polo. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk berperang. Tapi ada juga kuda yang boleh diguna pakai untuk tujuan memanah berkuda. Semuanya ada latihannya pun. Jadi sebab ya kita pun tu, apa yang kita mau jadi dengan life kita, kita tu yang mengawal, kita tu yang melatih diri kita, kita tu yang menentunya. Jangan ngarap orang lain dan jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tu ada tempo perjalanan kita pun. Jadi setiap hari pun ada fikiran yang negatif, kita kawal dengan diri, padah dengan diimpun. Okey, memang benda tu wujud, aku manusia, aku kawal diri kumpul. Apa yang patut aku pola, apa yang patut aku fikir supaya jadi lebih positif. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Lexi. Hyped outro. Cut 2. Hari ini dalam iTech, ChatGPT makin seronok untuk pengguna percuma Semaktech kini.
1: Huh? iTech. Terkini dalam dunia IT.
2: Right here, right now.
0: Hi, hello guys. OpenAI mengumumkan pemansuhan had penggunaan sembang berasaskan teks untuk pengguna ChatGPT akaun percuma dan akaun Go. Langkah ini menandakan perubahan dasar pada penawaran peringkat percuma platform kecerdasan buatan berkenaan menerusi kemas kini baharu. Pengguna boleh melakukan perbualan berasaskan teks tanpa sebarang had bilangan mesej. Walau bagaimanapun, sebarang penggunaan yang melibatkan penjanaan imej, muat naik fail dan mod suara masih tertakluk kepada had penggunaan sedia ada. OpenAI turut menukar model lalai untuk akaun free dan Go daripada GPT-5.5 Instant kepada GPT-5.6 Luna. Model baharu dilengkapi butang Think yang membolehkan sistem memproses jawapan dengan lebih mendalam sebelum merespons, dan ciri ini turut ditawarkan tanpa had bagi teks. Bagi pengguna berbayar Plus dan Pro, OpenAI mengemaskini model GPT-5.6 Soul untuk interaksi yang lebih semula jadi serta menambah peluncur tahap pemikiran bagi mengawal kedalaman respons. Penukaran model lalai GPT-5.6 Luna telah dilaksanakan manakala pemasuhan had perbualan teks bagi akaun percuma akan dikuatkuasakan sepenuhnya bermula minggu depan. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami, facebook.com/sarawakfm, dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita ChatGPT terkini.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: sedang dengar layan di Sarawak FM 12.30 malam sampai 6 pagi.
1: Setiap orang harus tahu had jantung masing-masing. Jika kita rasa penat, dada rasa berat, jantung berdebar-debar, degupan terasa sangat laju, rasa sesak nafas, kepala pening, rasa nak pingsan, ingat, ini adalah isyarat penting daripada jantung. Jangan ambil mudah. Rehat dan bertenang. Jangan lakukan sebarang aktiviti fizikal atau memaksa diri bergerak. Minta bantuan. Segera dapatkan rawatan kecemasan di hospital atau klinik berdekatan. Dan paling penting, jangan memandu sendiri ke hospital.

0: perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Kita tahu sih, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus influenza boleh tersebar kepada individu lain melalui titisan saluran pernafasan ketika bersin, bercakap dan juga batuk. Wabak influenza lazimnya berlaku secara bermusim, hanya mengakibatkan selsema ringan tetapi boleh mendatangkan jangkitan teruk kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit kronik. Oleh itu, orang awam dan kita semua golongan berisiko tinggi digalakkan untuk mendapatkan pelalian influenza bermusim secara tahunan yang ditawarkan oleh kebanyakan fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara. Cegah penularan influenza. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: sayyiat ila akhiril ayah. Surah Hud ayat 114. Maksud ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirikanlah solat, dan dirikanlah solat pada awal siang, kemudian daripada sebahagian daripada malam. Sesungguhnya kebaikan demi kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa dan kejahatan. Maka dia telah bertanya, Ali hadza ya Rasulullah, adakah ayat ini diturunkan kepadaku? Maka jawab Nabi, li jami'u ummati kullihim, untuk semua umatku seluruhnya. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, kita adalah hamba Allah yang lemah. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam tu ada mulah mistake. Wa khairul khata'in at-tawwabin, tapi yang mulah salah ya adalah yang terbaik dalam mulah salah adalah orang yang kembali bertaubat. Kisah tu sebenarnya adalah sebagai lesson kepada kita, pengajaran kepada kita. Mun kita terlanjur mulah dosa, mestilah kita bertaubat. Apa syarat taubat? Kata Imam An-Nawawi, sama sekali mesti ada an-nadamah, mesti ada penyesalan. Jangan bangga mulah dosa, kita mesti ada penyesalan an-nadamah. Kemudian mesti berusaha meninggalkannya, jangan kembali ya, dan berazam untuk tidak akan kembali kepada dosa. Mun dengan manusia, berdosa dengan manusia, contohnya yang berkaitan dengan hutang ataupun haknya, mesti dikembalikan. Si boleh, kami dah taubat ke curi, tapi barang masih di rumah, tak boleh. Mesti kita kembalikan. Itulah tanda taubat. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah, ayat ini diturunkan menyuruh kita apabila kita tersilap, terbuat sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, kita bertaubat kepada Allah. Dan antara cara taubat adalah solat. Kita boleh meminta kepada Allah melalui solat taubat. Kemudian dalam solat lima waktu yang kita kerjakan, kita minta kepada Allah benar-benar penyesalan. Sebelum mengakhiri sirah kita, ada satu doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam, iaitu minta ampun. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, maka ampunkan aku. Tuan-tuan boleh type, cari di Google doa ini, doa pengampunan yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam dalam solat. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita untuk kita mengamalkan kisah yang kita ambil pengajaran daripadanya, daripada kisah yang menjadi sebab Allah turunkan surah Hud ayat 114.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

0: Baik-baik kita eh. Jangan berani-berani nak beri IC kita dengan orang luar. IC kita ya penting. Semua maklumat kita ada dalam IC. Maklumat keuangan, maklumat bank, maklumat kesihatan, maklumat badan, semua ada dalam IC kita. Mun ada orang datang ke rumah kita minta IC, konon nak pakai nolong isi borang, pakai minta bantuan kerajaan, bantuan beras, bantuan minyak masak paket, bantuan beli barang dapur, bantuan bulanan kebajikan, jangan percaya, jangan diberi, jangan suruhnya masuk ke dalam rumah kita. Takut ditipunya IC kita gelap. Bahaya ya.
1: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang, menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى

0: نسوا يوم الحساب.
1: صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam hari ini kita akan membicarakan dan membahaskan satu ayat daripada surah Sad ayat yang ke-26 yang membicarakan tentang soal kepimpinan. Maksud ringkas daripada ayat ini, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi. Maka hukumlah di antara manusia dengan kebenaran, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu kerana ia akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat kerana mereka melupakan hari perhitungan. Daripada ayat ini, maka dapatlah kita mengambil pengajaran daripada sudut kepimpinan yang merupakan sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepimpinan adalah suatu taklif, satu tanggungjawab. Ianya bukan suatu kehormatan bagi seseorang yang mendapat kuasa. Seorang pemimpin hakikatnya merupakan khalifah ataupun wakil Allah untuk mentadbir bumi dengan nilai-nilai yang dibawa, yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga yang dibawa, yang terdapat dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebab itu, kepimpinan ataupun jawatan bukanlah suatu keistimewaan, tetapi ianya merupakan tanggungjawab dan amanah yang dipikul agar ianya dapat dilaksana dengan adil. Pemimpin mesti sedar bahawa kuasa mereka dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Di dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Maksudnya demikian, dalam ayat yang kita bicarakan pada malam hari ini, keadilan merupakan teras kepada kepimpinan. Keadilan adalah asas pemerintahan. Maka keputusan mesti berpandukan kepada kebenaran, fakta, undang-undang yang adil. Tiada diskriminasi hanya disebabkan status, kaum ataupun kepentingan peribadi. Maka kepimpinan tanpa keadilan akan membawa kepada kerosakan sosial. Di antara perkara penting yang harus kita ambil juga iktibar daripada ayat ini, iaitu bahaya hawa nafsu dalam memimpin. Kerana hawa nafsu meliputi kepentingan diri, tekanan politik, emosi dan rasuah. Maka nafsu akan memesongkan keputusan walaupun seseorang itu berilmu dan berpengalaman sekalipun. Maka pemimpin yang tunduk kepada hawa nafsu pasti akan hilang integritinya. Oleh demikian, kesan daripada penyalahgunaan status kepimpinan ini akan menyebabkan rakyat menjadi rosak, sistem juga menjadi rosak, mengundang kezaliman, dan kesalahan pemimpin memberi kesan berantai kepada masyarakat bukan dalam tempoh waktu yang dekat, tetapi mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk diperbaiki semula. Maka oleh demikian, accountability harus ada pada setiap pemimpin. Kerana pemimpin yang zalim sering melupakan hisab di akhirat. Sedangkan hakikat pembalasan bukan hanya sekadar di dunia, tetapi pembalasan yang sebenar adalah bila mana kita dihimpunkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Maka oleh demikian, prinsip kepimpinan Islam berdasarkan ayat ini, iaitu yang pertama, amanah bukan kemegahan, keadilan bukan sebagai dasar, keadilan adalah dasar pemerintahan, integriti mengatasi kepentingan diri, penolakan hawa nafsu dan rasuah, serta kesedaran hisab di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan bila kita meletakkan asas kepimpinan berteraskan akidah ataupun tauhid, keadilan dan accountability seperti mana yang terdapat dalam kisah Nabi Allah Daud AS ini, maka pemimpin bukan sekadar sebagai pentadbir di atas muka bumi, tetapi hakikatnya setiap pemimpin itu merupakan penjaga amanah Allah yang akan dipersoalkan setiap keputusan yang mereka buat. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin agar terus melakukan yang terbaik demi masa depan di dunia ini, apatah lagi di akhirat kelak. Wallahu a'lam bithawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Setiap orang harus tahu had jantung masing-masing. Jika kita rasa penat, dada rasa berat, jantung berdebar-debar, degupan terasa sangat laju, rasa sesak nafas, kepala pening, rasa nak pingsan, ingat, ini adalah isyarat penting daripada jantung. Jangan ambil mudah. Rehat dan bertenang. Jangan lakukan sebarang aktiviti fizikal atau memaksa diri bergerak. Minta bantuan. Segera dapatkan rawatan kecemasan di hospital atau klinik berdekatan. Dan paling penting, jangan memandu sendiri ke hospital.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Si lengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sahih Sejiwa. #gengpagikita

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Antara tajuk berita utama pagi ini, Belanjawan 2027 diharap beri tumpuan perkasa sektor pendidikan di negeri ini. Sarawak teroka kerjasama ekosistem bahan api hijau bersama Australia. SPR terima 133 representasi kajian semula persempadanan Sarawak.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKintar. Seperti biasa, 6 sampai 10 pagi kita orang akan terus mendengarkan Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam hari Jumaat hari tu. Nisik berasa
1: bau Jumaat baru. Bau mengeriah dia hari Jumaat hari tu.
0: Jumaat baru.
1: Nangsi berasa.
0: Aduh, hai.
1: Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di pertemuan Selamat Pagi Sarawak untuk edisi hari tu. Jumaat 9 Oktober 2026. Apa khabar kita semua pagi-pagi macam tu? Jadi kita harapkan bagi tak semua terus ceria hendaknya. Terus dalam keadaan yang baik aja. Yang mungkin baru aja pramatik baru bayi
0: dia demam.
1: Bawa kebah rasa demam. Kasih.
0: Batuk.
1: Nama cuaca kita tu kejapnya panas, kejapnya hujan, kejapnya bau jerbu.
0: Kadang demam pun jadi tuyak juga. Belum dak lamanya sihat sehari, katanya sihat. Lepas dia berulang balik. Kena ialah keadaannya.
1: Timbul tenggelam. Okey. Jadi apapun, banyak kongsian dan cerita kita untuk edisi pagi Jumaat tu. Dan hari tu juga kita akan bersama dengan para peserta kemuncak Bintang Piramli, Kelak Lin.
0: Betul.
1: Jadi nak tahu gini persiapan sedap peserta-peserta tu sebelum naknya berhentap kelak pada hari Ahad tu. Sama-sama kita nunggu kelak pada pukul 8.30 pagi. Hari tu kita set buka tajuk. Hari itu kita nak kongsikan ajaklah antara info semasa terkini dan pelbagai lagu-lagu hiburan lah terus bersama kita semua. Semestinya Selamat Pagi Sarawak. #GengPagi

0: Tanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: sebalik kesibukan hidup. Luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan para panel kita dan untuk hari itu kita berkelakar main dengan datanglah awal ke masjid.
2: Ya. Mesti hari Jumaat kali kan?
1: Betul, sebenarnya hari Jumaat kan? Dan waktu-waktu yang afdal kita datang. Jadi macam ni perkongsian dan peramati penghayatan kita untuk pagi tu, pagi Jumaat tu, kita terus bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ikram bin Jamil. Assalamualaikum ya Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar DJ kita pagi tu?
1: Alhamdulillah sihat. Walaupun Ustaz tu jauh di utara negeri Sarawak di Lawas oh. Tapi dekat dengan bunyi-bunyi kita pagi tu Ustaz oh. InsyaAllah. Ya Ustaz, untuk perkongsian dan sama dan renungan kita di pagi Jumaat tu, datanglah awal ke masjid. Silakan Ustaz.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, pagi tu kami nak mengajak kita semua merenung satu perkara yang nampak mudah tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu datanglah awal ke masjid. Cuba kita fikir sekejap. Kalau kita ada urusan kerja, kita sanggup bangun awal. Kalau kita ada temu janji penting, kita berusaha supaya nyasik terlambat. Kalau kapal terbang nak berlepas ya, kita datang berjam-jam lebih awal. Tetapi apabila waktu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita masih berlengah-lengah. Azan sudah berkumandang tetapi kita masih sibuk dengan telefon, masih berehat ataupun masih menyelesaikan perkara yang sebenarnya boleh ditangguhkan. Persoalannya di situ, benarkah urusan dunia kita lebih penting daripada panggilan Allah? Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama, utamakan solat pada awal waktu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Beliau menjelaskan bahawa baginda Nabi itu yang membantu melakukan perkara-perkara pekerjaan keluarganya. Namun apabila waktu solat, baginda tu keluar menunaikan solat. Riwayat Al-Bukhari menyebutkan baginda membantu pekerjaan keluarganya. Kemudian apabila waktu solat, baginda keluar untuk menunaikan solat. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, inilah contoh terbaik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda seorang suami, pemimpin dan manusia yang mempunyai tanggungjawab. Tetapi apabila waktu solat, baginda segera menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan seolah-olah Nabi itu nyasi kenal keluarganya apabila dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita faham bahawa menjadi orang yang rajin bekerja itu bermakna kita boleh melambat-lambatkan solat. Sebaliknya, orang yang benar-benar memahami keutamaan hidup tu akan meletakkan Allah di tempat yang paling utama. Malah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda menjawab as-salatu ala waqtiha. Maksudnya solat pada waktunya, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka marilah kita didik diri kita tu supaya apabila azan berkumandang, kita mula bersiap untuk bersolat. Bukannya mula mencari alasan untuk menangguhkan. Yang kedua, rebutlah waktu mustajab untuk berdoa. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita perlu datang awal ke masjid? Kerana kita bukan sekadar datang untuk solat. Sebenarnya kita datang tu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa doa antara azan dan iqamah ya si tertolak. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Bayangkan, ketika kita datang awal, ada ruang untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ruang untuk kita membaca Al-Quran dan berselawat dan mengangkat tangan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Toklah masanya. Mungkin antara kita tu yang sedang memikirkan masalah keluarga, rezeki yang belum cukup, anak-anak yang sedang membesar dan urusan kerja yang terasa berat. Jangan sia-siakan waktu yang berharga tu. Datang awal ke masjid, duduklah seketika dan berdoalah dengan penuh pengharapan. Jangan sampai kita pergi ke masjid, iqamah hampir dilaungkan, kemudian solat dan pulang tanpa sempat bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, rebutlah kelebihan saf yang pertama. Pendengar sekalian, antara kelebihan datang awal ke masjid ialah peluang untuk berada di saf yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sekiranya manusia mengetahui ganjaran yang terdapat pada azan dan saf yang pertama, kemudian tidak mendapatkannya melainkan dengan membuat undian, nescaya mereka akan lakukan. Hadis itu diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa besarnya kelebihan saf yang pertamanya, sehingga para sahabat digambarkan sanggup membuat undian untuk mendapatkannya. Saf pertama itu bukan tempat untuk menunjukkan siapa yang paling alim ataupun yang paling baik. Sebaliknya, ia peluang untuk kita berlumba-lumba dalam kebaikan, merendahkan hati di hadapan Allah dan menyempurnakan saf berjemaah. Janganlah kita memilih saf yang paling belakang sedangkan saf di hadapan masih kosong. Datanglah awal, penuhi saf di hadapan dan rapatkan saf sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang terakhir, lawan rasa malas dan gangguan syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa bangun subuh tu bukan perkara yang mudah. Ketika azan berkumandang, selimut tu terasa nyaman, mata terasa berat, hati mula berkata 5 minit lagi. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa syaitan membuat 3 ikatan pada tengkuk seseorang yang ketika tidur. Apabila seorang yang bangun berzikir dan berwudu, ikatan itu terurai. Jika dia menunaikan solat, maka dia mulakan pagi dengan keadaan yang bersemangat dan baik. Ada juga hadis yang menyebutkan bahawa syaitan tu kencing di dalam telinga dan mata seseorang yang sehingga pagi dan tidak bangun untuk mengingati Allah. Dan hadis itu mengingatkan kita kerasnya, bahayanya kelalaian daripada solat subuh. Bahkan alasan untuk kita menghina dan menghukum orang lain. Jadi apa yang kita boleh lakukan, pertama tidur awal dan kurangkan penggunaan telefon bimbit. Yang kedua, amalkan baca ayat kursi sebelum tidur serta zikir pagi dan petang. Jadikan zikir kita tahu sebagai amalan untuk memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, apabila azan berkumandang, terus bangun dan bersiap. Jangan berunding terlalu lama dengan rasa malas di dalam diri kita tu. Ingat, musuh kita tu bukan sekadar mengantuk, tetapi kelalaian yang membuatkan kita menangguhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jangan tunggu kita menjadi orang yang sempurna untuk mula berubah. Mulakan dengan satu langkah kecil, kemudian istiqamalah. Semoga masjid kita tu sentiasa diimarahkan. Anak-anak kita tu dibiasakan dengan solat berjemaah dan hati kita tu sentiasa terpaut dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah awal ke masjid kerana kita tidak pernah tahu solat manakah yang menjadi asbab ataupun sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan merahmati kehidupan kita. Sekian perkongsian pada pagi tu. Saya Muhammad Ikramin Jamil, pencetus inspirasi menuju Allah yang abadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Institusi Persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Dato' Sri Anwar, Malaysia terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investment, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam perkara itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
2: The others were present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, Polis Indonesia menahan empat suspek termasuk tiga pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi Ferry KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunuyudo Wisno Andiko berkata suspek terdiri daripada nakoda ferry serta tiga pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Ferry berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan tiga peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan dua peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Arsir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Trendy. Baik, trending kita di pagi je mantuk berkenaan dengan salah guna.
1: Yeah. Ha,
0: selalunya bila kita kelakar ataupun berbincang dengan salah guna tu, semestinya kalau kita mikir, yang mungkin salah guna kuasa, salah guna peruntukan, salah guna duit, salah guna amanah dan mungkin salah guna tanggungjawab.
1: Betul. Ha,
0: apa yang nak kongsikan dengan kita bersama itu, nyato walaupun memiliki sebuah syarikat, tapi si bolehlah yang menggunakan apa nama te,
1: walaupun syarikatnya nyampun.
0: Nyampun syarikatnya, si bolehlah yang menggunakan apa yang dari syarikatnya untuk kepentingan peribadi.
1: Betul. Jadi yang berlaku, yang pula di media sosial, di dalam thread yang menjadi bualan warganet, apabila salah seorang majikan tok kerap kali tersilap langkah menggunakan kad kredit syarikat untuk beli barang keperluan peribadi.
0: Rindu. Jadi swipe aja.
1: Ha, dan perkongsian tok tadi sebenarnya dikongsikan oleh firma perunding kewangan sendiri. Pemilik perniagaan yang akhirnya didenda RM3,500 akibat salah guna kad kredit syarikat. Kesalahan tu tadi ni terbongkar selepas LHDN nyemak balik penyata kad syarikatnya tu ada pembelian bahan dapur macam pencuci pinggan, makanan pusat, ada
0: makanan pusat beli juga,
1: minyak masak.
0: Si faham aku.
1: Jadi
0: ya Allah,
1: pernah ada seorang pemilik syarikat nunjuk account kepada pihak kami, katanya masanya semak penyata kad kredit ada transaksi pasar raya bernilai RM35. Jadi pada awal silapnya mikir, ya mungkin untuk pantry pejabat. Okey.
0: Tapi pelik bila saya rasa, kenapa pusat?
1: Bila disemak lagi, ada transaksi lagi RM120, RM85, RM240 yang melibatkan pembelian pencuci pinggan, makanan pusat, minyak masak, barang dapur. Jadi dipusing sidaknya skrin laptop dan nanya, "Encik, ini barang pejabat kita kah?" katanya. Bilanya nangka ditetaknya. Bila orang firma government nanya kenya, "Esilah beli pencuci pinggan beli pencuci pinggan rumah guna kad kredit memang sik boleh pun," katanya. "Pun. Syarikat tok kan sayang pun," katanya. Jadi tindakannya tok, tindakan remehnya tok akhirnya makan diri pun lah bila HDN nyemak balik semula rekod belanjaan 3 tahunnya lepas yang si ada langsung pun kaitan dengan perniagaan. Okey. Dan daripada sudut percukaian mengikut Seksyen 33-1 Akta Cukai Pendapatan 1997, LHDN hanya membenarkan penolakan perbelanjaan jika dilakukan sepenuhnya dan semata-mata untuk dapatkan pendapatan pada perniagaan.
0: Betul.
1: Bila perbelanjaan peribadi dicampur aduk, perbelanjaannya akan dilaras semula ataupun disallowed expenses. Duit syarikat dah keluar bayar barang rumah tapi potongan cukai tetap si dapat.
0: Dan
1: lebih parah, apabila LHDN buat semakan atau audit, perbelanjaan peribadi dituntut sebagai belanja perniagaan boleh dianggap salah lapor. Betul. Dan hasilnya kena bayar cukai tambahan siap package penalty atas taksiran terkurang lapor.
0: Kan dah cuma kena.
1: Okey, jadi yang berlaku kepada majikan ini.
0: Kotannya tak nak nak beli barang peribadi menggunakan apa yang ada kena itu. Walaupun kita mewah dengan apa yang ada dengan syarikat yang tadi, tapi jangan kita guna semena-menanya untuk kepentingan peribadi. That's not for your paramate take granted. Bukan personal. Memang untuk syarikat. Walaupun syarikat atas nama you di sia. Okey.
1: Betul.
0: Memang salah di sisi undang-undang lah.
1: Kalau hanya menggunakan duitnya untuk pembelanjaan pantry dapur, office,
0: beli kopi,
1: yang mungkin lain cerita.
0: So lain cerita. Untuk betul. Office. Sebab percukaiannya siapa nak charge untuk kepentingan peribadi.
1: Betul.
0: Macam mana nak charge? Macam kita kan itu. Macam mana nak charge untuk kepentingan peribadi ni apa? Jadi macam ni lah. Kan pelik jadi ceritanya. Bercampur aduk dah cerita.
1: Jadi kita ambil iktibar lah daripada isu. Betul. Yang viral tu. Sikit sebanyak sebenarnya ada ilmu yang kita belajar sebenarnya cerita tu.
0: Benar. Okey, itu dia antara training kita untuk pagi Jumaat tu. Jadi apapun, banyak lagi perkongsian, banyak cerita kita akan kongsikan untuk hari Jumaat tu. Dan hari tu juga saya ada apa-apa tajuk Medok Lin akan kongsikan. Tapi info semasa terkini lah kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Jadi apapun, terus bersama Indy dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #gengpagikita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Tenang dalam dunia yang bising. Mun kita mati kena tok masa semakin laju benar sih. Nak, benar nak? Bila kita nanggai, hari makin laju. Di situ kami amada, kita pun dunia tok makin laju berpusing-pusing makin laju sampai kita sih berasa, ai, udah Jumaat udi. Di situ kita sih dapat nak nahan daripada ai cubalah slow sikit dunia, oh dunia jangan terlalu laju, aku nak rasa jiwa yang tenang dan tenteram. Si dapat ko apa kuasa kita nak nahan benda ya. Yang pentingnya ialah kita tu sebenarnya. Kita si dapat nak nahan orang lain tapi kita dapat nak ngawal diri kita pun. Kita yang nak memilih tenang, memilih tenteram, kitalah yang ngawal diri kita pun. Sebab ialahnya ibarat air laut no. Permukaannya bergelora, dasarnya tetap tenang. Cubalah kita pergi menyelam. Di atas yang kau main ombak, view, view, kepush, kena pantai. Tapi cuba kita menyelam ke depan nun, tenang jaknya. Tak apa pasir di dasar laut ya, tenang aja. Macam ni bakat si ada apa-apa. Begitulah cuak kehidupan kita. Dunia itu sentiasa berpusing. Jam itu makin laju. Tapi untuk rasa tenang dan tenteram, kita pun yang sebenarnya ngatur life kita supaya kita boleh follow the flow. Jiwa kita tenang. Analoginya senang macam dasar laut tadilah. Mungkin kita mau rasa tenang, kita yang memilih tenang. Jadi macam ni, macam ni kita nak rasakan ketenangan dan ketenteramannya. Di situ madam nak madah, ketenangan datang dari dalam. Jadi kita kena mulakan dari dalam, iaitu cuba hari tu untuk ambil masa asyik pun banyak adik kakak oi. Ambil masa seminit aja, seminit aja untuk duduk relax, elakkan diri dengan telefon. Asyik pun kaku, siapa lagi nak WhatsApp aku tu, siapa lagi nanti pun relax kalau seminit aja ambil masa duduk. Oh, nangga suasana di luar, nangga langit, rasai macam ni tiupan angin menyentuh kulit wajah kita. Rasai, feel the moment. Tarik nafas, hembus. Sibu fikir benda lain. Tangga keadaannya aja. Tangga suasana aja. Untuk rasa tenang dan bernafas. Sibu lama, ambil seminit aja. So, dengan cara ya, kita akan mengajar diri kita untuk kekal tenang dan tenteram. Walaupun dunia kita tu sibuk. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.